0: sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM. Kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
1: Di Kudus sendiri, terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker, Prinkop, dan UKM. Dari jumlah itu, tentu butuh kerja keras dari Pemkab Kudus untuk mendorong agar mereka tetap eksis sebagai bagian dari penghasilan warga Kudus di tengah terpuruknya ekonomi nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong lahirnya lebih banyak eksportir muda dari kalangan UMKM melalui program pendampingan dan akses pasar internasional. Eliana Zahra melaporkan.
3: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu.
4: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan jumlah eksportir muda dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air. Pemerintah memfasilitasi ruang konsultasi dan diskusi bertajuk Ngobrol Produk Indonesia guna membantu pelaku usaha memahami potensi ekspor produk lokal. Melalui program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi atau Bisa Ekspor, pelaku usaha akan terhubung secara virtual dengan 46 perwakilan perdagangan RI di 33 negara tujuan ekspor.
3: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu kita ada program tadi UMKM Bisa Ekspor, kemudian juga ada pelatihan, jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini walaupun ya produk-produknya produk apa namanya dari UMKM yang produk rumah tangga.
5: Iya, retail
3: kecil, tetapi nanti kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
4: Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekspor produk UMKM Indonesia. Pendiri lokal Champion Indonesia, Dika Yudhistira, menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong produk lokal masuk pasar global.
6: Kita ngobrol santai ya untuk mengupas tuntas bersama teman-teman dari UMKM, dari agregator dan eksportir, serta dari Kementerian Perdagangan, dan di lain sisi juga ada lembaga pembiayaan. Jadi semua lini untuk sama-sama mendorong UKM bisa ekspor. Itu sih konsepnya kita sambil ngobrol santai.
4: Kementerian Perdagangan menyediakan platform digital INA Export untuk mempermudah akses informasi pasar internasional bagi pelaku usaha. Platform tersebut memuat profil buyer asing serta katalog produk ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi konsultasi desain produk melalui Indonesia Design Development Center guna meningkatkan daya saing UMKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% karena imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Di terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TMT, mulai tanggal 10 Mei 2020 kemarin.
8: Tiket kapal laut di Kalimantan Tengah naik imbas dari mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu operator kapal yang menaikkan harga tiket penumpang yakni PT Dharma Lautan Utama atau DLU hingga 5% dari hari biasanya. Kenaikan ini terhitung pada 10 Mei 2026 lalu yang sudah diberlakukan. Manajer PT DLU Cabang Kumai, Agus Suprianto, mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan menyusul meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap operasional kapal. Kenaikan tarif ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan tetap optimal tanpa membebani operasional perusahaan.
7: Target di terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TMT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin. Pertimbangannya adalah karena kondisi geopolitik yang masih hangat dan belum ada tanda-tanda ke penyelesaian yang baik dari kedua belah kubu, dan ada kenaikan dari BBM secara global, memutuskan untuk melakukan penyesuaian tarif tiket untuk dari tiket penumpang maupun tiket kendaraan.
8: Sementara itu, pengamat ekonomi Kalimantan Tengah, Rawing Rambang, menilai BBM akan membawa dampak luas terhadap perekonomian, terutama pada sektor usaha dan daya beli masyarakat. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah dan kawasan Selat Hormuz menjadi faktor utama. Situasi ini diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor BBM semakin mahal. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan langsung dirasakan oleh berbagai sektor usaha. Sektor transportasi dan logistik menjadi yang paling terdampak karena biaya distribusi barang meningkat, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang konsumsi di pasaran.
0: Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain juga. Karena 20% energi itu berasal dari Iran dan Selat Hormuz itu. Kita juga harus memaklumi kondisi ini. Kita berharap artinya ada perdamaian sehingga ekonomi tidak terganggu.
8: Dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR ini juga menyebut apabila harga BBM terus naik, tekanan inflasi diperkirakan meningkat, terutama pada sektor pangan dan transportasi. Dampaknya daya beli masyarakat berpotensi melemah, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Embarkasi Balikpapan memberangkatkan 360 jamaah haji kloter 15 Kalimantan Timur hari ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan bergabung bersama dengan reporter RRI Samarinda, Muhammad Imran. Imran. Ya, halo Imran, silakan.
10: Ya, tergantung di embarkasi di Balikpapan kembali memberangkatkan jemaah haji asal Kalimantan Timur yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 15 menuju Tanah Suci. Sebanyak 360 jemaah dan petugas diberangkatkan melalui embarkasi tersebut sebagai bagian dari rangkaian musim haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Balikpapan, Soeharto Bajuri, menyampaikan kloter 15 terdiri dari jemaah asal beberapa daerah Kalimantan Timur. Di antaranya 1 orang dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, 111 orang dari Kota Bontang, 211 orang dari Kabupaten Kerang, 33 orang dari Kabupaten Pasir, serta 4 orang lainnya, 11 kloter. Keberangkatan tersebut menjadi bagian dari total 18 kloter jemaah haji asal Kalimantan Timur yang diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan pada musim haji tahun ini. Selain proses keberangkatan dilaksanakan sesuai jadwal dan pengawasan petugas embarkasi dan tim pendamping kesehatan.
11: Di jumlahnya 360 itu termasuk petugas dokter yang 6 orang itu. Ya, alhamdulillah kita tidak ada kendala. Untuk hari ini dokter dari Bontang, dari Berau.
10: Sementara itu untuk Kabupaten Mahakamulu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan tidak memiliki keberangkatan jemaah haji sejak musim ini hingga tahun mendatang. Kondisi tersebut disebabkan jumlah pendaftar asal daerah tersebut yang masih terbatas dan menyesuaikan antrian keberangkatan berdasarkan tahun pendaftaran. Pada musim haji tahun 2026, jemaah yang diberangkatkan merupakan calon haji yang tertakar mendaftar pada tahun 2013. Sedangkan masyarakat Kabupaten Mahakamulu yang mulai mendaftar pada tahun 2016 diperkirakan akan baru memperoleh jadwal keberangkatan dalam beberapa tahun ke depan sesuai daftar tunggu nasional.
11: Dari Mahakamulu itu tidak ada kayaknya dari Mahakamulu kita jemaah haji tahun ini. Itu dikarenakan ini kan kuota haji berdasarkan waiting list seluruh Indonesia. Jadi yang menentukan kuota haji itu langsung dari dan menteri langsung, sehingga jemaah haji di Mahakamulu itu kan baru mendaftar di 2016, sehingga yang sekarang ini berangkat semua di tahun 2013.
10: Pihak embarkasi memastikan seluruh jemaah telah melalui tahapan administrasi, pemeriksaan kesehatan, serta pembekalan sebelum berangkat menuju Arab Saudi. Proses pelayanan keberangkatan juga dilakukan secara bertahap guna menjaga kelancaran dan kenyamanan para calon jemaah haji selama berada di embarkasi. dari embarkasi Kota Balikpapan Kalimantan Timur Muhammad Imran, Pro 3 RRI terus mengudara.
2: Ya, terima kasih Imran untuk informasi yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Sementara itu Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya dalam setiap pelayanan petugas haji memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam.
12: Dengan disabilitas, lansia disabilitas itu membutuhkan kursi roda.
13: Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya, dalam setiap pelayanan, petugas haji selalu memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Dokter Sektor Khusus Haram Budi Prasetyo atau yang biasa disapa Dr. Tio mengatakan, di Masjidil Haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda akan dibantu dilayani oleh petugas haji. Bahkan, yang setelah melakukan umroh pun bisa disediakan kursi roda di masjid.
12: Untuk ketersediaan kursi roda. Nah, kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing. Dia sudah dikoordinir oleh teman-teman landis, ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membutuhkan kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan nih, ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu nusuknya saja.
13: Sementara guna memberikan pemahaman mendalam kepada jemaah haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji, termasuk kepada jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Hal itu dikatakan Kabid Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi Abdillah M. Tohir.
14: Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami bersinergi dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan kesehatan, layanan disabilitas, ya, lansia dan disabilitas, dan tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam visduk ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji.
13: Pendengar, PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah selama berhaji. Materi pistuk mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat memberi beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
15: Laporan khusus.
16: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
17: Selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan hampir 100 hari untuk melakukan kunjungan luar negeri. Salah satunya adalah dua negara ekonomi terbesar dunia, yakni Tiongkok yang dikunjungi sebanyak 2 kali, sementara Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu pasokan minyak dunia, akibat penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kunjungan luar negerinya juga bertujuan memastikan ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Di sisi lain, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai berpotensi memberi keuntungan strategis bagi Indonesia. terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan stabilitas geopolitik. Indonesia diperkirakan dapat merasakan dampak positif dari membaiknya hubungan kedua negara tersebut. Ketegangan perang dagang dan kebijakan tarif yang mereda diharapkan mendorong stabilitas ekonomi global. Kondisi ini penting bagi Indonesia, mengingat perekonomian nasional sangat bergantung pada ekspor, investasi, serta kestabilan pasar global. Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk Satuan Tugas Deregulasi guna menyederhanakan aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi, aktivitas usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan untuk merapikan regulasi dan proses perizinan yang selama ini dianggap terlalu kompleks dan berlapis.
16: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidakefisiensi. Permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun. Sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga.
17: Di sisi lain, pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan di tengah isu tarif dan investasi global. Dalam pertemuan yang berlangsung di Beijing, Presiden Xi Jinping menggelar jamuan penyambutan bagi Presiden Donald Trump di Balai Rakyat. Keduanya disebut telah bertukar pandangan secara mendalam terkait hubungan Tiongkok-Amerika Serikat serta dinamika internasional dan regional. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan Tiongkok-Amerika Serikat harus dijaga dan tidak boleh dibiarkan memburuk.
15: 55 年前, Nixon 总统派基辛格博士访华.
18: Sekitar 55 tahun lalu, Presiden Richard Nixon bersama Henry Kissinger melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok. Saat itu, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih diliputi ketegangan. Namun, pertemuan tersebut menjadi titik awal terbukanya hubungan kedua negara selama 2 dekade berikutnya. Ini menjadi momentum penting dalam sejarah hubungan internasional.
17: Kunjungan Presiden Donald Trump menjadi lawatan resmi pertama Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok dalam 1 dekade terakhir. Sebelumnya, Trump terakhir mengunjungi Beijing pada tahun 2017 saat masih menjalani masa jabatan pertamanya. Dalam pidatonya, Presiden Trump juga menekankan kedekatan personalnya dengan Xi Jinping. Ia menyebut hubungan tersebut memungkinkan kedua pemimpin mengelola berbagai ketegangan melalui komunikasi langsung yang intens.
19: Selama berabad-abad, hubungan kedua negara ini terus berkembang dan menunjukkan potensi serta kerjasama yang luar biasa. Para pekerja Tiongkok turut berperan dalam pembangunan jalur yang menghubungkan pantai Atlantik hingga Pasifik. Sementara para pelancong Amerika ke Tiongkok ikut membantu menyebarkan literasi dan pengobatan modern.
20: At the request of China's ambassador, it was President.
17: Bagi Indonesia, membaiknya hubungan dua kekuatan besar dunia ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penurunan tensi geopolitik berpotensi mendorong masuknya lebih banyak investasi asing. Namun di sisi lain, Indonesia juga perlu bersaing lebih ketat untuk mempertahankan momentum perpindahan rantai pasok global, khususnya di sektor energi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
21: Editorial.
22: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing Kamis lalu bukanlah sekadar seremoni diplomatik biasa. Ini adalah sinyal kuat akan adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia, membaiknya relasi Washington dan Beijing adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar bagi penguatan ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian koridor tarif perdagangan dunia jelas akan menguntungkan posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap moderat kedua pemimpin dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang napas bagi stabilitas regional. Bahkan, kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun, kita tidak boleh terlena dalam euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini, Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini, saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Oleh karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. Kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur industri dalam negeri adalah harga mati agar kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama. Diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis tanpa harus condong ke salah satu kutub kekuatan. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh berdaulat dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. Keputusan itu disampaikan kepada jajaran pelatih dan pengurus PBSI. PP PBSI menyebut Gregoria masih menjalani pemulihan akibat vertigo yang belum sepenuhnya membaik. Kondisi tersebut membuat Gregoria belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat. PBSI menilai keputusan itu diambil Gregoria setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kesiapan bertanding. Organisasi bulu tangkis nasional itu menghormati keputusan atlet tunggal putri Indonesia tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Di setiap program dan konten kami, partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Iya, selamat pagi. Selamat menikmati Sabtu akhir pekan ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Bagi Anda yang mungkin sudah punya rencana hari ini, entah itu mungkin jalan-jalan, berkumpul bersama keluarga, ataupun mungkin ada yang bekerja ya, ataupun mungkin sekedar beristirahat di rumah ya, semoga semuanya menyenangkan, berjalan lancar dan juga penuh kebahagiaan. Tetap semangat ya pendengar, jaga kesehatan dan jangan lupa menyisihkan waktu untuk hal-hal baik di sekitar Anda yang membuat hati Anda juga lebih tenang dan bahagia ya. Dan semoga hari Sabtu ini dipenuhi juga dengan rezeki yang baik dan juga momen-momen indah bersama orang-orang tercinta ya. Selamat menikmati akhir pekan dan bersama Pro 1 RRI Palangkaraya kami masih akan menemani Anda dengan ragam informasi dan juga informasi sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Rangkong Gading oleh masyarakat Dayak dikenal dengan burung enggang dan menganggapnya sebagai panglima burung. Hampir seluruh bagian tubuh burung enggang menjadi lambang dan simbol kebesaran dan kemuliaan suku Dayak. Bagi orang Dayak, burung enggang menjadi simbol seorang pemimpin yang ideal. Sayapnya yang tebal menggambarkan pemimpin yang melindungi rakyatnya. Suaranya yang keras menyimbolkan perintah pemimpin yang selalu didengar. Ekornya yang panjang menjadi tanda kemakmuran rakyatnya. Selain itu, paruh dari burung enggang digunakan sebagai lambang pemimpin perang orang Dayak. Bulu ekornya yang memiliki warna hitam dan putih digunakan dalam pakaian adat Kalimantan. Burung yang panjangnya bisa mencapai 150 atau hampir seukuran panjang manusia dewasa ini juga menjadi lambang kesetiaan dan kerukunan, perdamaian dan persatuan, serta tanda kedekatan masyarakat Nusantara dengan alam sekitarnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Financial technology adalah istilah yang merujuk pada pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan dan mempermudah layanan keuangan. Fintech menghubungkan sistem keuangan dengan teknologi seperti aplikasi seluler, internet, kecerdasan buatan, dan komputasi awam untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, praktis, dan efisien. Perkembangan fintech semakin pesat sejak dekade 2010-an. Seiring meningkatnya penggunaan smartphone dan akses internet, layanannya mencakup pembayaran digital, transfer dana, pinjaman daring, investasi berbasis aplikasi, manajemen keuangan pribadi, hingga asuransi digital. Fintech berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan, karena memungkinkan masyarakat mengakses layanan keuangan tanpa harus datang ke kantor fisik. Hal ini membantu menjangkau kelompok yang sebelumnya belum terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Meski menawarkan kemudahan, fintech juga menghadapi tantangan seperti keamanan data, perlindungan konsumen, literasi keuangan, serta regulasi. Secara umum, fintech merupakan bentuk transformasi digital di sektor keuangan yang mengubah cara masyarakat mengelola dan bertransaksi keuangan di era modern.

Ya, pendengar, kasus hantavirus yang ditemukan di sejumlah daerah di Indonesia ya saat ini sudah mulai memunculkan kewaspadaan baru di tengah masyarakat, dan banyak juga ya pendengar warga yang sudah mulai mencari informasi mengenai gejala, kemudian juga cara penularan hingga tingkat bahayanya setelah penyakit tersebut kembali menjadi sorotan. Ya, pendengar, pemerintah ya melalui Kementerian Kesehatan ini mengingatkan bahwa infeksi hantavirus tidak boleh dianggap sepele, karena penyakit ini dapat memicu gangguan kesehatan serius ya apabila terlambat dikenali dan tidak segera ditangani secara medis. Nah, pendengar, hantavirus sendiri ini merupakan penyakit zoonosis atau penyakit yang menular dari hewan ke manusia ya. Penularannya ini berkaitan dengan hewan pengerat seperti tikus dan celurut yang membawa virus dalam urin, air liur maupun kotorannya. Dan virus ini ya pendengar dapat menyerang organ vital manusia. Dalam beberapa kasus ternyata infeksinya ini dapat mempengaruhi sistem pernapasan maupun juga fungsi ginjal dari penderita. Dan Kementerian Kesehatan mencatat bahwa temuan kasus hantavirus di beberapa wilayah Indonesia antara lain ini ditemukan di Jawa Barat, kemudian di Yogyakarta, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Dan pada pertengahan Juni 2025 lalu, pemerintah juga melaporkan 8 kasus terkonfirmasi virus hanta tipe hemorrhagic fever, yang mana meski seluruh pasien dinyatakan sembuh, temuan tersebut menjadi pengingat bahwa virus ini memang sudah ada di Indonesia. Dan gejala yang dialami pasien ini biasanya beragam, mulai dari demam tinggi, nyeri badan, sampai dengan perubahan kondisi fisik ya, seperti tubuh yang menguning. Ya, pendengar, tentunya kita juga

juga harus meningkatkan kewaspadaan ya, apalagi saat ini kasus hantavirus juga menjadi perhatian banyak pihak karena penyakit ini berkaitan dengan hewan seperti tikus ya, maka kebersihan rumah dan lingkungan ini menjadi hal yang sangat penting untuk selalu kita jaga ya. Dan mari kita juga memanfaatkan waktu libur ya, seperti hari ini ya, untuk bersih-bersih rumah dan juga lingkungan agar tetap sehat, nyaman, dan juga terhindar dari berbagai sumber penyakit. Nah, pastikan tidak ada tumpukan sampah, sisa makanan yang terbuka, kemudian juga saluran air yang kotor, ataupun sudut-sudut rumah yang lembab dan menjadi tempat bersarangnya tikus ya. Jangan lupa juga untuk rajin mencuci tangan, menjaga kebersihan dapur, dan juga menggunakan pelindung saat Anda membersihkan area-area yang kotor ataupun banyak debu ya, karena kesehatan keluarga ini juga merupakan prioritas utama ya. Lebih baik kita mencegah ya pendengar, daripada terlambat kita menyadarinya. Dan semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan yang bersih serta nyaman bagi diri kita dan juga keluarga kita tercinta ya. Tetap semangat menjalani akhir pekan ini ya pendengar. Mari kita mulai menjaga kesehatan, bersih-bersih rumah, mulai dari rumah kita, karena rumah yang bersih akan lahir keluarga yang sehat.

0: mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, pendengar, sebelum memulai aktivitas Anda ya di kesempatan pagi hari ini, alangkah baiknya ya kita akan mendengarkan bagaimana prediksi cuaca dari BMKG Kota Palangkaraya. Kami sudah terhubung dengan perakirawan BMKG pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi.
1: Iya, dengan siapa nih yang bertugas pagi ini?
2: Iya, dengan Lian pagi ini.
1: Oke, ada Kak Lian Adriani. Kak Lian, bagaimana nih prediksi BMKG sepanjang hari ini? Silakan.
2: Iya, baik. Terima kasih.
3: Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, pagi ini bersama saya Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuacanya berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kemudian pada siang hingga sore dan malam hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Lalu pada tengah malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan di sebagian besar wilayah, kecuali di wilayah Kabupaten Barito Utara dan Barito Selatan bagian utara, yang diperkirakan masih berpotensi hujan intensitas ringan pada dini harinya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60% hingga 100%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 20 km per jam. Dan bagi sobat BMKG, tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, dan juga perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas sobat BMKG pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kami kembalikan ke studio.
1: Iya, baik, terima kasih ya Kak Lian Adriani ya atas informasi cuaca ya di wilayah Kalimantan Tengah sepanjang hari ini. Ya, baik, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya pagi hari ini ya, pukul 8 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Dan sesaat kita akan beralih ke program berikutnya, kami hadirkan Fokus Pagi.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Guru Iber, ini tuh ungut nih. Kalau kerasukan guru ae.
6: Banyu nih pernah bakal ae dalam pulang, gagal panen, bisa gagal pulang bini ulun. Ada juga kolehan.
5: Ada ya nah.
6: Berhati-hati pin munjun. Kalau pin meninggal kayak Rustam.
5: Nyata emun munjunnya pelak jaringan listrik. Jelas aja sudah itu bahaya. Maka ulun setiap minggu selalu menghimbau ke masyarakat tentang macam-macam kegiatan yang membahayakan di area yang ada jaringan listrik. Ingatlah pian apa aja kegiatannya.
6: Ingat banget ulun.
5: Soalnya ini penting. Ayo pang ulun mendengar.
6: Jangan munjun atau main layang-layang dekat area jaring listrik. Menghindari kegiatan pertukangan terlalu dekat lawan area listrik. Jangan menabang pohon yang dekat area listrik. Membakar sesuatu di bawah tiang listrik kan boleh juga.
5: Bujur.
6: Jangan masuk umbul-umbul spanduk dan reklame terlalu parah jaring listrik. Dan pastikan jangan menggunakan peralatan listrik di rumah amun tangan kita masih basah. Lap dulu sampai kering. Apabila banjir, padamkan listrik dari MCB. Tinggikan peletakan alat-alat elektronik supaya tak terendam.
5: Mantep pian beruai, inget pian lah.
6: Mendasan keselamatan nyata ingat.
5: Namun utang pian 100 ribu lon ulun semalam bang ingat lah.
6: Utang yang mana bakal?
5: Imba utang ke sakada ingat. Pegawai lalu pian beruai.
7: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, ya, kita berjumpa dalam Fokus Pagi ya di hari ini Sabtu. Ini mengangkat topik realisasi program MBG Kalimantan Tengah yang tembus sampai dengan 73 miliar rupiah ya. Ya, pendengar, implementasi program makan bergizi gratis atau MBG di Kalimantan Tengah ini menunjukkan akselerasi signifikan memasuki kuartal kedua tahun 2026 dan data dari kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan Kalimantan Tengah ini mencatat ya bahwa sampai dengan 31 Maret 2026 realisasi belanja program MBG ini sudah menyentuh angka 73 miliar rupiah. Ya, program yang menjadi pilar penguatan sumber daya manusia ini tidak sekedar membagikan porsi makanan tetapi telah bertransformasi menjadi mesin penggerak ekonomi daerah. Dan tercatat ya pendengar, ada sebanyak 3.800 lebih petugas ya, petugas lokal yang sudah terserap sebagai tenaga kerja untuk mengoperasikan dapur-dapur gizi di bawah naungan 87 SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang aktif tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Dan pendengar, Kepala Kanwil DJPB ya atau Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kalimantan Tengah ya, Heri Hernawan ini mengungkapkan bahwa manfaat dari program MBG ini sudah dirasakan langsung oleh 230.900 lebih penerima manfaat kelompok sasaran yang mencakup balita, ibu hamil dan menyusui sampai dengan peserta didik dari level PAUD ya sampai dengan SMA. Nah, termasuk juga di sini adalah para santri ya yang berada di pondok pesantren ya. Di Barito Timur misalnya, 5 dapur MBG ini sudah melayani lebih dari 13.000 jiwa setiap harinya ya. Iya, pendengar ya, bahwa program MBG ini tentu sangat positif ya, karena memang program MBG atau makan bergizi gratis bukan hanya membantu pemenuhan gizi masyarakat tetapi juga ikut menggerakkan perekonomian daerah dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitarnya. Nah, apalagi manfaatnya, manfaatnya langsung bisa dirasakan juga ya oleh para balita, ibu hamil, kemudian juga para pelajar sampai dengan santri di berbagai daerah di Kalimantan Tengah. Tentu ini menjadi langkah penting untuk mendukung tumbuh kembang generasi muda agar lebih sehat ya, kuat dan siap menyongsong masa depan. Nah, kita berharap bahwa program seperti ini ya pendengar terus berjalan dengan baik, tepat sasaran dan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Karena anak-anak yang sehat dan tercukupi gizinya hari ini adalah investasi besar untuk Indonesia di masa mendatang. Dan semoga upaya bersama dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat ini juga bisa membawa dampak positif bagi kemajuan daerah maupun bangsa ya. Dan mudah-mudahan semangat gotong royong serta kepedulian terhadap sesama ini bisa terus tumbuh ya di masyarakat kita ya. Anda ingin berkomentar atau mengirimkan saran ya, silahkan, kami tunggu ya di line telepon seperti biasa di 0536322178 atau di 3221779 atau melalui WhatsApp ya pendengar di 0811 520 3123.

0: sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke charger, selamat bertugas ya.
2: Aku gak lagi bertugas kok, gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Gak tahu tuh, si bos, kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik, dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Royal Mail Ship Titanic atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini, tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Bangkai kapal Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekadar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah tak direnggut dari tempat ia seharusnya dikenal.
1: Gua beda.

Ya, pendengar, dari sisi rantai pasok ya, MBG ini berhasil menggerakkan 701 pemasok lokal dan keterlibatan UMKM dalam penyediaan bahan pangan segar seperti beras, telur, dan sayur-mayur menjadi kunci perputaran ekonomi di tingkat desa. Ya, meski demikian ya, pendengar, tantangan infrastruktur dan standar higienitas tetap menjadi perhatian serius pemerintah daerah guna memastikan bahwa kualitas menunya tetap terjaga. Ya, pendengar, program MBG di Bumi Tambun Bungai kini bukan lagi sekedar kebijakan sosial, melainkan investasi strategis jangka panjang untuk menekan angka stunting, sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal menuju Indonesia Emas 2045. Dan pendengar, semoga upaya bersama dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat ini bisa membawa dampak positif bagi kemajuan daerah maupun bangsa ya. Dan mudah-mudahan semangat gotong royong serta kepedulian terhadap sesama terus tumbuh di tengah masyarakat kita. Baik, pendengar, kami akhiri fokus pagi hari ini, dan nanti sesaat pukul 9 waktu Indonesia Barat kembali kami akan menghadirkan program Beranda Asta Cita, yang mana nanti akan mengangkat sebuah topik peran orang tua asuh dalam pencegahan stunting untuk generasi sehat.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Pernah nggak kepikiran, duit jajan yang disimpan bisa jadi apa?
2: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
3: Aku nabung buat beli HP.
2: Ini tabungan buat liburan sih.
1: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
2: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
1: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
2: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
1: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
4: Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Ya, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook foto yang diklaim menampilkan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz menyerahkan bantuan 100 miliar rupiah kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dikutip kompas.com, foto tersebut merupakan hasil manipulasi AI. Hasil pemeriksaan menggunakan alat pendeteksi AI Hive Moderation mendeteksi foto tersebut dibuat menggunakan AI dengan probabilitas mencapai 99,9%.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa Piala Dunia tahun 2026 adalah panggung kolaborasi budaya terbesar yang mempertemukan kemegahan Amerika Serikat, kehangatan Meksiko, dan keramahan Kanada?
2: Untuk pertama kalinya, tiga negara dengan latar belakang berbeda bersatu sebagai tuan rumah. Anda akan merasakan energi perayaan fiesta khas Meksiko yang penuh warna, semangat inovasi dari kota-kota metropolitan Amerika, hingga keberagaman budaya global yang menjadi nafas kehidupan di Kanada.
1: Ensiklopedia Budaya mencatat bahwa turnamen ini bukan hanya sekedar mengejar tropi, melainkan perayaan persaudaraan antar benua. Dari stadion megah di tepi Samudra Atlantik hingga pegunungan bersalju, dunia akan menyaksikan bagaimana sepak bola menjadi jembatan yang menyatukan bahasa dan tradisi yang berbeda.

Ya, pendengar, berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita yang menyajikan informasi, inspirasi, dan juga berbagai upaya nyata dalam membangun masyarakat yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Salam sehat untuk kita semua pendengar. Di edisi kali ini kami akan mengangkat tema yaitu peran orang tua asuh dalam pencegahan stunting untuk generasi sehat. Ya, pendengar, stunting ya ini masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia ya, dan tidak terkecuali juga di Kalimantan Tengah. Kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan anak, tetapi juga mempengaruhi perkembangan otak, kesehatan, sampai dengan produktivitas di masa depan. Dan berbagai langkah ini terus dilakukan pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat untuk menekan orang tua asuh ya, untuk menekan angka stunting, dan salah satunya melalui gerakan orang tua asuh ya. Program ini menjadi bentuk kepedulian sosial yang melibatkan banyak pihak dalam membantu pemenuhan gizi, pendampingan kesehatan, serta perhatian bagi keluarga yang beresiko mengalami stunting ya. Melalui semangat gotong royong dan kolaborasi, diharapkan ya lahir generasi sehat, kuat, dan berkualitas sebagai penerus pembangunan bangsa.

stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak yang berada kurang dari minus 2 standar deviasi atau SD berdasarkan tinggi atau umur. Dampak jangka pendek stunting adalah

0: kemampuan kognitif dan prestasi belajar. Menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah terserang penyakit dan meningkatkan risiko terkena penyakit diabetes, obesitas, stroke, dan disabilitas pada usia tua. Menurut Kementerian Kesehatan, rekomendasi isi piring terdiri dari lauk hewani, lauk nabati, makanan pokok, dan buah serta sayuran.
1: Adek kok belum bisa jalan ya? Padahal usianya udah hampir 2 tahun.
2: Iya ya, kayaknya pertumbuhannya lambat. Jangan-jangan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
1: Aku dulu sering lupa minum vitamin saat hamil, dan adik juga susah makan sekarang.
2: Cegah stunting dengan pemenuhan gizi ibu hamil dan balita. Pastikan konsumsi makanan bergizi, imunisasi lengkap, rutin ke posyandu, dan perhatikan kebersihan lingkungan. Mulai sekarang kita perbaiki pola makan dan ajak adik kontrolnya yang rutin ya Bu.
1: Siap ya, demi masa depan adik yang lebih sehat dan cerdas.
2: Cegah stunting dimulai dari keluarga. Anak sehat, bangsa kuat.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Ya, pendengar, stunting dapat dicegah sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun atau yang dikenal dengan 1000 hari pertama kehidupan. Ya, pada masa inilah ya, pemenuhan gizi, pemeriksaan kesehatan rutin, pola asuh yang baik, serta lingkungan sehat menjadi sangat penting. Peran orang tua asuh hadir sebagai bentuk dukungan nyata kepada keluarga yang membutuhkan perhatian khusus. Tidak hanya memberikan bantuan materi, tetapi juga menjadi motivator dan pendamping agar anak-anak dapat tumbuh sehat dan optimal. Ya, pendengar, program ini melibatkan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dunia usaha, organisasi masyarakat hingga individu yang memiliki kepedulian terhadap masa depan anak bangsa. Dengan adanya keterlibatan bersama, upaya percepatan penurunan stunting dapat berjalan lebih efektif dan menyentuh langsung masyarakat yang membutuhkan.

0: Mau kemana, Bu? Buru-buru amat.
1: Loh, emangnya nggak tahu? Ini kan udah waktunya periksa kesehatan anak kita untuk mencegah stunting loh, Bu.
0: Alah, periksa kesehatan. Dari dulu juga begitu. Ini begini, begitu. Nggak ada hasilnya.
1: Ya beda lah, Bu. Sekarang Ibu lihat, anak saya sama anak Ibu. Coba tinggian mana? Coba pinteran mana?
0: Hah? Masa tinggi anak dibanding-bandingin? Emang ada ya hubungannya periksa kesehatan sama tinggi anak?
2: Tumbuh kembang anak itu dimulai sejak usia dalam kandungan. Menjaga kesehatan anak merupakan faktor penting. Pencegahan stunting, tanggung jawab orang tua, pemerintah, serta masyarakat.
3: Tanggung jawab pencegahan stunting melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.
4: Ya, pendengar, untuk mengetahui lebih jauh bagaimana peran orang tua asuh dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Kota Palangkaraya, berikut kita akan mendengarkan wawancara reporter Sabella Indasari bersama Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangkaraya, Dr. Fitrianto Laksono, MSI.
5: Saudara pendengar, pencegahan stunting di Kota Palangkaraya tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Karena itu diperlukan peran aktif pemerintah, tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat untuk bersama-sama mencegah stunting sejak dini. Berikut wawancara saya bersama Kepala Dinas Disdalduk KB P3APM Kota Palangkaraya, Dr. Muhammad Fitrianto Laksono. Selamat petang, Dr. Fitrianto. Pak Fitrianto, Bapak bisa menyampaikan kondisi angka stunting di Kota Palangkaraya dan apa faktor utama penyebabnya, Pak Fitrianto?
6: Stunting data kita survei status gizi Indonesia itu dari tahun 2022-2023 itu Kota Palangkaraya 27,8%, 2022-2023 28%, 2024 ini 19,8%. Jadi ada penurunan berapa persen dari 9,8% ya, persen di Kota Palangkaraya. Survei status gizi Indonesia yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan di Kemenkes RI di situ. Terus stunting ini kan ada tiga, terutama indikatornya bisa pola asuh, pola makan, dan pola sanitasi. Nah, sekarang kita kemana dulu nih? Pola asuhnya, keluarganya, pola makannya, si balitanya, dan pola sanitasi. Sanitasinya bagaimana nih? Air minum yang layak, terus jamban yang tidak layak di situ.
5: Baik, Pak Fitrianto, program apa saja yang saat ini dijalankan pemerintah kota, Pak, untuk mencegah stunting, khususnya bagi ibu dan balita di setiap kelurahan di Palangkaraya, Pak Fitrianto?
6: Jadi kami ada regulasinya ya, tim pencegahan dan percepatan mulai stunting di tiap kecamatan dan kelurahan. Terus kita sudah melakukan pendataan jatin dari calon pengantin, pendataan jatin, edukasi oleh tim pendamping keluarga terkait pola asuh, pola makan, pola sanitasi tadi, terus gizi-gizi juga. Ada 678 tim pendamping keluarga Sekota Palangkaraya yang tersebar di 30 kelurahan Sekota Palangkaraya. Mereka bantu komunikasi, informasi, edukasi terkait persiapan calon pengantin, terutama jangan sampai mempunyai anak yang berisiko terjadinya stunting. Terus itu dari hulunya. Terus bagaimana program ibu hamilnya? Program ibu hamil ya tetap kita kolaborasi dengan teman-teman dari kesehatan, dari dinkes, dari puskesmas, dari rumah sakit, yang pasti ya KIE, terutama berapa kali mereka periksa kehamilan di fasilitas pelayanan kesehatan di situ. Minimal dalam satu kali kehamilan, minimal 6 kali ya di situ. Terus bagaimana pola makannya, terus bagaimana nanti riwayat kehamilannya. Jadi nanti ada teman-teman kesehatan, apakah si ibu hamil tadi pemberian vitamin bergizinya, zat besinya bagaimana, tercukupi apa tidak di situ. Jadi ada indikator-indikator terkait pemberian zat besi, terus untuk balita dan baduta juga sama kesehatannya bagaimana. Terus kita ada 160 posyandu sekolah Palangkaraya ya, dalam rangka deteksi dini, terutama untuk garda terdepan untuk melihat status gizi balita atau baduta di Kota Palangkaraya. Untuk ibu hamil juga sama, itu di posyandu. Jadi posyandu sekarang sudah terintegrasi, ada 45-an posyandu sekota yang sudah melaksanakan 6 standar pelayanan minimal, terutama ini kan bidang kesehatan ya, integrasi layanan primer. Jadi semua siklus dilayani dari tadi, dari jatin, remaja, ibu hamil, ibu menyusui, pasca salin, balita, baduta, bahkan sampai lansia.
5: Pak Pitrianto, untuk keterlibatan keluarga terutama orang tua dalam memastikan tumbuh kembang anak nih Pak, agar terhindar dari stunting, tentunya dengan peran asupan gizi dan pola makan yang sehat itu untuk mencegah stunting penting sejak dini, itu bagaimana Pak pandangan Bapak?
6: Yang pasti status gizi anaknya harus tahu dulu. Status gizinya bagaimana, mendeteksi gizi anak saya, statusnya apakah anakku ini masuk di kurus, gemuk atau stunting misalnya kan, atau bahasanya kan wasting, obesitas atau stunting. Kalau untuk deteksi awal ya silakan untuk rutin datang ke posyandu di wilayah masing-masing yang terdekat untuk kontrol di sana, dan juga nanti akan tahu apakah anak ini usianya berapa bulan, tinggi badannya atau panjang badannya itu masih kurang. Karena stunting ini masih melihat bukan dari berat badan tapi panjang badan yang dilihat dari usianya di situ. Kalau memang usianya nanti maksudnya pendek atau sangat pendek, dia berisiko stunting. Jadi bagaimana untuk makan, untuk pemenuhan gizinya, pemenuhannya kan baiknya nanti diedukasi pemberian makanan yang mengandung protein hewani. Jadi tujuannya apa? Tujuannya yang pasti 1000 hari pertama kehidupan ya. Tadi dari sejak ibu hamil sampai menyusui sampai juga anaknya 2 tahun. Yang kita selamatkan kan bagaimana perkembangan kecerdasan si baduta atau dalam rangka 1000 hari pertama kehidupan tadi. Yeah. Perkembangan kecerdasannya silakan datang ke posyandu untuk deteksi awalnya di situ. Terus nanti akan ada buku yang diberikan oleh teman-teman dari posyandu, yaitu buku warna pink ya. Dari buku warna pink itu untuk memonitor nih imunisasinya bagaimana, terus apakah, terus pola makannya bagaimana, terus berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, nanti kelihatan.
5: Nah kalau tantangan terbesar di lapangan untuk stunting adakah Pak di Palangkaraya atau wilayah pinggiran kota nih Pak?
6: Tantangannya ya bagaimana masyarakat ini bisa secara rutin mendeteksi balitanya untuk bisa hadir datang ke posyandu. Jadi semakin banyak yang hadir ke posyandu, semakin banyak yang terscreening apakah balita ini resiko terjadi stunting apa tidak.
5: Nah terakhir Pak, adakah pesan atau himbauan kepada masyarakat Pak Pitrianto agar lebih sadar terhadap pentingnya pencegahan stunting demi menciptakan generasi sehat dan berkualitas Pak?
6: Pasti kepada masyarakat ya, mungkin saya memberikan ayo datang ke posyandu untuk melihat status gizi balita, ibu hamil, ibu menyusui. Nanti ada kader-kader posyandu yang siap membantu, terus memberikan edukasi terkait jangan lupa pola asuh balita, pola makan balita, dan pola sanitasi balita itu juga sangat penting dalam rangka apa gizi, terutama yang kita khawatirkan ini yaitu stunting, di mana anak itu akan kelihatan dari panjang badan dan berat badan, panjang badan atau tinggi badannya apakah sesuai dengan umurnya. Dan yang pasti jangan khawatir, untuk masyarakat muda melihat kartu kembang anak ya, silakan dicek di googling kartu kembang anak, kira-kira kecerdasan anak saya ini psikomotornya, gross motoriknya, sensorik dan kecerdasannya ini apakah sesuai ya dengan usianya. Nah di situ jadi sebenarnya masalah stunting ini kita melihat di pola pikir anak-anak kita, kecerdasan anak-anak kita di situ, dan mewujudkan Indonesia Emas 2045, Palangkaraya Emas 2045.
5: Terima kasih Pak Dr. Muhammad Pitrianto Laksono atas waktunya untuk RRI petang hari ini Pak ya.
6: Siap, sama-sama.
5: Saudara pendengar, demikian wawancara saya bersama Kepala Dinas Disdalduk KB P3APM Kota Palangkaraya, Dr. Muhammad Pitrianto Laksono, terkait pencegahan stunting di Kota Palangkaraya. Semoga bermanfaat bagi kita bersama.

0: sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka dapade cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Apa?
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

Demikian pendengar Beranda Astacita kali ini dengan tema peran orang tua asuh dalam pencegahan stunting untuk generasi sehat. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk turut ambil bagian dalam upaya pencegahan stunting di lingkungan sekitar. Karena anak sehat hari ini adalah harapan bangsa di masa depan. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan program-program kesehatan yang telah disediakan oleh pemerintah. Karena kesehatan adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada Beranda Astacita berikutnya. Tetap jaga kesehatan Anda dan terus dukung upaya bersama untuk masa depan bangsa yang lebih baik.

0: Hai Ibu, gimana Bu?
1: Barusan Ibu dapat pengumuman kalau diterima.
0: Oh ya? Tapi Ibu yakin?
1: Iya, kan sudah dari lama Ibu pengen.
0: Ya udah, kalau Ibu yakin,

0: Maka kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
1: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
2: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berkatuh, salam olahraga, jaya, jaya, jaya, salam sepak bola, tradisi. Saya, Fathul Munir, Sarjana Hukum, Ketua Asosiasi Kota PSSI Palangkaraya, mengucapkan dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia, RRI, yang mana diberikan kesempatan untuk menyiarkan Piala Dunia 2026 melalui media suara RRI. Sekali lagi, selamat kepada RRI. Jayalah di udara, kemudian bumilah sepak bola Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tempat berbagi inspirasi tanpa batas, menebar semangat dan kesetaraan untuk semua. Inilah Ruang Disabilitas dan Inklusi bersama Pro 1 RRI Palangkaraya.

sebuah gerakan kemanusiaan yang menjadi secercah cahaya bagi saudara-saudara kita. Pembahasan kita kali ini yaitu bantuan rumah gratis, harapan baru bagi disabilitas netra. Tetaplah bersama kami akan kembali setelah yang berikut ini.

Tahukah Anda, di tangan kita ada sebuah buku kecil hijau yang membawa nama besar bangsa, yaitu Paspor Indonesia. Paspor ini bukan sekedar dokumen perjalanan. Di dalamnya ada cerita tentang negeri yang kaya budaya dari Sabang sampai Merauke, tentang keramahan, keberagaman, dan semangat bangsa yang tak pernah berhenti melangkah. Saat ini, kita menjelajahi dunia, kita membawa nama Indonesia. Mari jaga sikap, tunjukkan kebanggaan, dan harumkan negeri tercinta.

Pendengar, di tengah kehidupan yang terus berjalan, kita sering lupa bahwa tidak semua orang merasakan dunia dengan cara yang sama. Penyandang disabilitas hidup dengan cara berbeda, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena lingkungan belum sepenuhnya memberi kesempatan yang setara. Disabilitas bukanlah batas untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Setiap individu memiliki hak dan potensi yang sama. Yang dibutuhkan bukanlah belas kasihan, melainkan kesempatan dan akses yang adil. Inklusi berarti membuka ruang bagi semua orang tanpa terkecuali. Dengan menerima, menghargai, dan melibatkan penyandang disabilitas, kita menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Mari ubah cara pandang kita dari sekadar memahami menjadi bertindak nyata, karena kesetaraan dimulai dari kepedulian kita bersama. Mewujudkan kesetaraan melalui inklusi disabilitas dimulai dari kita.

Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita samakan persepsi. Seperti apa sebenarnya kriteria rumah yang layak itu? Secara umum, menurut standar internasional maupun nasional, rumah layak huni minimal harus memenuhi 4 pilar utama: ketahanan bangunan, kecukupan luas lantai, akses air minum yang aman, dan sanitasi yang memadai. Namun, bagi kita yang peduli pada isu inklusi, rumah layak tidak hanya soal kekuatan beton, tapi soal aksesibilitas. Bayangkan sebuah rumah yang megah, namun tangganya curam tanpa pegangan atau pintunya terlalu sempit. Bagi penyandang disabilitas, itu bukan hunian, melainkan hambatan. Rumah yang layak adalah ruang yang memungkinkan penghuninya melakukan aktivitas dasar secara mandiri dan aman. Tanpa kemandirian di dalam rumah, seseorang akan sulit untuk berdaya di luar rumah. Itulah mengapa bantuan rumah gratis bagi sahabat netra ini menjadi harapan yang sangat krusial, karena kita sedang tidak hanya membangun struktur, tetapi kita sedang membangun kebebasan bergerak bagi mereka.

kunci utama untuk menjalani kehidupan yang aktif dan bahagia. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari dengan lebih semangat dan produktif. Menjaga kesehatan sebenarnya tidak sulit. Kita bisa memulainya dari kebiasaan sederhana, seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, memperbanyak minum air putih, serta memastikan tubuh mendapatkan waktu istirahat yang cukup setiap hari. Selain itu, olahraga secara rutin juga sangat penting untuk menjaga kebugaran tubuh. Dan mencuci tangan sebelum makan dan membuang sampah pada tempatnya adalah langkah kecil yang berdampak besar bagi kesehatan. Mulailah hidup sehat dari sekarang, karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa menikmati hidup dengan lebih baik setiap hari.

0: Pendengar, mari kita sejenak merenung. Bagi kita yang memiliki penglihatan sempurna, rumah mungkin hanya sekedar alamat atau tempat beristirahat. Namun, bagi saudara-saudara kita disabilitas netra, rumah adalah peta dunia terkecil mereka. Setiap sudut rumah, jarak dari pintu ke dapur, hingga letak stop kontak, semuanya harus terekam dalam presisi di memori mereka. Sayangnya, masih ada penyandang disabilitas netra yang masih tinggal di hunian yang tidak layak, bahkan tidak aman. Harus berjalan di lantai yang retak atau tangga yang curam tanpa panduan visual. Belum lagi hambatan finansial, akses ke kredit pemilik rumah seringkali menemui jalan buntu karena stereotip mengenai kemampuan ekonomi. Harapan dengan adanya program bantuan rumah gratis bukan sekadar memberi atap, tapi mengembalikan kemandirian. Ini adalah upaya untuk memastikan bahwa disabilitas netra tidak lagi menjadi penghalang bagi seseorang untuk memiliki tempat yang disebut rumah aman. Pendengar, kali ini rekan saya Edi Suroso berbincang dengan salah satu pejuang kemandirian, Bapak Halimin, seorang penyandang disabilitas netra yang akan berbagi kisah tentang rumah gratis, harapan bagi disabilitas netra. Langsung saja kita simak perbincangan mereka.
1: Saat ini saya bersama dengan Halimin, seorang penyandang disabilitas tunanetra. Beliau ini kesehariannya mencari nafkah dengan berjalan, menelusuri pasar, menelusuri SPBU dengan bermodalkan suara dan salon. Saat ini saya bersama beliau akan wawancara. Kalau boleh tahu, Mas Halimin sudah berapa lama menjadi bekerja seperti ini, Mas Halimin? Sudah berapa lama?
2: Ya, sekitar kurang lebih 3 tahunan atau ya parak 4 tahun lah.
1: Begitu ya. Kenapa memilih bekerja seperti ini? Kenapa?
2: Ya, dengan menafkahi anak istri kayak apa, dengan orang tua juga, jadi menafkahi anak istri, orang tua yang sudah tua, gak bisa bekerja, sudah hampir jompo, jadi ya jalan satu-satunya menjual suara, walaupun baik gak baik menjual suara.
1: Menjual suaranya kapan saja waktunya?
2: Tekala kada hujan, itu gin ada libur paling hari Senin.
1: Oke, biasanya siapa yang mengantar ke SPBU, ke pasar tuh siapa yang biasa mengantar?
2: Ojek langganan.
1: Oke, kalau boleh tahu penghasilan dari menjual suara tuh berapa biasanya sehari?
2: Nah, kalau dilihat ujungnya sih, ujungnya sedikit, cuma kan modal 50, bayar dulu modal 50, dapatnya paling kadang 110, kadang ya 80, kadang 90, jarang dapat duit ganal. Jadi ujungnya cuma sedikit, kan bayar di rumah dulu.
1: Oh, gitu ya. Terus bagaimana mencukupi kebutuhan sehari-hari itu seperti apa, Mas Halimin, caranya?
2: Ya, dikumpulkan, dibagi dua dengan istrinya. Istrinya kalau yang itu untuk beli sayur, kalau saya untuk beli kebutuhan bayar bedakan.
1: Keluh kesahnya kepada pemerintah, apa yang diperlukan, apa yang ingin diminta kepada pemerintah?
2: Ya, kalau pemerintah mau mendengarkan sih, bukan masa duit. Memang duit itu paling utama, tapi kan yang paling penting tuh bukan duit. Tuh yang penting, paling penting tuh, yang paling penting sekali dalam kehidupan ini, supaya jangan hidup di kolong jembatan. Jadi tempat tinggal itu yang paling penting. Masalah duit kan gampang dicari, tapi masalah tempat tinggal tuh susah dicari, sebabnya modalnya terlalu besar di kota Palangka ini.
1: Yang diinginkan Mas Halimin minta rumah gratis gitu ya?
2: Yang paling itu, paling penting itu tempat tinggal, bagi pemerintah dengarkan. Kalau enggak ya, ya sekedar memohon dan itu aja sih.
1: Selama ini Mas Halimin dapat bantuan dari siapa saja, Mas Halimin?
2: Ya kadang-kadang dari orang yang dermawan, kadang kasih sembako, beras, jadi lumayan, kadang beli beras atau gula atau minyak. Tapi itu kadang-kadang juga kadang bisa dibestikan setiap minggu, kadang-kadangan terkena.
1: Kalau dari dinas sosial ada pernah bantu di kesini nggak, datang kesini ke rumah?
2: Pernah, tapi dulu sudah 2 tahun yang lalu atau lawas juga, kadang ingat sudah lama.
1: Oke, berapa anak sampean Mas Halimin sekarang?
2: Satu aja, itu punya istri-istri yang orang disabilitas tunagrahita, anaknya nyerempet juga.
1: Ada nggak keinginan lain selain itu?
2: Ya paling penting itu ya kan, paling penting orang hidup itu.
1: Kelebihannya Mas Halimin apa aja selain menyanyi?
2: Mijet.
1: Selama ini diakomodir pemerintah nggak para disabilitas netra yang bisa mijet itu, pernah nggak diakomodir gitu?
2: Kadang-kadang, tapi cuma pelatihan-pelatihan aja oleh ketua kami, ketua disabilitas juga orangnya dikereng.
1: Pesannya kepada pemerintah terakhir apa nih Mas Salimin, kalau boleh tahu pesannya?
2: Pesannya yang paling terakhir, kalau mau dengarkan pemerintah, tapi kalau enggak yang penting kita usaha dulu. Yang paling penting tuh untuk sementara hidup di dunia ini tempat tinggal rumah. Okay. Itu supaya jangan menyusahkan, kadang-kadang tiap bulan menagih.
1: Berapa sebulannya rumah ini bayarnya?
2: 600.
1: Cukup tidak cukup gitu ya, harus
2: cukup nggak cukup ya, kita kan harus makan, harus belanja, harus dikurangi. Misalnya sudah datang bulannya, kita harus mengalah, nggak boleh beli. Pokoknya ditahan dulu, cukup nggak cukup, apalagi bila keadaan hujan ya. Nah, paling lama di sini.
1: Terima kasih Mas Salimin, mudah-mudahan pemerintah dengar keluh kesah sampean dan didengarkan wali kota dan diberikan tempat tinggal layak, tidak lagi berjalan di kolong-kolong, berjalan ke SPBU menjual suara begitu ya Mas Salimin ya.
2: Iya, terima kasih ya.
1: Demikian pendengar RRI, itulah wawancara saya Edi Suroso, reporter RRI, bersama dengan Halimin, seorang penyandang disabilitas netra. Mudah-mudahan keluh kesah dari beliau didengarkan, ditanggapi, direspon. Paling penting beliau meminta satu, yaitu tempat tinggal yang layak. Mudah-mudahan wawancara ini bermanfaat untuk Anda semua dan pencerah bagi pemerintah untuk membantu kesulitan disabilitas.
3: Yun, kadang aku berpikir kalau aku jadi kamu, mungkin pagiku dimulai lebih cepat dari semua orang.
4: Dan kalau aku jadi kamu, mungkin aku harus terlihat selalu kuat meski lelah menumpuk di kepalaku.
3: Kalau aku jadi kamu, mungkin pekerjaanku di rumah gak akan pernah benar-benar selesai. Ada aja yang harus dikerjakan, tapi jarang disebut sebagai kerja.
4: Kalau aku jadi kamu, mungkin aku belajar menahan cerita. Tak semua keluhan boleh keluar, karena katanya laki-laki kan harus tegar.
3: Ternyata kita sama-sama memikul tuntutan, hanya bentuknya aja yang beda.
4: Iya ya, aku sebagai perempuan dituntut peduli, sabar, dan selalu mengalah. Sedangkan kamu sebagai laki-laki dituntut memimpin, menanggung, dan gak boleh jatuh.
3: Padahal, kalau dipikir, kita sama-sama manusia ya Yun, sama-sama bisa lelah.
4: Iya, sama-sama butuh didengar juga.
3: Mungkin kalau kita bisa saling memahami, beban itu gak perlu dipikul sendirian.
4: Mungkin kalau kita mau berbagi peran, gak ada lagi tuh yang ngerasa lebih berat.
5: Pengaruh utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling memahami dan berjalan berdampingan. Karena setara berarti berbagi peran dan kesempatan.

Kehadiran Hari Raya Nyepi senantiasa mengajak kita untuk kembali pada makna sepi, sebuah kondisi senyap yang menjadi jembatan bagi umat Hindu untuk melaksanakan catur brata. Jauh sebelum tradisi ini menetap, sejarah mencatat peran Raja Kaniska I yang merintis kedamaian bagi bangsa melalui peringatan suci ini demi meredam konflik yang berkepanjangan. Perjalanan menuju hening dimulai dengan upacara melasti, sebuah ritual pembersihan diri di sebuah sumber air suci untuk membasuh segala energi negatif sebelum hari besar tiba. Kemeriahan tawur kesanga yang diwarnai arak-arakan ogoh-ogoh raksasa menjadi simbol penting untuk melenyapkan sifat-sifat buruk yang bersemayam dalam diri manusia. Saat matahari terbit di hari Nyepi, seluruh aktivitas luar rumah dihentikan selama 24 jam penuh sebagai bentuk penyucian terhadap diri sendiri dan alam semesta. Dalam masa ini terdapat aturan sakral yang harus dipatuhi, yaitu tidak bekerja, tidak menyalakan api, tidak berpergian, serta menjauhi segala bentuk hiburan duniawi. Inilah saat bagi manusia untuk mengevaluasi diri, memohon ampunan, dan berharap dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik serta saling menghargai. Rangkaian suci ini akhirnya nanti ditutup dengan prosesi ngabak geni, waktu untuk mengunjungi sanak saudara dan mempererat kembali tali persaudaraan.

Pendengar, apa bedanya rumah biasa dengan rumah yang dikhususkan bagi disabilitas netra? Ada beberapa kriteria fisik spesifik yang harus dipenuhi agar rumah tersebut benar-benar berfungsi sebagai ruang aman. Pertama, pola lantai berstruktur. Di dalam rumah inklusif, lantai tidak boleh hanya sekedar rata. Perlu ada ubin pemandu dengan pola garis untuk mengarahkan jalan dan pola titik sebagai peringatan akan adanya perubahan ruang atau potensi bahaya seperti pintu keluar. Kedua, aspek ergonomis atau keamanan. Sudut-sudut dinding atau furniture tidak boleh tajam dan harus dibuat tumpul untuk meminimalkan resiko cedera jika terjadi benturan. Penempatan stop kontak dan saklar lampu pun harus konsisten dan berada di ketinggian yang mudah dijangkau. Ketiga, akustik dan pencahayaan. Meski bagi netra, total cahaya mungkin tidak terlihat. Namun, bagi rekan low vision, pencahayaan yang merata dan tidak menyilaukan sangat membantu orientasi. Selain itu, tata suara ruangan yang baik membantu mereka mengenali posisi melalui pantulan bunyi atau gema. Dan terakhir adalah konsistensi tata letak. Jika dalam program bantuan rumah gratis, edukasi kepada penerima manfaat juga penting agar tata letak barang tidak sering berubah. Dengan kriteria-kriteria inilah, bantuan rumah gratis untuk kaum disabilitas netra benar-benar menjadi jawaban atas tantangan mobilitas yang selama ini dihadapi oleh kawan-kawan disabilitas netra.

Pendengar, di penghujung kebersamaan kita, ada beberapa hal penting yang bisa kita lakukan bersama. Bagi Anda yang memiliki keluarga atau kerabat disabilitas netra yang membutuhkan bantuan, pastikan data kependudukan mereka seperti KTP dan KK sudah masuk dalam DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Inilah pintu utama untuk mengakses berbagai bantuan sosial dari pemerintah. Selain itu, bagi masyarakat umum, dukungan tidak selalu harus berupa uang. Kita bisa membantu dengan memberikan informasi atau mendampingi proses administrasi mereka ke kantor desa atau dinas sosial setempat. Seringkali informasi bantuan ini tidak sampai ke telinga mereka karena keterbatasan akses media. Pendengar, tuntas sudah kebersamaan kita dalam ruang disabilitas dan inklusi edisi hari ini. Saya Listia, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Teruslah menjadi bagian dari masyarakat yang inklusif dan ramah bagi sesama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Di era digital seperti sekarang, kita semakin dekat dengan yang disebut cashless society. Pernah sadar? Tanpa membawa uang tunai, kita tetap bisa membeli makanan, membayar transportasi, hingga berbelanja hanya dengan ponsel atau kartu digital. Cashless society adalah kondisi di mana transaksi keuangan dilakukan secara non-tunai, seperti melalui e-wallet, kartu debit, atau QR code. Selain praktis, sistem ini juga lebih aman karena mengurangi resiko kehilangan uang dan mempercepat proses pembayaran. Namun, tentu ada tantangannya. Tidak semua orang memiliki akses teknologi dan keamanan data tetap harus dijaga. Meski begitu, dengan edukasi dan inovasi yang tepat, cashless society bisa menjadi solusi transaksi masa depan yang lebih efisien. Jadi, Anda tim cash atau cashless nih?

0: Bejo, maksud dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan nih nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, pukul 11 kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI.
4: Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai menang kandang atas Liverpool di Stadion Villa Park dini hari tadi. Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Rodgers with some space, goes for the curl! Oh, yes! That was straight up!
2: Aston Villa memastikan tiket Liga Champions musim depan berkat kemenangan impresif 4-2 atas Liverpool dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 bertanding di Villa Park Birmingham dini hari tadi. Villans menurunkan skuad terbaiknya meskipun laga final Liga Eropa melawan Freiburg sudah di depan mata. Langkah berani itu berbuah manis di mana dari 14 total tendangan, 9 tepat sasaran. Morgan Rogers menjadi pemecah kebuntuan gol. Kebuntuan lewat golnya pada menit ke-42. Virgil van Dijk mampu menyamakan kedudukan dengan golnya pada menit ke-52. Namun, Ollie Watkins mampu mencetak 2 gol pada menit ke-57 dan menit ke-73, serta John McGinn menutup dengan gol pada menit ke-89. Virgil van Dijk kembali mencetak angka pada masa injury, tapi ini tidak lebih dari sekedar gol hiburan karena Aston Villa sudah mencetak 4 angka. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan ini merupakan kemenangan fantastis dan brilian.
3: Absolutely fantastic, brilliant.
2: Sungguh luar biasa, hebat sekali. Respons para pendukung dan para pemain sangat-sangat berterima kasih. Prestasi ini benar-benar luar biasa. Liga Eropa, Liga Champions, 62 poin. Hari ini kami menghadapi Liverpool. Sejak saya di sini, kami belum pernah mengalahkan mereka. Hari ini adalah pertandingan pertama kami mengalahkan mereka. Ini benar-benar fantastis dan kami pantas mendapatkannya. Tentu saja, kami berjuang keras. Tentu saja, pertandingan yang sulit di babak pertama, babak kedua lebih baik, tapi bisa kembali ke Liga Champions, sungguh luar biasa.
3: Again, in Champions is really fantastic, I think.
2: Sementara manajer klub Liverpool, Arne Slot, mengatakan kekalahan ini mengecewakan, terlebih klubnya hanya membutuhkan satu hasil kemenangan saja.
4: Damaging because we needed either a win or
2: sangat mengecewakan karena kami membutuhkan satu kemenangan atau mungkin saja dua hasil imbang pun sudah cukup. Tapi sekarang kami tahu satu hal dengan pasti, kami harus meraih kemenangan pekan depan. Atas kemenangan ini, Aston Villa menyalip Liverpool naik ke posisi keempat klasemen dengan 62 poin. Sementara Liverpool kini berada di posisi kelima dengan 59 poin dan satu laga tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: A-plus itu di Piala Dunia 2026. Kita simak dalam Bedah Tim kali ini.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: dari arena balap MotoGP. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya di sirkuit Barcelona, Spanyol tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Looking pretty comfortable, looking pretty safe. You have to feel that 138.831.
2: Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit de Barcelona Catalunya tadi malam. Pembalap Red Bull KTM itu mencatatkan waktu 1 menit 38,710 detik menjelang akhir sesi. Acosta mengungguli Alex Marquez dengan selisih 0,018 detik, sementara Brad Binder melengkapi dominasi KTM di posisi ketiga. Meski menjadi yang tercepat, Acosta menilai timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum kualifikasi digelar.
3: You know, still many things that we...
4: Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki sepanjang hari di garasi. Itu membuat situasinya tidak mudah, karena kami akan menjalani sore yang panjang untuk bekerja bersama tim di paddock. Saya cukup senang melihat banyak motor KTM laju sangat cepat di sini. Sejauh ini motor bekerja cukup baik, tetapi sekarang kami harus menganalisis data bersama tim dan mencoba meningkatkan performa untuk besok.
2: Sementara itu, Alex Marquez kembali menunjukkan performa impresif bersama Gresini Racing setelah finish kedua pada sesi latihan. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu juga menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Sementara itu, Jorge Martin kembali mengalami kecelakaan di tikungan kedua ketika berusaha mengamankan tiket otomatis ke Q2. Francesco Bagnaia juga gagal lolos langsung ke Q2 setelah tersalip Johann Zarco dan Fabio Quartararo pada menit akhir sesi. Usai latihan, Alex Marquez menekankan timnya masih perlu memperbaiki beberapa hal agar dapat mengendari motornya di level terbaik.
5: I'm feeling quite good. It's true that the...
4: Saya merasa cukup baik, namun perasaan dengan motor hari ini memang agak aneh karena cukup sulit untuk mendapatkan grip dan suhu ban yang tepat. Level grip lintasan juga terasa cukup berbeda, sehingga tidak mudah menemukan feeling yang ideal. Meskipun begitu, saya pikir kami menjalani hari yang bagus dan solid tanpa banyak kesalahan. Kami hanya mencoba tetap menjaga ritme dan itu berjalan cukup baik. Untuk besok, kami masih perlu selangkah lebih baik karena saya masa belum mengendarai motor di level terbaik saya. Tetapi secara keseluruhan, saya senang bisa berada di posisi ini.
2: Para pembalap selanjutnya akan menjalani sesi kualifikasi MotoGP Catalunya 2026 sore ini. Hasil kualifikasi akan menentukan posisi start untuk balap

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Norwegia Casper Ruud melaju ke final ATP Master 1000 Roma untuk pertama kalinya. Ruud memastikan tiket final setelah menaklukkan wakil tuan rumah Luciano Darderi 2 set langsung 6-1 dan 6-1 di Foro Italico tadi malam. Pertandingan semifinal sempat tertunda selama 2 jam akibat hujan deras ketika Ruud sedang memegang kendali permainan. Usai laga, Ruud mengaku permainannya jauh lebih baik di Roma dan senang dengan penampilannya kali ini.
1: I was a little bit all over the place with the forehand.
2: Saya sempat tampil kurang konsisten dengan pukulan forehand dan juga tidak mampu memberi tekanan dari sisi backhand. Namun di Roma, pengembalian bola saya berjalan sangat baik dan saya mampu membangun poin dengan lebih rapi setelah itu. Jadi, saya senang dengan perasaan saya di lapangan saat ini. Di Roma juga terasa lebih mudah melakukan pukulan penuh dibandingkan di Madrid karena bola tidak terlalu melayang. Bola terasa lebih masuk dan tetap berada di dalam lapangan. Jadi, tentu ini perasaan yang bagus.
0: Petenis berusia 27 tahun itu kini selangkah lagi meraih gelar Master 1000. Keduanya setelah sukses di Madrid musim lalu. Ruud juga berpeluang menghadapi petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner yang masih akan menjalani semifinal melawan Daniil Medvedev. Sinner sempat unggul 6-2, 5-7, dan 4-2 sebelum pertandingan ditunda akibat badai.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola tanah air. Semen Padang FC digasak tamunya Persebaya Surabaya 7 gol tanpa balas pada pertandingan kandang terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Memang dari awal saya sudah bilang kemarin, saya akan memberikan kesempatan buat pemain-pemain yang jarang menit bermainnya, terutama pemain lokal.
2: 7 gol Persebaya Surabaya bersarang ke gawang Iqbal Bakhtiar dalam penampilan debutnya di laga kandang terakhir Semen Padang FC musim ini. Hat-trick Bruno Paraiba serta 4 gol lainnya dilesakan Rivera, Catur, Moreira, dan Perovic hingga kartu kuning kedua Ade Kristanto memperpanjang derita Kabosirah yang akan bermain di Liga 2 musim depan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri mengatakan anak asuhnya tidak bisa berbuat banyak meski sejumlah peluang didapat termasuk satu gol Guillermo yang dianulir wasit. Ia memuji semangat pemainnya yang menunjukkan perjuangan dan bermain penuh selama 90 menit pertandingan.
1: Kita nggak siap ya, kita bola. Tapi sekali lagi saya bangga dengan teman-teman pemain. Satu minggu ini kita latihan cuma satu kali, tapi ya balik lagi. Pemain udah selamat, bisa bermain sampai selesai, saya udah senang banget. Sekali lagi hasil kita kecewa. Sekali lagi terima kasih fans yang datang langsung maupun tidak langsung sudah mendukung Semen Padang. Sekali lagi saya minta maaf, tapi ini yang harus kita alami. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui laga berjalan sulit, termasuk 15 menit awal pertandingan berjalan, anak asuhnya belum menemukan ritme permainan. Ia mengakui masuknya Bruno Paraiba yang mencetak hat-trick serta unggul jumlah pemain di lapangan membuat klub berjuluk Bajul Ijo itu mematahkan kutukan Stadion Haji Agus Salim.
3: Paraiba come from injured.
4: Itu lebih besar
2: Sementara itu, laga yang tidak lagi menentukan bagi Semen Padang menjadi ajang debut sejumlah pemain pelapis termasuk kiper Iqbal Bakhtiar. Kabosirah telah memainkan pertandingan terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim sebelum menjadi tim musafir di kompetisi kasta kedua musim depan. Hans Permananda melaporkan.

Masih dari sepak bola dalam negeri. Arema FC melanjutkan tren positif setelah membungkam PSBS Biak dengan skor telak 5-2 di Stadion Maguwo Harjo Sleman tadi malam. Joel Vinicius dan Dalberto masing-masing mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Gustavo Franca. Arema membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat sundulan Gustavo Franca, sebelum PSBS menyamakan skor melalui Moshin Hasanader. Singo Edan kemudian tampil menggila menjelang turun minum dengan tambahan gol dari Joel Vinicius dan Dalberto hingga unggul 4-1. PSBS sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Lukuina pada akhir babak pertama, namun gagal bangkit di babak kedua. Dalberto akhirnya memastikan kemenangan Arema melalui gol penalti pada masa tambahan waktu untuk menutup laga dengan skor 5-2. Hasil ini membawa Arema naik ke peringkat 9 klasemen Super League dengan 45 poin. Sedangkan PSBS tetap terpuruk di dasar klasemen.

datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin sukses mengamankan tempat di putaran semifinal turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Leo Daniel menang 2 game langsung atas Piratchai Sukpun dan Pakapon Tirasatkun dengan skor 21-16 dan 21-15 di Bangkok kemarin. Pasangan Indonesia itu langsung tampil agresif sejak awal game pertama dan sempat unggul 6 poin tanpa balas. Permainan cepat dan konsisten membuat Leo Daniel terus menjauh hingga memimpin 14-4 sebelum mengamankan game pembuka lewat kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, dominasi Leo Daniel tetap berlanjut, membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Mereka akhirnya menutup game kedua lewat kemenangan 21-15. Pada babak semifinal yang akan berlangsung siang ini, Leo Daniel akan menghadapi pasangan Tiongkok He Jiting, Ren Xiangyu.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Proton FC berhasil bangkit kalahkan Grip Grace Futsal Surabaya dengan 3 gol tanpa balas di laga lanjutan Pro Futsal League 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Soal tenayat dimanapun Anda berada pada...
2: Rangkaian putaran pertama Pro Futsal League 2 atau VFL 2 2026 hampir mencapai puncaknya. Jumat sore kemarin, Gor Indoor Sijal Harupat Kabupaten Bandung kembali menjadi saksi persaingan sengit. Proton FC berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka melampiaskan hasil negatif di laga sebelumnya dengan mengalahkan Great Grace Futsal Surabaya atau GGS lewat kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Proton FC langsung mengambil alih permainan. Ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan membuat mereka tampil sangat menekan dan agresif. Reza Rizky Yana memecah kebuntuan dan membawa Proton FC unggul lebih dulu. Babak pertama pun mereka tutup dengan skor 1-0. Meski sempat terjadi kartu kuning untuk Vicky Saputra di menit kelima, pertahanan Proton FC tetap solid. Sementara itu KGS kehilangan ritme setelah Raditya Wahyu Nugroho juga menerima kartu kuning di babak kedua. Memasuki babak kedua, head coach KGS Valentino Ferdinand menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih terbuka. Namun rapatnya pertahanan Proton FC menyulitkan upaya mereka mencari gol penyeimbang. Proton FC justru memanfaatkan momentum transisi. Sang kapten Raka Febianto sukses mengandalkan kumpulan pada menit ke-32. Tak berhenti di situ, Proton FC terus menekan dan berhasil menyarankan gol ketiga untuk mengunci kemenangan mutlak 3-0. Pelatih Proton FC Muhammad Fauzi mensyukuri hasil positif yang sudah diraihnya.
3: Pada pertandingan ini, pekan terakhir.

0: diapain hari ini.
1: Sebaliknya pelatih GGS Valentino Ferdinand mengatakan akan mengevaluasi timnya untuk mempersiapkan laga berikutnya.
2: Sebenarnya di match kedua ini lawan Proton kita tetap mengincar 3 poin ya. Kita sudah coba beberapa bentuk permainan, cuman emang Proton hari ini lebih baik.
3: Pendengar Dinamika Olahraga Pro 3 RRI dapat Anda ikuti bersama rri.co.id dan juga di RRI Digital pukul 11.24 menit. Tiba saatnya kumandang azan salat zuhur untuk Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Allahu Akbar.

Sesungguhnya, perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk. Quran Surah Hud, ayat 114.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa Piala Dunia tahun 2026 adalah panggung kolaborasi budaya terbesar yang mempertemukan kemegahan Amerika Serikat, kehangatan Meksiko, dan keramahan Kanada?
2: Untuk pertama kalinya, tiga negara dengan latar belakang berbeda bersatu sebagai tuan rumah. Anda akan merasakan energi perayaan fiesta khas Meksiko yang penuh warna, semangat inovasi dari kota-kota metropolitan Amerika, hingga keberagaman budaya global yang menjadi nafas kehidupan di Kanada.
1: Ensiklopedia Budaya mencatat bahwa turnamen ini bukan hanya sekedar mengejar tropi, melainkan perayaan persaudaraan antar benua. Dari stadion megah di tepi Samudra Atlantik hingga pegunungan bersalju, dunia akan menyaksikan bagaimana sepak bola menjadi jembatan yang menyatukan bahasa dan tradisi yang berbeda.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda merasa sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Serius, coba dengarkan dulu yang satu ini. Untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya dan para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program Deep Talk Pesta Bola Dunia. Piala Dunia di mata pengamat sepak bola di Pro 1 RRI Palangkaraya. Ada Deep Talk Pesta Bola di setiap Selasa pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada Variety Show Di Balik Bola setiap Sabtu jam 8 malam. Juga ada beragam info Piala Dunia dalam Tripia Piala Dunia RRI. Tentu kami juga akan hadirkan siaran langsung secara live audio untuk Anda dengarkan. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, tapi RRI juga akan membawa Anda mengintip berbagai sudut pandang sepak bola, khususnya Piala Dunia. Warnai hari-hari Anda bersama program Pesta Bola Dunia 2026 di FM 95,9 Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga di RRI Digital dan kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Unit pembangkitan Castle Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Castle Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Castle Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan

PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Ya, pria Pro1 RRI Palangkaraya masih dalam program Palangkaraya siang hari ini. Pendengar, kali ini Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut kehadiran Indonesia di Festival Film Cannes 2026 ini menjadi bukti perkembangan perfilman tanah air. Ya, capaian ini menunjukkan ekosistem film Indonesia yang semakin kuat dan mampu bersaing di tingkat internasional. Dan pendengar, salah satu langkah konkret yang terus diperkuat pemerintah adalah melalui program manajemen talenta nasional bidang film, yang mana program ini mendukung kapasitas sineas muda, kemudian memperluas jejaring internasional, serta membuka akses kolaborasi dan pendanaan perfilman Indonesia. Kementerian Kebudayaan juga terus memperkuat berbagai program pendukungan perfilman melalui fasilitas promosi internasional, salah satunya dengan pengembangan jejaring industri, kemudian juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia perfilman, hingga penguatan ekosistem

ekosistem perfilman di daerah. Dan pendengar, perfilman menjadi salah satu instrumen penting diplomasi budaya Indonesia karena film dinilai mampu memperkenalkan identitas, nilai, serta keberagaman budaya Indonesia kepada masyarakat dunia. Oleh karena itu pendengar, pemerintah terus berkomitmen memperkuat ekosistem perfilman nasional dari hulu hingga hilir, termasuk mendorong lahirnya lebih banyak karya berkualitas yang berakar pada kekayaan budaya Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini terkait harga emas ya, pendengar. Di mana harga emas batangan bersertifikat Antam produksi PT Aneka Tambang TBK terpantau turun tajam pada Sabtu hari ini 16 Mei. Penurunan ini tercatat mencapai Rp50.000 per gram dibandingkan perdagangan sehari sebelumnya. Dikutip dari laman Logam Mulia, emas Antam 1 gram dibanderol dengan harga Rp2.769.000. Harga tersebut kini berada di bawah level sebelumnya yang mencapai Rp2.819.000 per gram. Penurunan harga ini juga diikuti oleh seluruh ukuran emas yang diperdagangkan. Produk Antam ini tersedia berbagai ukuran dari 0,5 gram hingga 1000 gram ya, pendengar. Dan informasi ini juga bisa Anda baca pada rri.co.id terkait penurunan harga emas Antam yang menjadi perhatian pelaku pasar dan masyarakat yang berinvestasi logam mulia. Bahkan masyarakat diimbau memantau pergerakan harga emas sebelum melakukan transaksi pembelian maupun penjualan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Tanaman kecubung atau dalam bahasa Latin bernama Datura metal L adalah tanaman semak yang termasuk pada suku terong-terongan yang memiliki bunga besar, menjuntai dan bermahkota menyerupai trompet berwarna putih, kuning, krem, oranye atau merah serta bentuk buah yang unik, berbentuk bulat dan berduri berukuran sedang sebesar bola tenis. Tanaman kecubung dapat ditemukan di daerah tropis dan tumbuh subur termasuk di Indonesia. Kecubung juga sering dijadikan tanaman hias karena bentuk bunganya yang khas dan cantik. Meski cantik dilihat, tanaman kecubung dapat menimbulkan beberapa gejala berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan. Terlebih jika disalahgunakan sebagai zat adiktif atau psikotropika. Bagaimana tanaman ini bisa membahayakan kesehatan manusia dan mengapa masyarakat diimbau untuk berhati-hati? Apakah ada manfaat dari tanaman kecubung dan apa saran untuk menghindari bahaya yang ditimbulkannya? Nah, tanaman ini diketahui memiliki efek halusinasi. Selain itu, mengkonsumsi kecubung juga bisa berujung kematian. Hal ini bisa terjadi bila kecubung dikonsumsi berlebihan sampai pada dosis letal. Kematian akibat kecubung terjadi karena kandungan dalam buah tanaman itu bisa menyebabkan kelumpuhan pada otot, saluran pernafasan, yang membuat pasien gagal nafas. Bisa juga efek dari kecubung yang menyebabkan detak jantung jadi lebih cepat. Bila ada kejadian tak menyenangkan di mana ada saudara atau teman mengkonsumsi kecubung, maka perlu segera dilakukan pertolongan demi menyelamatkan nyawa mereka. Bagaimana cara penanganan pertama keracunan kecubung? Berikut cara penanganan pertama keracunan kecubung, yaitu pertama, muntahkan. Bagi orang yang mengalami keracunan kecubung, kurang dari 2 jam, paksa mereka agar memuntahkan kecubung tersebut. Caranya bisa dengan memasukkan jari telunjuk ke kerongkongan untuk merangsang agar mereka muntah. Kedua, minum air putih yang banyak. Paksa orang yang tengah mengalami keracunan kecubung untuk meminum air putih yang banyak. Hal ini agar racun kecubung bisa dikeluarkan melalui urin dengan cepat. Ketiga, bawa ke rumah sakit. Setelah memuntahkan kecubung, bawa segera pasien ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam memanfaatkan tanaman kecubung. Jika tumbuhan kecubung berada di lingkungan sekitar, lebih baik dihindari. Namun, untuk kepentingan medis atau pengobatan tradisional, pakailah sesuai kebutuhan dengan dosis atau takaran yang wajar, karena bisa beracun jika menggunakan terlalu banyak. Lebih baik minta bantuan orang yang ahli di bidang pengobatan tradisional jika ingin menggunakan tanaman kecubung sebagai obat.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak

0: bentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Ya, peringkat Pro 1 RRI Palangkaraya kali ini informasi dari informasi seputar haji ya, pendengar, di mana kali ini tim Was Haji DPR berangkat ke Arab Saudi untuk mengawasi layanan jemaah haji begitu ya. Dan memang ya pendengar, informasi ini bisa Anda baca juga di rri.co.id terkait haji. Dan pendengar, tentu pengawasan terus dilakukan terkait ibadah haji, yang mana tim pengawas juga tim pengawas haji DPR yang berangkat ke Arab Saudi untuk mengawasi layanan jemaah di sana. Ya, pendengar. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Rizal menyatakan bahwa tim pengawas haji DPR RI melakukan peninjauan langsung ke Tanah Suci dilakukan untuk memastikan realisasi komitmen pelayanan yang telah disepakati bersama Kementerian Haji dan Umroh. Rombongan pertama tim Was Haji DPR RI bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci pada hari ini 16 Mei 2026 pagi. Pengecekan di lapangan mencakup pemondokannya, kemudian juga untuk cateringnya dan layanan jemaahnya akan seperti apa ya pendengar. Dan pihaknya akan memastikan semua yang dialami jemaah di Madinah ini, baik terkait pemondokannya maupun cateringnya, ini masih akan dicek semuanya seperti apa. DPR RI juga akan mencocokkan kondisi di lapangan dengan kesepakatan yang dibuat dalam rapat panja. Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah jarak hotel menuju area ibadah di Madinah dan Mekah. Dan jumlah penempatan jemaah pada setiap kamar penginapan juga menjadi salah satu perhatian tim Was Haji DPR RI. DPR juga akan mengecek kesesuaian kapasitas kamar dengan komitmen yang telah disepakati. Dan pendengar, tim Was Haji DPR RI menjadikan penanganan jemaah yang tertinggal di Madinah karena sakit sebagai salah satu agenda prioritas. Bahkan tim Was ini akan berkoordinasi dengan Dakar Madinah setelah tiba di Arab Saudi. Ya, peringkat Pro 1 karena informasi dan inspirasi. Informasi ini bisa Anda baca pada portal resmi kami di rri.co.id.

bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
3: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
2: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
3: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
2: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
3: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
2: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
4: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Selamat siang pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah. Siang edisi hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Sari berita penting, pemberkasan data kependudukan melalui kelurahan dinilai dapat mempermudah masyarakat karena memperpendek alur birokrasi dari kantor Induk Dukcapil. Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperkuat ketahanan pangan sebagai langkah strategis dalam menanggulangi inflasi daerah. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Listia. Pendengar, kami awali Warta Berita Daerah pertama siang ini. Pemberkasan data kependudukan melalui kelurahan dinilai dapat mempermudah masyarakat karena memperpendek alur birokrasi dari kantor Induk Dukcapil. Berikut laporan Edi Suroso.
2: Mempermudah, maka dari itu ketika orang-orang terutama dari daerah kelurahan yang agak jauh cukup datangi, lengkapi dokumen tersebut.
3: Pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kelurahan kini semakin dipermudah melalui sistem pemberkasan online yang sebelumnya diterapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kepala Bidang Pencatatan Sipil Palangkaraya Muhlisin membenarkan bahwa melalui sistem tersebut warga cukup datang ke kelurahan dengan membawa dokumen persyaratan. Kemudian petugas kelurahan langsung melakukan penginputan data secara online. Petugas kelurahan juga telah diberikan pelatihan teknis serta akses berupa password untuk mendukung pelayanan administrasi kependudukan secara cepat dan mudah.
2: Mempermudah. Maka dari itu ketika orang-orang terutama dari kelurahan yang agak jauh cukup datangi, lengkapi dokumen tersebut, nanti kita proses ngambilnya langsung ke mana? Ke kelurahan, ke KPP dengan identitas kependudukan digital. Okay. Semua administrasi kependudukan kita lalami, kecuali satu, perekaman KTP, yang kedua adalah identitas kependudukan digital.
3: Ia menambahkan program ini bertujuan memudahkan masyarakat, khususnya warga yang berada di wilayah cukup jauh dari kantor Dukcapil. Warga tidak perlu bolak-balik datang ke kantor Dukcapil karena proses pengurusan dapat dilakukan langsung di kelurahan. Layanan yang tersedia meliputi kartu keluarga, kartu identitas anak, akta kelahiran, akta kematian, akta perceraian, serta surat keterangan pindah hingga dokumen kependudukan lainnya. Pengecualian hanya berlaku untuk perekaman KTP elektronik yang tetap dilakukan secara khusus. Hal kontras disampaikan warga, Junaidi mengeluhkan pelayanan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dinilai masih lambat. Menurutnya proses pelayanan yang berlangsung di masing-masing ruangan membuat antrian masyarakat menjadi panjang dan memakan waktu cukup lama. Ditambah jumlah antrian yang dibatasi setiap hari membuat sebagian warga tidak terlayani.
4: Kalau melihat aktivitas mereka itu kok udah seberapa juga lambat. Karena ini kan Mbak masih di ruangan-ruangan aktivitas masing-masing itu kulihat kok ada seberapa.
3: Apa pesan Tian kepada petugas? Pesannya apa?
4: Iya, saya mohon nanti kan jangan terlalu panjang lah menurut antrian itu. Antrian itu kan misalnya minimal 50 satu hari kan, pamannya diambil 60 atau 70 kan, mereka kan kerja semua jadinya. Kalau Mbak bisa ditargetkan sampai 50 kan pada lahirnya habis 50 kan stop. Yang lainnya kan pada nganggur. Kalau ini menurut saya.
3: Junaidi berharap pihak petugas dapat menambah kuota pelayanan harian agar masyarakat yang datang tidak harus kembali lagi di hari berikutnya. Menurutnya apabila pelayanan berhenti setelah kuota terpenuhi, maka masyarakat lain yang belum mendapatkan giliran akan merasa dirugikan. Karena itu Junaidi berharap pelayanan Dukcapil ke depan bisa lebih cepat dan maksimal bagi masyarakat. Edi Suroso melaporkan.
1: Pendengar, Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin menegaskan barisan pertahanan masyarakat adat Dayak memiliki peran strategis sebagai benteng pertahanan masyarakat adat sekaligus mitra pemerintah dalam menjaga keamanan dan kondusivitas daerah. Ia menambahkan, Kota Palangkaraya sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Tengah terus berkembang menjadi daerah yang heterogen dengan keberagaman suku, budaya, dan agama. Karena itu peran Batamat dinilai sangat penting dalam menjaga filosofi Humo Betang dan nilai-nilai persatuan di tengah perkembangan zaman. Fahir juga meminta pengurus Batamat yang baru dilantik agar segera menyusun program kerja yang konkret dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Menurutnya, Batamat harus hadir memberikan perlindungan dan menjadi bagian dari solusi di tengah masyarakat. Selain itu, Fahir

0: Sabtu tahun 2024, ini tentang percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal.
1: Untuk menanggulangi inflasi daerah, pemerintah Kota Palangkaraya mengambil langkah strategi memperkuat ketahanan pangan dengan pengendalian pasokan dan harga bahan pokok di pasar, serta mendorong peningkatan produksi pangan lokal kelompok petani guna menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Kota Palangkaraya Sugianto mengatakan, mengacu pada Perpres nomor 81 tahun 2024 tentang percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal dari hulu hingga hilir, maka DPKP Kota telah membina UMKM yang menggunakan pangan lokal yang habitatnya tumbuh di wilayah Kota Palangkaraya seperti kelakai dan lainnya, sehingga bisa bermanfaat dan dengan proses dari hilir bisa meningkatkan nilai gizi maupun mutu pangannya.
0: Ini dari hulu hingga hilirnya kami sudah mengupayakan. Sebagai salah satu contoh, kita juga membina ada beberapa UMKM ini yang menggunakan beberapa pangan lokal seperti kelakai, ada bahan-bahan lainnya yang memang tumbuh di Kota Palangkaraya ini, sehingga bisa bermanfaat dan dengan proses dari hilir itu bisa meningkat dari nilai gizi maupun mutu pangannya.
1: Dosen Universitas Palangkaraya dan juga pengamat ekonomi Fitria Husnatarina berpandangan, upaya pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Provinsi Kalteng dalam rangka menanggulangi inflasi daerah dengan memperkuat ketahanan pangan telah semakin baik, seperti melalui pasar penyeimbang, pasar murah, dan turun lapangan langsung untuk melihat kondisi harga di tingkat pasaran.
2: Kalau saya berpendapat, beberapa gebrakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah sudah sangat baik ya. Banyak, cukup banyak pasar-pasar penyeimbang, pasar-pasar murah, kemudian inspeksi ke lapangan langsung Pak Gubernur dengan Bapak Wakil Gubernur itu sudah cukup intens begitu, dan kemudian unsur dari pelaksana teknis ya di dinas terkait itu juga sudah sangat melakukan program-program di pasar itu dengan intensif gitu. Jadi menurut saya jauh lebih intens dan lebih terkoordinir ya dalam satu sistem yang menurut saya sudah dipersiapkan sebelumnya.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui peningkatan ketahanan pangan di berbagai daerah melalui instansi terkait berupaya memperkuat ketahanan pangan sebagai strategi utama pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemerintah provinsi ini dilakukan dengan mendorong peningkatan produksi pertanian, pengembangan lumbung pangan, serta memperkuat distribusi bahan pangan agar pasokan tetap tersedia di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Selain itu, pemerintah Provinsi Kalteng juga melalui instansi terkait terus bersinergi dengan kabupaten dan kota dalam mengoptimalkan program pangan berkelanjutan, termasuk pemanfaatan lahan produksi dan pemberdayaan petani lokal. Langkah ini diharapkan dapat menekan laju inflasi, menjaga daya beli masyarakat, dan memperkuat kemandirian pangan daerah di tengah tantangan ekonomi global maupun perubahan cuaca yang berdampak pada sektor pertanian. Sabila Indah Sari melaporkan.
3: Pendengar, jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangkaraya melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban guna memastikan hewan yang diperjualbelikan memenuhi kriteria aman, sehat, utuh, dan halal. Kepala Distanketpang Kota Palangkaraya Sugianto mengatakan pemeriksaan dilakukan di sejumlah lokasi penjualan hewan kurban, salah satunya di kawasan Jalan Mahir Mahar Palangkaraya. Ia menjelaskan pemeriksaan dilakukan dalam dua tahap, yakni antemortem atau pemeriksaan kesehatan sebelum pemotongan dan postmortem setelah pemotongan hewan kurban atau hewan kurban, maksud kami, di tempat pelaksanaan kurban. Dalam pelaksanaannya, Distanketpang menurunkan 3 tim pemeriksa yang masing-masing dipimpin dokter hewan. Pemeriksaan dilakukan di 21 titik penjualan hewan kurban di wilayah Kota Palangkaraya. Berdasarkan data sementara dari para pedagang, jumlah hewan kurban yang tersedia mencapai sekitar 1.500 ekor sapi dan 500 ekor kambing. Namun jumlah final hewan yang layak maupun tidak layak dijadikan hewan kurban baru akan diketahui setelah seluruh proses pemeriksaan selesai dalam sepekan ke depan. Sebagian besar hewan kurban tersebut didatangkan dari luar daerah seperti Kupang, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan

0: Nusa Tenggara Barat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Palangkaraya.
1: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batua FM Buntok. Pendengar, seiring cuaca tidak menentu, pemanfaatan lahan di setiap pekarangan rumah dapat menjadi solusi terwujudnya ketahanan pangan keluarga mandiri. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
2: Salah satu dari empat pilar itu, pilar pertama tadi kan ketersediaan, itu juga kita tidak boleh abai terhadap pemanfaatan pekarangan.
3: Upaya ketahanan pangan di daerah perlu terus digencarkan untuk menghadapi kondisi iklim dan global yang tidak menentu. Peningkatan produksi bahan makanan untuk ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangkaraya, Yusianto, mengatakan pihaknya terus mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam tanaman pangan. Menurutnya, penanaman sayur dan komoditas pangan lain di pekarangan dapat membantu memenuhi kebutuhan pribadi, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pasar.
2: Salah satu dari empat pilar itu, pilar pertama tadi kan ketersediaan, itu juga kita tidak boleh abai terhadap pemanfaatan pekarangan, betul sekali. Jadi logikanya, setiap rumah tangga yang hanya memiliki dua pohon cabai saja, dia akan bisa membebaskan dari kebutuhannya akan pasar. Mau cabai harga 100.000, 200.000, dia tidak perlu beli karena di rumah ada. Itu juga bagian dari yang kita kampanyekan.
3: Sementara itu, salah satu warga Kota Palangkaraya, Reta Virginia, mengaku sudah merasakan manfaat dari menanam tanaman pangan di sekitar rumahnya. Ia mengatakan pemanfaatan pekarangan membuat dirinya lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari.
4: Kemudian kalau kita menanam tanaman kan itu ada kepuasan tersendiri dari dalam diri kita melihat tanaman yang dari biji kecil itu tumbuh dan akhirnya bisa dipanen. Selain itu juga karena penasaran, karena kok ada orang yang bisa menanam sayur, kemudian bisa dikonsumsi, kemudian bisa bahkan bisa menjadi konsumsi harian dan memenuhi kebutuhannya seperti itu.
3: Selain memberikan kepuasan tersendiri, tanaman yang ditanam di pekarangan juga bisa langsung dipanen saat dibutuhkan. Dengan langkah sederhana tersebut, masyarakat diharapkan semakin sadar pentingnya memanfaatkan lahan rumah untuk mendukung ketahanan pangan keluarga. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya siang ini, dan informasi lainnya dapat Anda baca pada portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kota Palangkaraya dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya Januar Abdiansa selaku KCC sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik termasuk Euforia Piala Dunia 2006. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
2: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
1: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
3: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Request Pop Indonesia, Pos 1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya di program Request Pop Indonesia. Seperti biasa, pendengar, sudah berdering aja nih teleponnya ya. Kami undang kebersamaan Anda di 0536-322-1779 dan juga di nomor WhatsApp kami 0811-520-3123. 0811-520-3123 untuk Anda yang mau telepon di WhatsApp ataupun juga berkirim pesan di WhatsApp ya. Kita terima dulu penelpon hari ini. Halo, Request Pop Indonesia.
2: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Dengan siapa di mana ini?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Putra Pangkalan Bun.
1: Putra Pangkalan Bun, apa kabar nih Bang Putra?
2: Alhamdulillah baik. Gimana sebaliknya, Mbak?
1: Alhamdulillah
2: Listianya, ya?
1: Baik. Palangkaraya sudah mulai agak sedikit sahdu nih setelah tadi panas.
2: Oh ya, di Pangkalan tadi cuacanya gimana ya, mendung, berawan, bukan mendung sih, berawan gitu. Terus sekarang cerah nih, panas.
1: Aduh, sebaliknya nih ya.
2: Iya.
1: Oke, Bang Putra mau request lagu apa ini?
2: Lagunya dari Nika Rila, Seberkas Sinar.
1: Seberkas Sinar, oke. Sambil menunggu silahkan.
2: Iya, salamnya. Ya untuk Bang Melon, Pangkalan Bun ya. Untuk Bang Nana Tupik, Pangkalan Bun, yeah. Mbak Ii, untuk Bang Dede, Pangkalan Bun,
1: okay.
2: Untuk Bang Cepri, untuk Bang Anggo, Bang Umay, Mbak Tata, untuk Bang Tony, untuk Pak Prede dan Bu Tri, untuk Mama Yuda, okay. Bang Ari, untuk Bang Pandu,
1: siap.
2: Bang Nanang Banjar, Mbak Susi, untuk Mbak Cililian, yeah. Kupang ya, untuk Mbak Wika, Wonosobo, untuk Mbak Weni,
1: yeah.
2: Ibu Sri, Putra Gacor, Putra CR, dan semuanya.
1: Oke.
2: Okay. Oke, lagunya siap?
1: Siap.
2: Oke, lagu yang ditunggu
1: okay.
2: Untuk Mbak, siapa tadi?
1: Sama Listia.
2: Mbak Listianya. Ya, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut ada Pak Tony di set Aji. Halo, selamat siang Pak Tony.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang.
3: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Apa kabar nih Pak Tony?
3: Kabarnya sehat.
1: Kabar sehat luar biasa. Hari ini mau dengerin lagu apa nih?
3: Cuacanya mendung-mendung ya.
1: Iya sudah mulai mendung, tapi jangan hujan terlalu lama ya.
3: Iya.
1: Nanti kasihan yang mau malam mingguan nih.
3: Betul.
1: Oke, Pak Tony lagunya yang mana?
3: Dari Reka Restu aja.
1: Dari?
3: Reka Restu.
1: Reka Restu.
3: Cantik.
1: Kita coba carikan dulu, Reka Restu cantik.
3: Iya.
1: Mana ya? Oh iya ada. Oke, silakan Pak Tony. Rela Demi Cinta mana ya?
3: Cantik judulnya.
1: Ada. Cantik ya? Cantik
3: Reka Restu.
1: Enggak ada. Yang ada Cintaku. Cintaku, Rela Demi Cinta, Relaku Mengalah. Ada Buih Jadi Permadani.
3: Cintaku jangan. Bas, ya.
1: Cintaku, oh ada nih baru datang dia setelah jalan-jalan. Silakan Pak Tony.
3: Ya, saran untuk Putra Pangkalan tadi, Bang Agau,
1: ya.
3: Mbak Sasa, Mbak Susi, Bung Pandu, terus Pak Umay Sampit, Mbak Lisa, Putra Fikriwut, Mbak Weni juga lah. Terus yang lain kita rangkul semua aja, salam sehat. Tambah setia, selamat tugas, semangat
1: siap.
3: Terus.
1: Oke, okay.
3: Terima kasih ya.
1: Terima kasih.
3: Terima kasih.
1: Salam sehat siap. Selalu untuk Pak Tony dan keluarga di rumah. Kita terima kembali penelpon selanjutnya. Halo, Request Pop Indonesia.
4: 100%
1: Indonesia.
4: Iya, 100% Indonesia.
1: Iya, dengan siapa ini di mana? Supaya yang tadi supaya yang belum kenal itu jadi kenal kayak itu nah.
4: Belum pernah ketawa.
1: Nah itu Pak. maksudnya
5: ada kupon gini deh. Kena jual kan
1: kupon anu kah, pembagian kah,
5: kupon daging.
1: Oh malah
5: dekat dari kupon.
1: Oke, Nenang Banjar nih.
5: Iya.
1: Lagunya hari ini yang mana nah?
5: Ini kan lagi Demam Bola ada orang-orang nih.
1: Hah, lagu Demam Bola?
5: Ada apa ini sekarang kan banyak bola nih. Hari-hari kan masih banyak lagu bola kan.
1: Apa yuk?
5: Lagu dari Project Pop-nya.
1: Project Pop yang mana?
5: Pop in Heaven.
1: Project Pop yang
5: Cop and Heden.
1: Cop Heden? Aduh sebentar.
5: Cop and Heden.
1: Ya, apa nih? Sebentar. Mana nih tadi nih? Cop
5: and Heden.
1: Aduh. Oke, coba kita sambil cariin ya.
5: Ya, salam lah.
1: Oh, Cop and Heden.
5: Buat ya putra pangkalan bro.
1: Ya.
5: Menang tahun pangkalan bro.
1: Siap.
5: Buatnya Pak Jitri. Buat Mama Yuda.
1: Ya.
5: Buat Mama Karin. Buatnya adik Haji. Ya buat adik Haji Karin no. Buat Indo. Buatnya Mas Karim.
1: Ya.
5: Buatnya Pemime. Buat benda aja melele. Ada lagunya Cil?
1: Ada.
5: Ya kan ya buat semuanya juga lah.
1: Ya.
5: Selamat siang semuanya.
1: Ya oke.
5: Okay. Dan bukan semuanya diberikan kesehatan.
1: Amin.
5: Semua selalu dimudahkan urusannya.
1: Amin.
5: Ya buat Acil Setia, terima kasih.
1: Oke. Okay.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ada Mbak Sasa. Halo. Request Pop Indonesia. Yes.
6: 100% Indonesia. 100%. Siang.
1: Selamat siang, Mbak Sasa. Apa kabar?
6: Kabarnya baik.
1: Kabar ya, baik. Mbak Sasa besok ada pawai ya kan? Kita untuk Palangkaraya nggak nonton.
6: Di itu kan Mbak? Bundaran ya?
1: Nanti dia akan rutenya itu melewati Imam Bonjol juga, terus di Ponegoro. Lumayan ya kan untuk hiburan kita semua di ajang tahunan Festival Budaya Isen Mulang.
6: Iya, mudah-mudahan bisa nonton besok malam, besok pagi ada ibadah kita pagi.
1: Iya ya, pulangnya nih siapa tahu kan sampai siang.
6: Biasa siang malah.
1: Kan rutenya ini lewat Imam Bonjol, di Ponegoro, terus lewat Murjani sampai Ayani. Finishnya di mana nih? Finishnya di Stadion Mantikey.
6: Panjang. Tidak dari pagi itu Mbak?
1: Dari pagi.
6: Iya.
1: Jadi untuk yang akan melintas area-area tersebut untuk mencari alternatif jalan lain ya, kalau macet.
6: Supaya bisa melihat.
1: Betul. Oke, Mbak Sasa, lagunya yang mana?
6: Mbak, kalau kecewa ada lagunya, Mbak.
1: Kecewa. Kecewanya siapa? Hari ini
6: aku ada kecewa, Mbak, ada aja.
1: Kecewa dari siapa nih kecewanya nih?
6: Dari siapa yuk? Enggak,
1: BCL?
6: Tahu juga.
1: BCL?
6: BCL ada ya?
1: Bunga Citra Lestari ada. Ku ingin marah, melampiaskan.
6: Ya, itu aja, Mbak. Hari ini rasa aduh ya.
1: Aduh, hai. Hari ini rasanya kecewa gitu.
6: Awalnya nggak kecewa, kok timbul kecewa.
1: Iya, maka kan cuacanya sudah membuat romantis
6: iya,
1: harusnya.
6: Bagus. Rasanya kita mau berangkat gitu, kok nggak jadi gitu nah Mbak?
1: Rasanya, iya, sudah kita semangat ya kan?
6: Iya, sudah di apa maksudnya sudah kasih tahu gini ini enggak?
1: Aduh.
6: Sudah aja kurang.
1: Ku ingin marah. Pas nih lagunya sama BCL nih.
6: Jadi mangkal tuh pengasanya.
1: Jadi mangkal kayak buah mangga mangkal.
6: Mangkal.
1: Dicocol pakai uyah. Jadi mencokan. Silakan Mbak Sasa.
6: Salamnya buat Petuni tadi lah Susi. Tetap pangkalan bun, masih pangkalan bun.
1: Ya.
6: Nanang Banjar, terus Bapak Meme, Mas Pandu, Lisa Rian, Maida dan Bang Johnnya, hanya bersama aja malah.
1: Ya. Yeah.
6: Dari A sampai Z, buat Mbak Listia dan operatornya.
1: Oke. Okay.
6: Selamat sehat selalu, bahagia selalu,
1: kasih Amin.
6: Selalu, selamat siang menjelang sore. Makasih Mbak,
1: terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Sasa. Tunggu saja lagunya, kita akan putarkan ya. Dan pendengar, kita langsung dengerin aja yuk lagu yang sudah menanti di hari ini untuk Request Pop Indonesia.

0: Aduh mbak, sebentar ya. Tadi saya simpan uang kembalian di mana ya? Ini totalnya 21.500 kan? Duh, uang saya 100 ribuan semua lagi.
1: Walah Pak Budi, gak usah repot-repot bongkar dompet gitu. Itu depan bapak kan ada stiker Kris. Pakai HP aja pak. Tinggal buka aplikasi mBanking atau e-wallet bapak, scan kodenya, masukkan nominalnya, beres deh. Gak perlu repot cari kembalian. Uangnya juga langsung masuk loh ke catatan saya. Lebih bersih juga kan, gak pegang-pegang uang kertas yang kotor.
0: Eh, beneran praktis ya. Langsung ada laporannya di HP saya. Jadi ketahuan deh pengeluaran hari ini buat apa-apa aja.
1: Nah, itu dia. Transaksi digital itu jujur, Pak. Pas sampai ke rupiah terakhir. Gak ada tuh ceritanya kembalian diganti pakai permen.

0: Wi, kenapa sih kamu betah banget temenan sama aku? Padahal cara kita berdoa dan tempat ibadah kita aja beda.
1: Kamu dengar gitar ini gak, Roy? Senarnya ada yang nilon, ada yang kawat. Nada do sama nada mi juga beda jauh kan? Kalau semua senarnya bunyinya sama, pasti gak enak kan? Nah, perbedaan kita itu sama kayak nada. Kalau saling menghargai, hasilnya pun akan jadi harmoni yang enak didengar.
0: Benar juga ya. Iman mungkin berbeda, namun jangan biarkan dinding perbedaan merobohkan jembatan persahabatan kita.

0: 12 waktu Indonesia Barat.
1: Kue pancong, jajanan tradisional yang sampai sekarang masih punya banyak penggemar. Jajanan khas Betawi ini bahannya sederhana, tepung beras, santan, dan kelapa parut. Kemudian dimasak, dicetakkan setengah lingkaran. Tapi justru dari kesederhanaan itu hadir rasa gurih yang bikin nagih. Dulu, kue pancong jadi makanan favorit masyarakat karena gampang dibuat dan bahan-bahannya mudah ditemukan. Cocok dimakan pagi hari sambil ngopi atau sore-sore saat kumpul bersama keluarga. Di beberapa daerah, nama kue ini berbeda-beda. Ada yang menyebutnya bandros, gandos, sampai rangin. Meski namanya beda, semua punya ciri khas yang sama, sederhana tapi penuh rasa. Sekarang kue pancong juga makin kekinian. Ada yang ditambah coklat, keju, dan topping lainnya. Tapi buat pecinta rasa tradisional, pancong original dengan sedikit gula di atasnya tetap juara. Sudah mencicipi kue pancong hari ini?

0: Roy, lewat sini aja sini, biar cepet. Gak banyak orang ini.
1: Eh Wi, jangan jalan di atas ubin kuning itu. Itu guiding block buat teman-teman tunanetra.
0: Elah, cuman ubin garis-garis doang kayak gini. Gak ada orangnya juga kan? Lagian trotoarnya luas. Bebas lah, mau injak yang mana.
1: Justru itu masalahnya Wi. Kamu pikir itu cuman hiasan buat trotoar kelihatan bagus?
0: Ya iya, fungsinya kan sama buat mereka. Tapi kalau mereka lagi gak ada, ya gak masalah dong kita pakai.
1: Gimana mereka mau berani jalan sendiri kalau ubin pemandunya aja sering kita tutupin? Kita injak-injak atau malah buat parkir motor? Aksesibilitas itu bukan cuman soal ada barangnya, tapi soal fungsinya yang kita jaga. Jadi jangan ambil hak mereka cuma karena kita mau praktis aja.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat

0: Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Unit pembangkitan Kalsolteng merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsolteng sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsolteng berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsolteng mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Iya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya masih di program Request Pop Indonesia di 0536322179 dan juga di WhatsApp 0811520 3123, 0811520 3123. Dan pendengar, untuk Anda yang bergabung di program Request Pop tadi sesi pertama, terima kasih banyak. Dan kami informasikan hari ini waktu asar Kota Palangkaraya di pukul 14:46 waktu Indonesia Barat.
1: Anda merasa sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Serius, coba dengarkan dulu yang satu ini.
2: Untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya dan para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program Deep Talk Pesta Bola Dunia. Piala Dunia di mata pengamat sepak bola di Pro 1 RRI Palangkaraya. Ada Deep Talk Pesta Bola di setiap Selasa pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada Variety Show Di Balik Bola setiap Sabtu jam 8 malam. Juga ada beragam info Piala Dunia dalam Tripia Piala Dunia RRI. Tentu kami juga akan hadirkan siaran langsung secara live audio untuk Anda dengarkan. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, tapi RRI juga akan membawa Anda mengintip berbagai sudut pandang sepak bola, khususnya Piala Dunia. Warnai hari-hari Anda bersama program Pesta Bola Dunia 2026 di FM 95,9 Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga di RRI Digital dan kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: di program Request Pop Indonesia. Saat ini sudah terhubung dengan Mama Sri ya. Halo, selamat siang Mama Sri. Halo, Request Pop Indonesia.
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Apa kabar Mama Sri?
1: Puji Tuhan, sehat, baru bangun tidur, Mbak.
0: Aduh, enak sekali nih.
1: Iya, di sini cuacanya mendung-mendung nih.
0: Oh, makanya enak buat tidur ya kan?
1: Enak tidur, habis masak-masak tadi. Aduh, jadi tidur.
0: Sudah.
1: Sibuk banyak kerjaan. Oke, belumnya kita seorang ibu, karena banyak dilayani anak. Anak dua laki-laki kan gak bisa apa-apa.
0: Iya, jadi
1: dan
0: libur.
1: Mereka suruh-suruh, disuruh ke belanja, ke pasar aja tadi. Karena kita gak bisa pakai motor.
0: Jadi tugasnya belanja ya.
1: Iya, bikin lodeh makan, disuruh dia beli ayam itu. Dia sudah tadi, ini kecapean tidur. Makan gak ada selera makan.
0: Kenapa?
1: Sudah makan pagi tadi, sudah.
0: Oh, jadi nanti bangun tidur ini baru makan ya.
1: Ya, nanti kan kalau sore nanti gak usah masak. Besok, sampai besok kan pagi. Betul. Besok enak kan, cuma tinggal dipanasin ya.
0: Betul, tinggal nambah
1: kalau
0: lauk.
1: Kita masak nasi, masak nasi sih 1 sampai 2 hari makannya Mbak.
0: Iya, biar gak bolak-balik ya kan.
1: Ya, jadi enak kan pekerjaan tuh santai aja, sudah nikmati aja hidup bersyukur.
0: Betul.
1: Karena anak-anak kan libur.
0: Iya.
1: Sampai hari Minggu besok perusahaan sudah standby, sudah kerja.
0: Betul, kembali lagu, ke pengaturan ya, awal.
1: Lagunya sudah dikirim tuh Mbak.
0: Oke, lagunya sudah dikirim di WhatsApp ya.
1: Ya, salamnya untuk semua pendengar setia di Request Pop 100% Indonesia.
0: Siap.
1: Di Persatu RI Prantraya. Tanpa terkecuali dari A sampai Z. Buat Mbak Listia yang cantik, cakep, kulihat di fotonya, selamat beserta operatornya, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kalau pulang nanti hati-hati di jalan.
0: Amin.
1: Semoga selamat sampai tujuan dan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
1: Terima kasih, selamat siang menjelang sore.
0: Terima kasih Mama Sri yang ada di Murai ini ya. Sudah gabung di program Request Pop Indonesia. Sehat selalu juga untuk Mama Sri dan keluarga. Setiap hari selalu penuh dengan berkat ya. Langsung aja deh kita dengerin ya lagu ini. Spesial untuk Mama Sri dari Nia.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Sebelum manusia mengenal alfabet, mereka meninggalkan jejak di dinding gua berupa lukisan yang merupakan bahasa tertua manusia. Di Gua Leang Tedongenge, Sulawesi Selatan, ditemukan lukisan seekor babi hutan yang usianya ditaksir lebih dari 45.500 tahun, yang menjadikannya lukisan figuratif tertua di dunia berdasarkan studi di jurnal Science Advance tahun 2021. Lukisan itu tak berdiri sendiri. Di Eropa, tepatnya di Gua Les Eaux, di Perancis, ada ratusan lukisan hewan dari 17.000 tahun lalu. Dan di Gua Sauvet ditemukan gambar singa, badak, dan beruang yang usianya lebih dari 30.000 tahun. Lukisan purba bukan sekedar hiasan. Ia adalah ritual, keyakinan, dan cerita. Dibuat dengan pigmen dari tanah, arang, dan juga lempung. Manusia purba menciptakan seni bahkan sebelum pertanian ditemukan. Dari gua gelap hingga kanvas digital, lukisan adalah warisan jiwa manusia. Bukan hanya untuk dilihat, tapi untuk dipahami.

Ya, pendengar program 1 RRI Palangkaraya di Palangkaraya siang dan program Request Pop Indonesia. Cukup sampai di sini pendengar, dan kami akan hadir dengan Palangkaraya sore di pukul 15. Jangan lewatkan program Green Radio bersama rekan Aminuddin yang juga akan temani sampai di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat berakhir pekan pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong!

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Dan kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar semua dimanapun Anda berada, baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkal Lampun, Sampit, Pruk Cahu, dan yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin dalam rangkaian program Palangkaraya sore ini ya. Di hari ini edisi spesial Sabtu 16 Mei 2026, dan berbagai program juga sudah kita siapkan untuk menemani Anda di sore hari ini pendengar. Tentunya kita awali dulu dengan program Green Radio, di mana radio kebanggaan kita bersama ini hadir menemani aktivitas dalam program Green Radio, ruang berbagi inspirasi dan edukasi seputar lingkungan hidup serta masa depan bumi Kalimantan Tengah. Pendengar, beberapa waktu terakhir isu lingkungan kembali menjadi perhatian banyak pihak, mulai dari perubahan iklim yang makin terasa ya, terus juga ada suhu yang semakin panas dan ada ancaman kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau yang saat ini kita jalani. Untungnya kayaknya kemarau basah saat ini ya, ada hujan-hujannya, nggak pure kayak tahun berapa itu yang luar biasa panas sekali dan sempat berkabut juga 2015 ya. Tapi yang baru-baru ini 2023 apa 2024 yang sempat kabut juga. Iya. Itu juga lumayan kemarin itu ya. Tapi enggak separah yang 15 sama 19. Betul. Tapi luar biasa sekali di Kalimantan Tengah sendiri. Kita ketahui bahwa dikenal sebagai salah satu wilayah dengan kawasan konservasi dan ekosistem gambut terbesar di Indonesia. Dan kawasan ini memiliki peran penting sebagai paru-paru dunia, menyimpan karbon alami sekaligus rumah bagi berbagai satwa endemik seperti orangutan dan juga bekantan. Namun dalam pengelolaannya tentunya pendengar dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak agar kawasan konservasi tetap lestari dan memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Dan pendengar, di sore hari ini Green Radio mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu kolaborasi dalam pengelolaan kawasan konservasi di Kalimantan Tengah. Dan sudah hadir juga narasumber kita di studio Pro 1 RW Palangkaraya yang luar biasa. Terima kasih kehadirannya. Kita sapa dulu yang pertama Bapak Ma'mun Ansori selaku dari Petland Restoration Forest and Wetland Program WWF Indonesia ya.
1: Selamat sore, Mas.
0: Selamat sore, Cak Ma'un, Cak. Ya.
1: Cak Mun.
0: Yeah. Sorry. Yeah. Apa kata Kak Nopi kemarin makan bubur merah lagi kita. Gara-gara salah tulis ini ya. Yeah. Gimana? Sehat Cak Mun?
1: Alhamdulillah, Mas. Amin.
0: Sehat. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1. Dan yang kedua ada Kak Nopianti Nugraheni selaku koordinator humas dan kerjasama Balai Taman Nasional Sebangau. Halo Kak, selamat sore. Iya, gimana kabarnya hari ini? Sehat?
2: Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan.
0: Wah, semangat ya. Ini bakalan berkelanjutan ya, Kak, ya, kita ya.
2: Iya benar, ini perdana.

0: situ. Paling pernah naik ke Tinting yang muter yang naik apa peri di situ ya, dermaga itu
1: Oh,
0: kan itu
1: itu
0: penuh
1: bukan
0: muter
1: sih.
0: doang masuk ke dalam. Kayaknya perlu eksplorasi lebih dalam lagi ya.
1: Ayo,
0: Tapi kita
1: kita
0: dengar
1: ke Taman
0: ceritanya dulu.
1: Nasional Subang.
0: Tapi kita mau dengar ceritanya dulu. Gimana nih Kak Nopi, sebenarnya Taman Nasional Sebangau ini taman apa sih? Kita pengen tahu begitu loh, biar masyarakat itu gak cuman tahu tentang susur sungai dan air hitam doang begitu ya. Ada apa sih gitu loh di Taman Nasional Sebangau ini?
1: Oke, mungkin aku kasih informasi aja ya biar biar kita jelas sama-sama. Jadi Taman Nasional itu sendiri adalah UPT di bawah vertikal ya, di bawah Kementerian Kehutanan. Kawasan Taman Nasional itu sendiri adalah salah satu kawasan untuk melestarikan alam. Dia memiliki ekosistem asli ya yang dikelola secara zonasi. Ya, untuk tujuannya adalah untuk perlindungan, semuanya melindungi tumbuhan, satwa dan ekosistem, terus ada nanti penelitian, ada pariwisata alam, dan juga untuk menjaga jasa lingkungan, entah itu karbon atau mencegah bencana kebakaran dan sistem, melindungi sistem tata air gitu ya. Jadi tadi zonasi, nah zonasi itu adalah kamar-kamarnya. Jadi kalau kayak Mas Amin punya rumah ya ada ruang tamunya, ada ruang tidurnya. Jadi ya seperti itu juga Taman Nasional, ada zona-zona yang kita peruntukkan untuk wisata, zona untuk zona inti untuk melindungi kawasan ekosistem aslinya, terus ada zona rimba yang menopang zona inti gitu. Jadi kawasan Taman Nasional seperti itu.
0: Oh, berarti di Taman Nasional ini badannya begitu ya?
1: Oke.
0: Atau kalau umpamanya satu rumah itu rumahnya begitu Taman Nasional.
1: Iya, rumahnya,
0: tapi
1: terus
0: ada
1: ada
0: zonasi-zonasinya,
1: kamar-kamarnya
0: itu.
1: Jadi kalau kawasan kemudian ditunjuk jadi Taman Nasional, enggak serta-merta orang enggak boleh masuk karena dilindungi, enggak. Karena memang seyogyanya kita juga masih perlu kolaborasi dari berbagai macam pihak, terutama masyarakat, untuk melindungi Taman Nasional. Jadi kalau Taman Nasional sendiri di Indonesia itu ada sekitar 57 Taman Nasional. Kita mengikuti dari pola Amerika dulu ya. Yang pertama Taman Nasional di dunia itu namanya Yellowstone. Terus di tahun 1980-an kita membentuk Taman Nasional, ada 5 Taman Nasional yang pertama, dan kemudian Taman Nasional Sebangau itu adalah Taman Nasional ke-49 kalau nggak salah ya, di tahun 2004. Nah, kenapa sekarang saya ada sama Cak Mun, ada historinya tentunya. Karena Taman Nasional Sebangau itu ibunya adalah WWF Indonesia. Nanti mungkin bisa dikulik lebih jauh ya.
0: Baik. Nah, sebelum kita ke WWF ya, masih penasaran dengan Taman Nasional ini. Kenapa sebenarnya harus ada Taman Nasional Sebangau ini? Kan juga termasuk lahan yang mungkin bisa dibilang gambut dan basah ya, dan jarang sekali keringnya untuk wilayah Sebangau, banyak wilayah ininya perairannya ya. Nah, itu kenapa jadi harus ada Taman Nasional Sebangau
1: justru
0: gitu?
1: Justru karena itu nih, mungkin kita lihat dari sejarahnya ya. Dulu kawasan Sebangau 500.000 hektar itu diapit Sungai Sebangau dan Katingan. Itu tahun 1970-an adalah HPH ya. HPH itu adalah tempat di mana orang bisa mengambil kayunya untuk kemudian dimanfaatkan gitu ya. Ada 13 perusahaan besar di situ. Lalu kemudian ada waktu itu politik sentralisasi desentralisasi sekitar 90-an ya Cak ya. Itu kemudian kawasannya menderita illegal logging besar-besaran di situ. Jadi karena pemerintah concern untuk menyelamatkan si hutan gambut yang masih tersisa masih baik, jadi di tahun 2004 itu ditunjuk jadi kawasan Taman Nasional Sebangau, kawasan konservasi untuk melindungi kawasan gambut. Dan juga, nah ini juga menariknya adalah Taman Nasional Sebangau itu adalah rumah untuk 8.000 individu orang utan. Jadi orang utan itu kan cuma ada di Pulau Sumatera dan Kalimantan ya. Dan Sebangau ini adalah habitat terbesar orang utan di dunia, jadi harus kita proteksi benar-benar.
0: Oh, itu jadinya ada Taman Nasional Sebangau ini.
1: Betul.
0: Ya. Nah, kayaknya Cak Mun yang lebih tahu. Karena cetusannya kata

0: Kak Novi tadi
1: Iya.
0: sebangau ini menyambut begitu ya WWF yang ini ya.
1: Beliau senior juga sebelum saya di
2: ya,
1: sini beliau udah malang
2: sesuai
1: melintang.
2: Dengan ini ya Mas Amin ya, bahwa WWF ini adalah salah satu lembaga konservasi ya. Bagaimana sebenarnya bahwa keinginan bagaimana misi WWF itu adalah untuk apa kehidupan yang berlanjut gitu kan. Ini salah satu inisiatif memang betul Mbak Novi ya, bahwa sejarahnya bahwa kawasan itu adalah dulunya adalah kawasan hutan produksi yang bisa dimanfaatkan dalam tanda kutip, bahwa tentunya dengan beberapa hal ini juga luar biasa teman-teman TN itu menggandeng bagaimana kata kolaborasi itu terjadi ya, bagaimana menarik mitra-mitra itu ya. Sekali lagi adalah WWF bagian dari itu, betul memang dari kesejarahannya bahwa teman-teman WWF melakukan kajian penelitian tadi yang disebutkan Mbak Novi, salah satu adalah di situ ada spesies kunci yaitu orang hutan yang notabene tercatat 8.000 itu, bahwa itu adalah salah satu juga memang itu betul juga semangatnya sekarang berubah Mas ya, artinya bahwa masyarakat sejahtera hutan lestari ini itu salah satu juga misi teman-teman WWF untuk bagaimana sebenarnya ini mendapat nilai manfaatnya. Tentunya Mas tadi juga bermain ya di kawasan konservasi itu menilai jasa lingkungannya seperti apa ya, artinya memberi manfaat ya. Sekali lagi kawasan ini dibangun ya sebenarnya untuk menjaring para mitra ya, salah satu RRI mungkin ya untuk bagaimana penyadartawan terhadap masyarakat terkait pentingnya nilai-nilai tadi, penting yang disampaikan Mbak Novi ya, perlu dijaga karena gambutnya dalam, terus terkait dengan bahaya kebakarannya tentunya juga itu sangat penting ya, diperlukan para pihak untuk bisa memikirkan Taman Nasional ke depannya seperti apa ya. Kuncinya adalah bagaimana sebenarnya tadi Mbak Novi juga gagasan bahwa masyarakat sejahtera hutan itu lestari seperti apa. Tentunya perlu banyak pikiran dan peran para pihaknya itu diharapkan Mas.
0: Tentunya tidak mudah dong mensosialisasikan hal ini.
2: Iya.
0: Karena sebelumnya Kak Novi tadi bicara sejarah ya, ada pembabatan hutan, deforestasi lahan dan lain-lain begitu ya. Gimana tuh?
2: Sampai jadi sebenarnya sekarang juga tantangan tidak semerta-merta masyarakat itu menerima ya Mas terkait dengan ini juga kepentingan. Sekali lagi dengan konsentrasi dan kepentingan yang berbeda itu juga satu tantangan bagi kita ya, terhadap kawasan tekanan konflik baik itu ada salah satu, karena memang sekali lagi kita juga dihadapkan bahwa kepentingan masyarakat ini sebenarnya untuk apa ya, salah satu ketergantungan bagaimana untuk mengisi dalam tanda kutip kampung tanah tadi ya, ya artinya ancaman-ancaman terjadi baik yang sifatnya artinya yang masif ya, artinya besar-besaran seperti sekarang pun juga sebuah ancaman. Nah, ketika ini pemahaman peran para pihaknya ya, contoh mungkin RRI gitu kan, bagaimana menyebarluaskan informasi terkait dengan pentingnya itu. Tapi sekali lagi kontribusi manfaat terhadap kawasan itu sudah diberikan seperti apa. Tentunya Mbak Novi bagian dari kerjasama ini juga tidak terus mengkampanyekan, tidak enggan-enggan juga bagaimana nilai manfaatnya. Salah satu dampingan teman-teman TNS itu adalah bagaimana mengembangkan ya jasa-jasa lingkungan tadi seperti wisata itu sih Mas Amin. Jadi kalaupun berbicara kompleks tantangannya luar biasa karena banyak, memang urusannya juga sudah menyangkut itu dihadapkan dengan ego sektoral. Bagaimana Mbak Novi juga menggandeng namanya kolaborasi ya, ada forum ya apapun namanya itu adalah tujuannya bagaimana peran para pihak itu tadi Mas.
0: Baik, cukup menarik ya kalau kita dengar ada sebutan ego sektoral dan lain-lain di sini. Agak panas sebenarnya. kalau kita ngomongin tentang hal tadi 2004 Taman Nasional tadi
1: 2004
0: ya. Berarti sebelum itu WWF dulu berarti yang kontrol sebelum ada Taman Nasional Sebangau atau seperti apa tuh, Cak?
2: Iya, betul. Sebelumnya Mbak Novi sudah cerita ya, tahun 90 banyak aktivitas. Karena memang awalnya peruntukan areal hutan itu kan fungsinya adalah kawasan produksi ya, sesuai dengan fungsinya bahwa perizinan itu diperbolehkan. Salah satu ya terhadap perusahaan-perusahaan kayu pada waktu itu. Banyak perusahaan kayu, kurang lebih berapa ya Mbak Novi?
1: 13 ya.
2: Oh 13, Mbak Novi hafal banget sebagai datanya. Tapi sekali lagi itu kan karena fungsinya ya, fungsinya tapi dari beberapa kajian yang juga kita lakukan, tentunya juga ini menjadi penting perlu dipertahankan. Karena dekat dengan kawasan daerah penyangga dan juga sangat kompleks ya, ada mangrovenya juga punya, terus spesies kuncinya tadi ada jenis-jenis yang juga memang untuk itu jenis-jenis ramin kayak itu. Tapi sekali lagi juga tidak menutup kemungkinan, tadi sudah dijelaskan ya, ada yonasi, ada ruang-ruang bagaimana alat tata kelola masyarakat di mananya dan mana yang bisa dimanfaatkan dan mana itu bagian yang dilindungi, itu sudah cukup jelas. Sebenarnya kedepannya juga saya ngikutin ya Mas perkembangan Taman Nasional Sebangau itu menggandeng para peneliti gitu kan, yaitu melakukan penelitian. Jadi melakukan penelitian sebenarnya fungsi terhadap tanaman ini untuk apa sih ke depannya. Jadi juga nanti ke depannya harapannya ini menjadi satu nilai plus bahwa kuota sebenarnya juga perkembangan untuk bisa mempengaruhi kebijakan tadi, kata keberlanjutan juga perlu dipikirkan, sehingga terkait dengan kebijakan katakan Taman Nasional itu dari dulu orang perspektif dilarang, tapi sekali lagi kan ruang-ruang itu, tapi ketika kata berlanjut dan demi masyarakat sebenarnya juga menjadi satu itu. Makanya teman-teman TN tidak juga saklek banget terkait dengan pengelolaannya, yaitu menggandeng para peneliti ya dengan tujuan bahwa bagaimana sebenarnya terhadap larangan-larangan yang sifatnya tadi yang memang nggak boleh itu seperti apa ya, perlu harus disetudi, karena memang kearifan tradisional masyarakat Dayak ini sendiri juga sangat ketergantungan terhadap hutan itu, Mas Amin ya, kira-kira. Okay. Itu Mbak Novi kalaupun nano monggo di ini.
1: Iya, karena di kita juga ada zona-zona itu tadi memang harus ada kerjasama dengan masyarakat, seperti di zona tradisional itu kita di sepanjang sungai. Jadi zona itu memang kita buka, silahkan untuk masyarakat mengambil ikan gitu, untuk akses ikan gitu. Tapi harus ada apa? Kerjasamanya dulu dengan Taman Nasional. Iya. Sampai dengan sekarang kita punya sekitar 8 kerjasama dengan kelompok nelayan di sekitar kawasan Taman Nasional Sebangau. Gitu.
0: Baik, ini kacamata besar lagi gitu ya, bahwa kita harus melihat lebih detail lagi sebenarnya Taman Nasional tujuannya untuk apa begitu ya. Dan kita masih tertarik sama Cak Sam nih, Cak Mun. Keingetan Cak Sam, sorry Cak Mun, mohon maaf. Gimana sebelumnya itu, berarti Cak Mun udah sebelum dari 2004 berarti udah di Palangkaraya begitu.
2: Betul Mas, kebetulan saya ini termasuk kalau di WWF-nya ya generasi ketiga ya.
0: Generasi.
2: Ya, jadi saya memang di awal 2001 itu masuk di dalam voluntary terhadap WWF itu membuka ruang bagi teman-teman mahasiswa. Waktu itu saya 2001 ikut namanya kegiatan investigasi ya. Melihat seberapa jauh sih ancaman terhadap ini aktivitas yang sifatnya ilegal ya. Jadi tentunya ilegal itu bukan yang tadi PT yang memang secara ini punya izin, tapi sekali lagi aktivitas yang memang itu seberapa besar sih ini. Nah, karena melihat potensi cukup masif gitu kan, dulu memang rame Mas, ada namanya jenis kayu itu namanya ramin, itu besar-besaran, sampai sekarang juga susah, sangat susah dijumpai di, padahal Taman Nasional itu salah satu endemiknya adalah ramen gitu kan. Nah, sekarang ketika kita ke lapangan juga susah untuk dijumpai. Tapi menariknya lagi gitu kan, setelah fosil-fosil ramen yang dulu ditebang dan ditertibkan 2004 itu sekarang jadi juga menjadi satu nilai-nilai anu yang namanya juga itu baru gitu kan. Fosil itu dimanfaatkan. Tapi sekali lagi, nah yang seperti itu ketika itu seperti apa baiknya juga tadi teman-teman TN menggandeng para peneliti, sebenarnya seberapa besar potensi yang ada perlu diteliti, dan ketika berbicara pasar-pasarnya seperti apa tentunya juga menjawab terhadap kebutuhan-kebutuhan yang memang diharapkan di masyarakat. Itu Mas, jadi kalaupun berbicara prosesnya memang kita dihadapkan untuk kepada yang sifatnya ilegal ya. Jadi ya kita bagaimana proses teman-teman WWF juga melakukan penyadartauan. Tentunya penyadar tahunan bagaimana beralih ya terhadap ketergantungan sedikit untuk bisa ini kayak semacam budidaya tadi disebutkan Mbak Novi, itu terkait dengan perikanan, terus bagaimana dengan hasil-hasil yang mungkin non hasil hutan non, seperti pertanian
1: kayu.
2: Gitu,
1: wisata juga
2: wisata ya. Juga itu
1: kalau sorry motong Cak Mun ya. Kan selama ini udah boleh disebut senior ya. Ada nggak pengalaman unik atau yang nggak terlupakan selama bekerja di Sebangau gitu?
2: Iya, itu Mas Amin dan Mbak Nobi, pengalaman yang memang kita penting ya, karena ini adalah konsen yang berbeda dengan kepentingan berbeda, terus yang artinya mengganggu kehidupan saya gitu kan. Ini karena pemahaman. Sekali lagi saya net insun bahwa kegiatan apa yang menjadi konsen teman-teman adalah juga amanah agama saya gitu kan. Untuk bagaimana menjaga lingkungan itu menjadi satu semangat saya untuk bagaimana ini. Suatu ketika Mbak, memang waktu itu kita di Tempelas, mungkin Mbak Novi juga ikutin proses
1: Tempelas di Katingan ya.
2: Katingan di salah satu desa Katingan. Waktu itu untuk kampanye itu sampai masyarakat itu melempar panci-pancinya itu. Panci. Untuk memasak itu Mas Amin ini. Jadi panci untuk memasak itu ya dilempar gitu kan. Ya dalam arti ini menjadi tanah besar. Saya cukup waktu itu juga ini, kenapa panci dilempar?
1: Nah, kayak itu KDRT ternyata, ya.
2: Ternyata itu adalah sumber penghidupan saya. Nah, ketika ya saya mendapat beras dari situ. Sampai bahwa itu kita diusir terus itu ya pelan-pelan. Ya tentunya juga melalui proses pertemuan, diskusi. Ya kita juga melalui ya ini. Ini juga salah satu penyadartahuan bagaimana ini bisa didengar dan bisa. Ini sekali lagi, saya yakin dengan proses terus-menerus itu akan ini. Sekali lagi kita niatnya niat baik Mas. Ketika ini jahat ya saya nggak akan lakukan gitu kan. Okay, itu sih.
0: Okay, cukup. Ini ya proses ini nggak mudah banget. Pasti ada penolakan. Tapi sebenarnya Kak Nopi dan juga Cak Mun di Kalimantan Tengah itu juga ada wilayahnya sendiri. Maksudnya kayak ada sebutan Pukung Pahewan. Iya. Yeah. Itu wilayah yang nggak boleh juga untuk ditebang atau untuk dilakukan pengambilan atau apa begitu. Ada wilayah-wilayah tertentu juga yang mereka punya, yang saya tahu ya. Apakah itu termasuk dalam konservasi kita saat ini atau juga beda lagi begitu tempatnya dengan hal tersebut? Mungkin juga bisa dijawab sama Taman Nasional Sebangau terkait hal tersebut.
1: Ada kalau di konservasi itu namanya ada dekolonisasi ya. Kita itu harus unlearn something. Unlearn tuh kalau belajar kemudian kita harus kalau di textbook kan harus ngikutin textbook terus gitu ya.
0: Teoritis
1: nah, teoritis. Nah itu kita juga sebagai manusia yang hidup kita ada proses unlearn something. Mendobrak paradigma kita ya yang lama tadi kayak Cak Mun tadi kemudian dia bekerja sesuai dengan hati passionnya gitu ya. Nah itu juga mungkin agaknya nggak nyambung sorry tapi ketika ada namanya local wisdom pengetahuan lokal itu kita harus ngikutin. Nah sekarang paradigma kawasan konservasi tidak lagi textbook ke teori konservasi yang di luar negeri karena memang yang dipakai adalah pengetahuan lokal karena bagaimanapun juga orang lokal lebih tahu, lebih mengenal dan dia sudah lahir dengan itu. Jadi kita akan merujuk ke pengetahuan lokal itu untuk kemudian bekerja sama, kolaborasi untuk membangun kawasan taman nasional dan tadi konsep pahewan dan sebagainya.
0: Pukung pahewan ya.
1: Iya, itu kita hormati dalam bahkan di dalam Taman Nasional sendiri kita ada namanya zona religi, zona apalagi itu Cak. Itu memang untuk menghormati proses-proses yang seperti itu gitu. Jadi kita belajar dari orang lokal karena mereka lebih tahu dari kita karena mereka sudah ada dan lahir di situ.
0: Oke, nah kalau gitu.
2: Ya kalau kami sebagai mitra ya Mas, mitra konservasi yang memang juga cukup lama bekerja sama Taman Nasional, bagaimana sebenarnya konservasi ini yang inklusif ya. Jadi konservasi ini bagaimana melibatkan para pihaknya yang tadi bagaimana melihat kultur, terus kearifan lokal, adat, terus dari beberapa juga gendernya seperti apa, keterlibatan perempuan seperti apa terhadap bagaimana konservasi ke depan. Nah terus apakah WWF juga tidak melakukan terkait dengan apa yang kata Mas Pukung Pahewan tadi ya? Sebenarnya juga di beberapa tempat kita juga fasilitasi termasuk juga karena ini adalah bapernya TN Sebango, kita juga mendorong kayak Petak Bandang adalah salah satu desa Kecamatan Tasik Piawan Kabupaten Katingan dan Telaga, itu juga kita dorong untuk menjadikan kawasan hutan adat yang notabene pengelolaan itu sebuah izin diberikan untuk dikelola bagi masyarakat dan itu seumur hidup dan diberikan itu sebenarnya adalah ruang kolaborasi pemerintah bahwa masyarakat kasih ruang-ruang tadi. Nah ketika tadi Pukung Pahewan adalah kuat sebenarnya untuk kesejahteraan untuk diajukan menjadi hutan adat ataupun nanti yang langsung dikelola oleh masyarakat. Sebenarnya dari UPT teman-teman Kementerian Kehutanan itu juga mendorong terkait dengan terbitnya wilayah kelola masyarakat itu di ketinggian dikelola oleh UPT itu sih Mas.
1: Okay. Tapi kalau di Taman Nasional sendiri sekitarnya memang tidak ada masyarakat adat ya, karena masyarakat adat kan harus ditetapkan dengan
2: MAH-nya ya.
1: Kalau di Sebango sendiri cuman kita sebutnya masyarakat lokal, tapi tetap kita menghormati cara-cara mereka. Ada contohnya nggak Cak Mun kalau selama ini, karena Cak Mun kan juga bekerja banyak sekali dengan masyarakat. Mungkin
2: betul Mbak, kalau secara aturan bahwa ada masyarakat hukum adat. Nah salah satu memang yang barusan memang Mbak Novi kita juga perlu update bahwa masyarakat hukum adat itu salah satu kalau di buffernya TN itu ada dua, yaitu adalah masyarakat Telaga, desa Telaga sama desa Petak Bandang. Itu salah satu yang baru ditetapkan ya. Betul, memang sebelumnya tidak ada. Nah dari beberapa pengalaman itu sebenarnya di mana zona-zona terjadi itu sebenarnya teman-teman TN tidak kurang-kurang dalam ini selalu setiap desa ada perubahan namanya revisi per 5 tahun Mbak ya, betul ya?
1: Iya betul.
2: Yonasi itu sebenarnya ada perubahan-perubahan itu juga ruang-ruang untuk diskusi juga dikasihkan. Nah artinya juga tadi menampung beberapa ide-ide saran masyarakat ternyata dari perkembangan dinamika bahwa ini adalah dimanfaatkan sebagai ya sejarah tadi. Nah ada salah satu tempat mungkin di Telaga itu ya memang ini di luar kawasan itu adalah namanya ada sakral banget dan setiap itu adalah yang laru itu Mas. Jadi ada satu tempat yang memang itu memang perlu dipertahankan menjadi zona religi yang memang setiap tahun tiap apa itu Maulid Nabi itu ada satu upacara khusus gitu-gitu.
1: Laru ya.
2: Ya, laru. Tapi memang di luar kawasan TN Sebango tapi memang favornya teman-teman TN, salah satu desa dampingan teman-teman Taman Nasional Sebang.
0: Oke, ini saya kalau ngomongin tentang masyarakat lokal jadi ada pertanyaan dalam benak nih ya. Waktu kemarin tiba-tiba tidak boleh lagi dibabat, tidak boleh lagi diambil secara berlebihan begitu ya kan. Sampai tadi ada lempar panci ya segala macam ya. Nah, gimana tuh sampai bisa mengedukasi masyarakat sekarang yang udah mulai bergeser kesadarannya ya, oh ya ini wilayah yang dilindungi yang tidak bisa kita ambil semena-mena begitu. Prosesnya itu gimana tuh Cak Mun, awalnya pendekatannya gitu loh.
2: Iya, baik Mas, jadi memang terkadang-kadang kita itu interaksi. Kalau kami juga dalam konteks pemberdayaan teman-teman WWF juga mengajarkan, belajarlah dari mereka, hargailah semua apa yang mereka hari-hari. Ya, artinya juga ini penting menurut saya ketika melakukan pemberdayaan di kampung ya, artinya apa sih kebiasaan mereka. Nah ketika mereka kita cukup memahami mereka, ternyata katakan ya ketika tadi prosesnya ya udah nggak usah ngomongin program, ketika di sana ya udah ikut mancing ya mancing. Seberapa jauh sih sebenarnya mereka masuk ke dalam hutan dan mencari apa? Nah salah satu itu perikanan. Sebenarnya ruang-ruang itu ternyata ketika kita sampaikan, "Oh, Bapak si A ini mancing di sana." Nah, ini senang. Ya, semangatnya mereka muncul bahwa diakui bahwa dia punya kelola dan punya daya jelajah terkait yang tadi ya, Mas. Tentunya yang memang legal ya. Artinya kalau aktivitas yang legal gitu kan. Nah, terus teman-teman disampaikanlah dengan teman-teman TN dengan hasil diskusi itu cukup ini. Oh, katakan hari ini Cak Mun ikut mancing di sana nih, yeah, gitu kan. Oh, Bapak ini memang benar, kita yeah membuktikan. Nah, berarti diakui. Nah, pengakuan terhadap bagaimana kelola mereka, dalam tanda kutip kelola ya, memanfaatkan, bukan masalah persoalan tanahnya ya. Jadi untuk mencari itu tadi, oh ternyata menjadi satu penting menurut kita.
1: Pendampingan gitu. Nah, ya Cak ya, pendampingan. Ya. Kalau kata orang Jawa, witing tresno jalaran soko kulino. Kalau lama-lama ya, akhirnya kepepet juga gitu ya Cak.
0: Baik, nah dari Taman Nasional Sembalang sendiri gimana masyarakat saat ini? Masih adakah penolakan begitu?
1: Ya dinamika sosial pasti selalu ada ya. Ada yang mesra terus musuhan lagi, ada yeah juga yang dulunya kita sempat dibawain parang, sekarang udah bahkan kalau kita kesana dibawain oleh-oleh banyak gitu ya. Pasti ada dinamika itu selalu berjalan kok. Tapi ya itu tadi Cak Mun, pendampingan dan ketulusan mungkin ya. Karena Cak Mun ini kalau udah kayak masyarakat tuh udah kayak istri kedua gitu. Kalau ke lapangan lama dan memang membuahkan hasil gitu ya.
0: Wah,
2: ya kalau tantangan bagi teman-teman TNI ya tadi betul Mbak Novi, dinamika Mas. Ya Mas Amin, ketika ini kan sekarang lagi rame kalau mendengar namanya tambang gitu kan.
0: Iya.
2: Nah, itu kan salah satu karena ekonomi sekali lagi. Nah, tapi artinya juga ini penting peran para pihaknya yang tadi Mas Amin sebutkan adalah kolaborasi sebenarnya. Bagaimana sih ini bisa diciptakan untuk bagaimana lapangan-lapangan pekerjaan dan mungkin tidak akses. Ya memang satu karena mencoba terus mencoba masuk di dalam kawasan itu yang menjadi ini tantangan dari teman-teman. Tapi ketika nanti pemahaman-pemahaman dan peran para pihak untuk bisa bersama-sama juga akan lebih ini ya, karena memang itu tantangan yang terberat karena ekonomi dan potensi itu tadi ya.
0: Oke, nah pertanyaannya adalah gini, Cak Mun dan juga Kanopi, masyarakat menganggap bahwa itu tadi kampung tengah gitu ya, tiba-tiba dilakukanlah pelarangan gitu ya. Apa? Pasti mereka tuh, kalian ngelarang kok nggak ada solusi sih? Nah, pasti nanya seperti itu kan, mereka pengen ada solusi. Apa yang mungkin dilakukan sama Taman Nasional Sembangau atau dari WWF sendiri untuk meyakinkan solusinya itu ada sebenarnya begitu?
1: Ya tadi kan memang tantangan sebenarnya adalah kemudian bagaimana si kawasan konservasi ini menghasilkan kan buat mereka, karena low hanging fruitnya adalah ya mereka makan sehari ya itu yang mereka itu ya. Nah itu kita juga gak serta-merta cuman melarang aja ya, pastinya kita kewajiban namanya pemberdayaan masyarakat. Nah di Taman Nasional Sebangun sendiri ada kita 53 desa di sekitar kawasan, tetapi sekarang kita punya kewajiban untuk mendampingi dan juga memberdayakan 37 desa. Kenapa 37? Karena memang itu yang beririsan dan paling dekat dan memang mengakses Taman Nasional secara langsung gitu ya. Dari 37 desa ini kita nggak mungkin dong kerja sendiri. Nah itu kenapa ada kemudian WWF dan mitra kami yang lain, juga masyarakat Mitra Polhut dan sebagainya, itu kemudian kita berkolaborasi, bekerja sama untuk ada nanti namanya untuk penguatan ekonomi ya. Kita punya ekowisata, ada beberapa kelompok wisata yang bisa ya bawa tamu, dapat uang dari situ. Terus juga pemberdayaan masyarakat kayak produk-produk pertanian, perikanan dan sebagainya. Dan mungkin yang terbaru nanti, tapi ngomongin karbon masih sedikit lagi mungkin akan jadi. Dan ketika itu jadi mungkin mudah-mudahan yang pertambangan ini yang juga nantinya mungkin akan merusak alam juga sedikit berkurang gitu ya.
0: Oke.
1: Ngomongnya agak pelan.
0: Amin. Tapi memang perlu proses ya. Gak kata Anggi Marinto tak segampang itu ya.
1: Oke. Betul.
0: Pasti ada proses dan masyarakat juga perlu tahu sekali tentang hal itu. Kalau kita ngomongin balik lagi ke proses ya, WWF sendiri pasti banyak nemuin penolakan-penolakan begitu ya Cak Mun ya di lapangan ya. Nah dibanding penerimaan dan penolakan pada saat ini, kita nggak ngomongin yang lalu ya. Ya sekarang sudah saat ini, lebih baik, lebih banyak yang mana aja Mun?
2: Ya kalau sekarang ada beberapa ya Mas Temer, karena aktivitas itu kan memang mereka sadar. Sekarang itu juga contoh kasus memang di beberapa daerah di Ilir itu terkait dengan penambangan ya. Mereka tidak masuk kok gitu kan. Nah pertanyaannya juga ini penting ketika kalau potretnya teman-teman WWF, bahwa ini penting karena ini daerah penyangga juga buffernya teman-teman ini. Nah ketika kita ini ya jadi ada beberapa yang pengusulan kita juga jadikan namanya hutan desa ya. Ada beberapa tempat memang berbatasan langsung itu menjadi hutan desa yang memang dikelola. Harapannya bahwa dengan adanya hutan desa tersebut kita juga memberi manfaat terhadap masyarakat desa terkait dengan usaha-usahanya. Sebenarnya dari beberapa teman-teman kita diskusi dan bagaimana proses di lapangan, mereka itu sebenarnya paham Mas, tapi artinya ketika pemanfaatan gitu kan, kalau perikanan ruang tadi juga dikasih teman-teman TN ruang untuk berbicara yang legal ya, tapi ketika bicara yang lain itu sebenarnya siapa sih sebenarnya di balik ini? Nah itu ada penampung gitu kan. Iya. Nah ketika itu penyadaran itu sampai tingkat penampungnya ataupun itu sebenarnya juga akan lebih pas gitu. Nah terkadang-kadang teman-teman yang tadi mitra sebenarnya kalau untuk kebutuhan itu ya mohon maaf, kebutuhan perikanan terus kebutuhan untuk ya mohon maaf ini walaupun ini tidak boleh tapi teman-teman kayak untuk kebutuhan kayu bakar saja gitu-gitu kan, yang kayu ranting gitu-gitu kan tidak pernah juga artinya saya jumpai di lapangan bahwa teman-teman TN ini menertibkan dan ditangkap gitu kan. Tapi sekali lagi terkait dengan illegal logging itu sebenarnya di balik itu ada siapa gitu. Itu juga larinya ke mana gitu kan. Nah, itu juga kalau di tingkat desa kebutuhan itu juga tidak anu, tapi tadi perlu ada kajian-kajian riset yang memang tadi disebut juga nanti sebenarnya kebutuhan terhadap masyarakat itu apa. Ya tadi kalaupun ini ya tadi ada alternatif nanti memang solusi-solusi itu di pemberdayaan Mas ya, bagaimana ini juga ketergantungan terhadap hutan juga seminim mungkin, jadi aktivitas itu yang memang perlu ada pendampingan melalui TNS itu mengumpulkan Mas. Kami adalah bagian, salah satu bagian dari mitranya. Mitra TN itu banyak sekali, yaitu dalam bentuk kolaborasi bahwa tadi para pihak supaya juga peran serta untuk karena hutan lestari ya untuk siapa ya, untuk kita semua.
0: Wah ini sebenarnya semakin seru ya, ya. Obrolannya. Saya pengen menggali lebih dalam lagi, gatel Pak. Cukup besar sebenarnya kalau kita ngomong, semakin kecil orang ngomong ya semakin berbahaya yang diumumkan.
1: Iya betul
0: Pak. Cak Mun dan juga Kak Nopi, kita tahu bahwa semua sedang berproses saat ini ya.
1: Yeah.
0: Dan mungkin kita mensupport untuk menggelorakan bahwa Indonesia khususnya di Kalimantan Tengah itu perlu sekali namanya perlindungan terhadap hutan kita tercinta ya, yang saat ini juga sangat digelorakan di mana-mana termasuk ya, melalui program kita Green Radio saat ini. Nah, mungkin apa yang ingin disampaikan Cak Mun kepada masyarakat yang mana mungkin masih melakukan ya hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan begitu.
2: Ya, paling tidak bahwa konservasi atau keberlanjutan itu bukan kewenangannya teman-teman TNS. Ini adalah peran, diharapkan peran para pihak walaupun sekecil apapun, tentunya dalam menjaga lingkungan ini adalah peran kita semua. Tentunya juga bisa ambil sesuai dengan perannya. Nah sekali lagi bagi teman-teman dan rekan-rekan semua ya, mari kita bagaimana dengan porsi atau tupoksi kalau di apa kedinasan gitu kan, masing-masing hilangkan ya, artinya ini adalah kebersamaan ya. Tentunya juga sudah alam sudah mengasih sinyal banjir ada di mana-mana, yaitu akibat ulah kita semua. Ya perlu dijaga ketika mengambil, ketika itu ada 10 diambillah 3 sampai 5 gitu kan. Itu sudah menurut saya anu, terus yang lain bagaimana dijaga? Ya mari kita semua, ini adalah kita, walaupun secara ini kerusakan di muka bumi ini akan terjadi, tapi bagaimana upaya kita untuk bisa memperlambat kerusakan ini,
0: mengurangi ya.
1: Okay. Luar biasa.
0: Dalam banget. Saya hampir tidak nafas mendengar.
1: Betul.
0: Kak Novi, kalau ngomongin tentang hal ini ya udah mungkin dijawab banget sama Camun ya. Mungkin Kak Novi gimana kolaborasinya? Harapan kolaborasi lah terkait Taman Nasional Sebangau, Hutan Kalimantan lah ya saat ini.
1: Kalau harapan untuk Taman Nasional Sebangau sendiri dan kolaborasi tentunya udah banyak dijawab sama Cak Mun ya. Tapi singkat saja mungkin mulai dari sekarang kenali. Karena dengan mengenali kita akan mencintai ya. Dengan mencintai ya akhirnya kita bisa merasa memiliki. Nah ketika memiliki itu sudah ada di diri kita, tentunya pasti kita akan menjaga Taman Nasional Sebangau, karena memang inilah satu-satunya apa ya, benteng terakhir kita untuk kayak air, perlindungan air. Tiga provinsi kan ada di Taman Nasional Sebangau ya. Kalau kita nggak ada Sebangau, nggak ada kawasan konservasi, tentunya kedepannya anak cucu kita bagaimana, itu aja.
0: Oke, mulai sekarang kita mulai jaga. Tadi ya, Cak Mun berkaitan ya. Kalau biasanya nebang 10, tebang 3 atau 5 aja sekarang.
1: Ambil secukupnya.
0: Ambil secukupnya ya. Dan jangan berlebihan tadi ya. Tadi hingga kalau bisa sih jangan nebang. Ya. Kalau bisa sih kita.
2: Betul. Tapi kebutuhan tetap berjalan, Mas.
0: Nah, itu prosesnya lah ya. Mungkin bisa beralih ke hal-hal yang lain, mungkin berdagang atau apa gitu. Dagang juga sih, Pak, dagang kayu.
2: Bisa aja,
0: bercanda ya, Pak ya. Dan menarik sekali perbincangan kita mengenai kolaborasi dalam pengelolaan kawasan konservasi di Kalimantan Tengah. Dari diskusi ini kita belajar bahwa menjaga alam itu bukan hanya tugas satu pihak saja, tapi juga tugas mitra.
2: Masyarakat.
1: Masyarakat. Perguruan tinggi, iya, peneliti semuanya.
0: Semuanya, semua kalangan ya, termasuk media.
1: Betul.
0: Ya, kami juga sangat-sangat berterima kasih ya atas kerjasama yang luar biasa ini, karena ketika hutan terjaga, tentunya juga gambut terlindungi dan satwa tetap lestari, ada satu kebanggaan dari kita. Jangankan kebanggaan yang hutan saat ini, mungkin kita bisa ngelihat di video-video saja, dokumenter. Betapa bangganya kita melihat Kalimantan Tengah hijau lestari begitu ya. Jangan sampai, ya setidaknya pertahankan saat inilah gitu. Untuk ini jangan lagi dikurangi.
1: Betul.
0: Itu sangat luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita, Cak Mun dan juga Kak Novi. Kita kayaknya perlu part 2 sama Cak Mun.
1: Kita undang lagi. Oh,
0: kita undang lagi ya,
1: harus
0: Cak Mun.
1: Dateng.
0: Sering-sering ngobrol ke RRI, Cak Mun. Kita pengen dengar bagaimana masyarakat saat ini, mungkin atau mungkin ada solusi apa yang bisa kita sharing di sini bersama di Green Radio. Bangga sekali saya mengasuh program ini ya. Yang pasti tetap peduli lingkungan, mulai dari langkah kecil dari sekitar kita, karena bumi yang lestari adalah warisan terbaik untuk generasi mendatang. Terima kasih Kak Novi, terima kasih Cak Mun. Saya menunggu best kedua ya. Ataupun
1: siap,
0: selanjutnya
1: lagi,
0: ya. Tapi Cak Mun apa namanya, kita agak pedas-pedas dikit, gak apa-apa ya Cak Mun ya. Ini berani-berani nyamuk nih Cak Mun, sebenarnya tepak kita meninggal. Masih anda ya Cak Mun ya. Dan begitu pendengar, sehat-sehat selalu dan jaga lingkungan kita. Selamat sore, sampai jumpa di Green Radio minggu depan.

0: Halo, Pak Haris Semandiai. Saya Titik Surya SPD.
1: Dan saya Irup Elhani. Kami selaku seniman terhormat Kalimantan Timur.
0: Sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
1: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya. Jangan sampai ketinggalan momen serunya.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saat lagi kita akan ikuti Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar semua dimanapun Anda berada. Kembali menjumpai Anda pada dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda di sore hari ini. Bersama saya Aminuddin, inilah dia Lintas Banjar Nusantara ya, selengkapnya. Baik pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Samarinda, Kalimantan Timur, ada rekan saya, Dedi. Halo, Dedi, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Sore hari ini bersama dengan Dita Rania di Samarinda.
0: Baik, Dita Rania, terima kasih. Data kita mungkin salah masuk kali ini ya, Dita.
1: Gak apa-apa.
0: Bagaimana cuaca di Samarinda, Dita?
1: Iya, kabar di Samarinda cuaca mendung ya, masih mendung karena tadi sempat hujan juga. Bagaimana dengan Anda, Amin, di Palangkaraya?
0: Wah, Palangkaraya sempat mendung juga tadi di pagi harinya, tapi cetar nih ke sorenya lumayan panas.
1: Panas ya.
0: Oke, Dita Rania, ada informasi apa dari Samarinda sore hari ini?
1: Dari Samarinda sore hari ini, informasi terkait Pasar Segiri Samarinda yang tetap ramai selama libur panjang akhir pekan di minggu ini tadi.
0: Baik, silakan informasi Anda selengkapnya.
1: Terima kasih, Amin. Ya, pendengar, aktivitas perdagangan di Pasar Segiri Samarinda tetap berlangsung padat saat libur panjang akhir pekan, di mana stok cabai dan daging disebut masih terjaga dengan harga relatif stabil. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Multianata.
2: Suasana Pasar Segiri di Jalan Pahlawan Samarinda Sabtu pagi tetap ramai dipenuhi masyarakat yang berbelanja kebutuhan pokok selama libur panjang Kamis hingga Minggu mendatang. Sejak pagi, lorong pasar dipadati pembeli yang berburu kebutuhan dapur mulai dari sayuran, cabai hingga daging segar. Aktivitas bongkar muat barang juga masih terlihat di sejumlah titik yang salah satu pasar tradisional terbesar di Samarinda itu. Di tengah keramaian pasar, Solihin kepada RI, salah satu pedagang cabai mengatakan pasokan cabai hingga saat ini masih aman karena didukung panen di sejumlah daerah di Sulawesi. Selain dari Sulawesi, yang distribusi cabai juga datang dari Surabaya, Palu hingga Banjarmasin. Menurut Solihin, kelancaran distribusi antar daerah membantu menjaga ketersediaan stok cabai di Samarinda selama masa libur panjang sehingga aktivitas perdagangan masih berjalan normal.
3: Nyari keadaan cukup karena musimnya panen raya kan Sulawesi. Karena tidak ada pembuangan sudah, karena Surabaya banyak juga sekarang keluar. Surabaya, Palu, Banjarmasin keluar semua.
2: Sementara itu, pada lapak daging yang berada agak menjorok ke belakang dari area sembako, aktivitas jual-beli juga berlangsung ramai. Pedagang melayani pembeli yang mencari daging sapi lokal maupun impor. Salah satu pedagang daging Mukhlis menyebut, harga daging lokal relatif stabil di kisaran Rp160.000 hingga Rp165.000 per kilogram, tergantung kualitas daging. Sementara perubahan harga lebih sering terjadi pada daging impor.
4: Kalau untuk yang lokal itu Rp160.000 sampai Rp165.000. Harganya tergantung kualitas daging.
5: Oke.
4: Kalau untuk lokal jarang ada perubahan. Dia biasanya turun naik tuh di harga impor. Kalau yang turun naik, kalau untuk lokal stabil aja sih harganya.
2: Di tengah aktivitas perdagangan yang terus berlangsung di Pasar Segiri, pemerintah Kota Samarinda juga menyiapkan rencana revitalisasi Pasar Segiri, yang revitalisasi ini sendiri dimulai dari pemetaan ruang hingga pendekatan kepada pedagang dan penyewa. Namun pelaksananya masih menunggu kondisi anggaran daerah kembali stabil. RRI Samarinda, Rizky Multianta melaporkan.
1: Dengan pemirsa, demikian informasi dari Samarinda sore hari ini. Kami kembalikan kepada Anda, Aminuddin Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar, sekarang saya akan mengajak Anda ke kota Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, dari Tarakan ada rekan saya RP Febrianti. Halo RP, apa kabar?
1: Halo Amin, kabar baik, sedikit lapar. Bagaimana Amin di sana?
0: Wah, ini enak banget gorengan habis ini ya RP ya.
1: Ini ngebakso enaknya karena mendung di sini.
0: Oh, ala, cuaca di sana lagi mendung, RP. Wah, berbanding terbalik nih Palangkaraya sorenya yang cetar, tadi pagi yang lumayan
1: Oh iya.
0: mendung. Iya.
1: Oh, di sini mendung. Yuk kita cepet-cepet yuk. Kita mau makan bakso abis ini.
0: Baik, RP, ada informasi apa dari Tarakan?
1: Ini terkait sebenarnya dari Malinau ya, Amin. Ini terkait peningkatan kuota haji.
0: Baik, silahkan informasi Anda selengkapnya.
1: Terima kasih, Amin. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, pemerintah Kabupaten Malinau berharap kuota keberangkatan jemaah haji daerah dapat segera kembali normal setelah mengalami penurunan drastis menjadi hanya 2

0: daerah. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Malinau tetap mengalokasikan pembiayaan transportasi jemaah haji asal daerah, yakni perjalanan dari Malinau menuju Embarkasi Balikpapan dan rute kepulangan menuju Malinau. Fasilitas transportasi tersebut menjadi bentuk dukungan rutin pemerintah daerah bagi keberangkatan jemaah haji.
1: Yang kita biayai sampai masuk ke embarkasi Balikpapan. Nah, nanti setelah itu pulang kita jemput lagi di embarkasi. Ya, ini tetap setiap tahun kita lakukan. Kita berharap jemaah kita ini masih bisa seperti yang dulu, masih bisa sampai 51 orang. Kalau dua ini ya bukan ringan dalam pembiayaan, tapi berat dalam upaya kita untuk bisa tahun berikutnya itu kita kembali ke kuota yang ada.
0: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Malinau, Umar Maya, menjelaskan dua jemaah yang diberangkatkan tahun ini merupakan jemaah lunas cadangan pada tahun 2025. Umar mengatakan, kuota murni untuk Malinau pada tahun 2026 hingga 2027 tercatat kosong.
2: Dan alhamdulillah di antara ribuan orang Malinau yang ingin berangkat haji yang terpilih dua orang. Karena mereka ini dua orang yang terpilih karena cadangan yang melunasi di tahun kemarin. Sebenarnya untuk kuota murni 2026-2027 kosong, kecuali prioritas lansia.
0: Namun jumlah keberangkatan diproyeksikan meningkat secara bertahap pada tahun berikutnya, yakni 9 orang jemaah pada tahun 2028, 24 jemaah tahun 2029, dan di tahun 2030 meningkat menjadi 65 orang. Ia menegaskan sistem penetapan kuota haji saat ini tidak lagi berdasarkan alokasi tetap per kabupaten, melainkan menyesuaikan masa tunggu dan jumlah pendaftar secara nasional. Perubahan sistem penetapan kuota tersebut menjadi salah satu faktor penyebab menurunnya jumlah keberangkatan jemaah haji asal Malinau pada tahun 2026. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan. Selanjutnya kembali ke Palangkaraya. Amin.
4: Baik, terima kasih rekan RP dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan dari RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Banjarmasin. Pendengar dan pemirsa, sekarang saya akan mengajak Anda ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Nunukan ada rekan saya Rista. Halo Rista, apa kabar?
1: Halo rekan Amin, kabar baik.
0: Wah.
1: Gimana di sana kabarnya?
0: Wah, baik juga. Cuaca di Nunukan bagaimana? Apakah sama mendung kayak Tarakan hari ini?
1: Kalau di Nunukan berawan aja sih, cuma tadi sempat hujan. Jadi untuk yang mau malam mingguan aman sih nanti.
0: Aman ya, berarti juga rekan RP tadi mau ngebakso juga aman ya.
1: Iya benar banget.
0: Baik, Arista, ada informasi apa dari Nunukan?
1: Dari Nunukan ada informasi soal ancaman masuknya organisme pengganggu tumbuhan karantina.
0: Baik, silahkan informasi Anda selengkapnya, Arista.
1: Baik, terima kasih rekan Amin. Pendengar, ancaman masuknya organisme pengganggu tumbuhan karantina atau OPTK golongan A1 menjadi perhatian serius bagi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Wilayah Kerja Nunukan. Laporan Mimin Muslimin selengkapnya.
2: Ancaman masuknya organisme pengganggu tumbuhan karantina OPTK golongan A1 menjadi perhatian Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Utara. Petugas Balai Karantina saat ini selalu siaga mencegah masuknya hama yang belum ada di Indonesia, namun telah terdeteksi di wilayah Malaysia, mengingat posisi Nunukan yang berbatasan langsung secara darat dan laut. Pemeriksa tumbuhan terampil Ahmad Effendi Nor mengingatkan adanya ancaman jenis tungau merah dan tungau kelapa lainnya. Hama tersebut sangat berbahaya karena ukurannya yang tidak kasat mata, sehingga seringkali tidak disadari oleh warga yang membawa bibit tanaman dari luar negeri secara ilegal melalui pelabuhan.

0: hewan atau jalur tikus.
1: Hama dan penyakit yang memang golongan OPTK A1 yang ibaratnya yang tidak ada di Indonesia, cuma di daerah lain tuh sudah ada, misalnya kayak di Malaysia, jenis tungau kelapa. Karena itu belum diindikasi, belum ada di Indonesia, Pak. Cuma sudah ada diserang daerah Malaysia, okay. Yang kita jaga.
0: Resiko tersebut mengintai para petani kelapa pandan yang sedang dikembangkan secara luas di wilayah Nunukan dan Sebatik. Tungau merah dapat menyerang jaringan daun hingga berubah menjadi kemerahan dan layu. Jika tidak diantisipasi, serangan dapat menyebabkan kematian pada pohon kelapa atau membuat tanaman berhenti berproduksi dalam waktu singkat. Selain kelapa, sektor perkebunan kelapa sawit yang merupakan tulang punggung ekonomi daerah juga berada di zona bahaya. Berbagai jenis hama golongan palmae yang bersifat invasif dapat mengganggu proses pembuahan. Karena itu perlindungan terhadap sawit menjadi fokus pencegahan agar stabilitas hasil panen petani dan perusahaan di Kalimantan Utara tetap terjaga. Effendi mengajak masyarakat belajar dari sejarah kelam komunitas kakao di Sebatik yang pernah berjaya namun hancur akibat penyakit busuk pangkal batang. Penyakit tersebut masuk melalui bibit ilegal yang dibawa dari luar negeri tanpa sertifikasi karantina. Mimin Muslimin melaporkan.
2: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Kami kembalikan lagi ke rekan Amin di Palangkaraya.
3: Baik, terima kasih rekan Rista dari Nunukan. Sekarang pendengar, saya akan mengajak Anda ke Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin ada rekan saya Yaumil Mada. Halo Mada, selamat sore. Gimana kabarnya dan cuaca di Banjarmasin hari ini?
1: Sore juga Bang Amin, kabar kita bersama rekan di studio sehat Alhamdulillah. Nah untuk cuaca di luar sih tadi siang habis hujan, ini sih berawan lah ya. Saya mau ikut ngebakso tadi.
0: Kita ketarakan dulu nih Mada ikut bakso sama Kak Apri ya.
1: Tapi beneran pas banget Bang Amin, nanti habis ini ada bakso di depan.
0: Wah, oke lah ya kalau begitu saya akan cari bakso juga habis ini berarti ya.
1: Harus, walaupun panas kayaknya nih di Palangkaraya ya.
0: Sangat cetar sore harinya. Baik, Yomil Mada, informasi apa dari Banjarmasin?
1: Oke, dari Banjarmasin ini terkait dengan persiapan operasional kawasan Tugu 0 km Banjarmasin, Bang Amin.
0: Baik, silakan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mempersiapkan operasional kawasan Tugu 0 km Banjarmasin sebelum resmi dibuka untuk masyarakat. Sejumlah fasilitas dan sistem pendukung kini mulai dibatangkan agar kawasan tersebut siap digunakan sebagai ruang publik baru. Berikut laporan selengkapnya Diki Munadi.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mematangkan kesiapan operasional kawasan Tugu 0 km Banjarmasin sebelum resmi dibuka untuk masyarakat. Terbaru sejumlah SKPD bersama perusahaan daerah juga melakukan peninjauan langsung guna memastikan seluruh fasilitas dan sarana pendukung berfungsi optimal. Kepala Dinas PUPR Kalsel Yasin Toy mengatakan, hingga saat ini pengelolaan kawasan masih menunggu penunjukan resmi dari gubernur. Ia menjelaskan peninjauan bersama menjadi bagian penting sebelum kawasan dibuka secara menyeluruh, agar seluruh fasilitas, sistem pendukung, dan kenyamanan pengunjung benar-benar siap digunakan.
3: Dari PU secara pekerjaan sudah selesai. Memang yang jadi problem itu masalah pengelolaannya. Karena tanpa, kalau dibuka tanpa persiapan yang matang,
2: Sementara Direktur Utama PT Bangun Banua Kalsel, Aprizaldi menyatakan kesiapan pihaknya untuk menjalankan arahan gubernur dalam mengelola kawasan tersebut. Ia menyebut pihaknya tengah menyiapkan konsep pengelolaan yang mampu memberikan nilai tambah secara ekonomi, baik dari sektor pariwisata maupun pemberdayaan UMKM.
3: Ini memang sudah ada arahan dari Pak Gubernur untuk menjadi badan pengelola dari area 0 km ini. Hari ini tadi kita juga bersama Pak Gubernur langsung meninjau dengan PUPR, jadi rencananya nanti kalau memang secara persiapan ini sudah bisa dilaksanakan, kita akan jalankan. Yang jelas kami saat ini sudah menyiapkan konsep untuk bagaimana badan pengelola itu nanti.
2: Berdasarkan data Dinas PUPR Kalsel, Tugu 0 km memiliki tinggi mencapai 99 meter dengan 6 lantai dan berdiri di atas lahan seluas lebih 17.000 meter persegi. Pemprov Kalsel berharap seluruh kesiapan pengelolaan dapat segera rampung sehingga ikon Kalimantan Selatan yang baru itu bisa dibuka dan dimanfaatkan masyarakat sebagai ruang publik baru di Kota Banjarmasin.
1: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kembali ke Amin di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Mada informasi Anda dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya pendengar, Lintas Banjar Nusantara kami akhiri dengan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah terkait pimpinan wilayah Aisyiah Kalimantan Tengah menggelar pelatihan dasar menjadi pengacara atau paralegal dengan tema paralegal terlatih, terampil, profesional, dan peduli terhadap masyarakat yang mencari keadilan. Peserta terdiri dari perwakilan pengurus Aisyiah se-Kalimantan Tengah dan juga mahasiswa. Selengkapnya, rekan saya Edi Suroso menurunkan laporannya.
1: Tentu tindak lanjutnya mereka bisa memediasi ketika masyarakat yang bersengketa atau berkonflik, kami sebut itu perkara gitu. Perkara yang ditangani termasuk perkara non litigasi.
2: Dalam rangka memeriahkan ulang tahun ke-109, pimpinan wilayah Aisyiah Kalimantan Tengah menggelar pelatihan dasar menjadi pengacara atau paralegal dengan tema paralegal terlatih, terampil, profesional, dan peduli terhadap masyarakat yang mencari keadilan. Salah satu peserta pelatihan paralegal, Tisan Arafat, mengaku secara keseluruhan menyambut baik penyelenggaraan pelatihan ini karena kegiatan tersebut sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum.
3: Ini kan dua hari kegiatan, mungkin kami full ikut kegiatan dan ini akan menjadi bahan dasar kami turun ke lapangan untuk mengadvokasi para masyarakat, terutama masyarakat yang buta dengan hukum, yang tidak tahu ketika bahwa ada bantuan hukum secara gratis dari pemerintah. Karena ini kegiatan yang sangat bagus untuk kami, khususnya untuk mahasiswa maupun untuk para peserta yang dari PWA dan PDA Aisyiah se-Kalteng.
2: Tisan menambahkan, setelah mengikuti kegiatan selama 2 hari, ilmu yang diperoleh akan menjadi dasar saat turun langsung ke lapangan untuk melakukan advokasi kepada masyarakat, khususnya warga yang masih minim pemahaman tentang hukum, karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya bantuan hukum gratis dari pemerintah. Sementara itu, pimpinan wilayah Aisyiah Kalimantan Tengah Sanawiyah mengatakan, melalui pelatihan ini, para peserta dipersiapkan untuk mampu melakukan mediasi terhadap masyarakat yang mengalami sengketa atau konflik.
1: Tindak lanjutnya, mereka bisa memediasi ketika masyarakat yang bersengketa atau berkonflik, kami sebut itu perkara gitu. Perkara yang ditangani termasuk perkara non-litigasi. Non-litigasi ini bisa bantuan hukum, di penyuluhan hukum, dan penelitian, sebenarnya non-litigasi namanya. Kalau untuk Pusbantuan Aisyiah Kalimantan Tengah tidak hanya menangani perkara perempuan dan anak, tetapi juga perkara-perkara, hampir semua perkara itu masuk ke Pusbakum.
2: Selain itu, mereka juga dibekali kemampuan menangani perkara non-litigasi dan diharapkan dapat memperkuat kapasitas kader dalam memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat. Di tempat sama, Wakil Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah Bidang Hukum, HAM, dan Lingkungan Hidup Istani mengatakan, peserta pelatihan paralegal yang baru mengikuti pendidikan masih berada pada tahap awal atau amatir. Menurutnya, pada tahap tersebut, para peserta sudah mampu melaksanakan tugas, namun masih memerlukan pendampingan dalam praktek di lapangan.
4: Karena mereka baru dilatih, tentu saja yang saya bilang itu masih amatir. Amatir ini kan orang yang mampu melaksanakan tugasnya tapi harus didampingi. Tapi nanti kalau dia sudah mampu naik kelas, itu yang disebut dengan paralegal handal. Artinya dia mampu melaksanakan tugas sendiri. Kalau dia diberi tugas, siap dan mampu melaksanakan sendiri. Nah, tentu dia nanti juga akan naik kelas, akan menjadi paralegal yang profesional.
2: Ia menambahkan, jenjang pengembangan tersebut dimulai dari amatir, kemudian handal hingga profesional, bahkan tidak menutup kemungkinan paralegal yang telah berpengalaman nantinya dapat menjadi advokat atau kuasa hukum terhadap kasus hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Edi Suroso melaporkan.
0: Ya pendengar, laporan dari Edi Suroso tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Anda merasa sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Serius, coba dengarkan dulu yang satu ini.
1: Untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya dan para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program Deep Talk Pesta Bola Dunia. Piala Dunia di mata pengamat sepak bola di Pro 1 RRI Palangkaraya. Ada Deep Talk Pesta Bola di setiap Selasa pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada Variety Show di Balik Bola setiap Sabtu jam 8 malam. Juga ada beragam info Piala Dunia dalam Tripia Piala Dunia RRI. Tentu kami juga akan hadirkan siaran langsung secara live audio untuk Anda dengarkan. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, tapi RRI juga akan membawa Anda mengintip berbagai sudut pandang sepak bola, khususnya Piala Dunia. Warnai hari-hari Anda bersama program Pesta Bola Dunia 2026 di FM 95,9 Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga di RRI Digital dan kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kumpul-kumpul, ada informasi penting.
1: Ya, pemerintah Indonesia ada program cek kesehatan gratis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mendeteksi dini penyakit dan meringankan beban biaya kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Program cek kesehatan gratis yang pertama kali diluncurkan pada tanggal 10 Februari 2025 ini mendapat respon positif tertinggi dari masyarakat sebesar 85% dibandingkan program prioritas lainnya. Program cek kesehatan gratis ini mencakup 3 program utama, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis ulang tahun, pemeriksaan kesehatan di puskesmas untuk seluruh masyarakat di luar usia sekolah yang sedang berulang tahun. Kedua, pemeriksaan kesehatan gratis sekolah, yaitu pemeriksaan kesehatan untuk siswa di sekolah saat tahun ajaran baru. Dan ketiga, pemeriksaan kesehatan gratis khusus yang menyasar ibu hamil dan balita. Dilaksanakan di posyandu dan puskesmas. Sudah tahu kan? Ayo, cek kesehatanmu!

0: Ketika kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta, Pro 1 RRI.

0: Ya pendengar, kita bersuara dalam Cek Fakta edisi Sabtu 16 Mei 2026 pukul 17 waktu Indonesia Barat, di mana beredar unggahan di media sosial Facebook foto yang diklaim menampilkan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz menyerahkan bantuan 100 miliar rupiah kepada Menteri Keuangan Temenku Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, foto tersebut merupakan hasil manipulasi artificial intelligence atau AI. Hasil pemeriksaan menggunakan alat pendeteksi AI High Moderation mendeteksi foto tersebut dibuat menggunakan AI dengan probabilitas mencapai 99,9%. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

sahabat, olahraga bukan sekedar aktivitas fisik, tapi juga menjadi sarana pembinaan karakter, disiplin, dan semangat juang. Di balik lahirnya atlet-atlet berprestasi, terdapat proses panjang yang tidak lepas dari peran penting event atau kejuaraan olahraga. Event olahraga menjadi wadah bagi para atlet untuk mengasah kemampuan, mengukur hasil latihan, serta meningkatkan mental bertanding. Melalui kompetisi, atlet belajar menghadapi tekanan, mengelola emosi, dan membangun kepercayaan diri untuk tampil lebih baik di setiap kesempatan. Tidak hanya itu, penyelenggaraan event olahraga juga membuka peluang bagi munculnya bibit-bibit atlet baru, dari tingkat lokal hingga nasional. Setiap perbandingan menjadi ajang pencarian bakat yang berpotensi mengharumkan nama daerah bahkan negara. Lebih dari sekadar kompetisi, event olahraga juga mendorong semangat kebersamaan, sportivitas, dan gaya hidup sehat di tengah masyarakat. Dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pelatih, hingga masyarakat, menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem olahraga yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pembinaan melalui event olahraga perlu terus ditingkatkan, baik dari segi kualitas, penyelenggaraan, maupun kesempatan bagi atlet untuk berpartisipasi. Dengan pembinaan yang terarah dan berkelanjutan, prestasi olahraga akan terus berkembang dan mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Melalui event olahraga, lahir semangat juang dan prestasi gemilang. Karena dari setiap pertandingan, tercipta masa depan atlet Indonesia.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Di Kalimantan Tengah, khususnya di Palangkaraya, memiliki banyak destinasi wisata alam yang unik dan memukau. Salah satunya adalah Danau Tahai. Danau ini terkenal dengan warna airnya yang kemerahan. Warna tersebut berasal dari akar dan dedaunan pohon gambut yang berada di sekitar danau. Keunikan inilah yang menjadi Danau Tahai berbeda dari danau lainnya. Di sekitaran danau terdapat jembatan kayu yang memanjang di atas air. Jembatan ini sering dimanfaatkan pengunjung untuk berjalan bersantai sambil menikmati pemandangan alam atau berfoto dengan latar danau yang eksotis. Suasana yang tenang, udara yang segar, serta fenomena alam yang indah membuat Danau Tahai menjadi tempat yang cocok untuk melepas penat dari aktivitas sehari-hari. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kota Palangkaraya, jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati keindahan alam yang unik di Danau Tahai.

Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kita bersua dalam program Gema Nuansa Senja dan tentunya juga kita informasikan waktu maghrib di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya akan jatuh di menit 23 lepas pukul 17 waktu Indonesia Barat. Untuk itu kami hadirkan untuk Anda pengajian Al-Quran dengan surah Al-Hujurat ayat 11 sampai 13 bersama Ahmad Bakri dan juga Badriah.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita-wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Sebaik seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kamu, sebagian dari kamu, menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat berjamaah karena Allah subhanahu wa ta'ala selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula, maka akan ditulis baginya dua kebebasan, yaitu bebas dari neraka dan bebas dari sifat munafik. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

wabarakatuh. Dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling utama ialah la ilaha illallah dan doa yang paling utama ialah alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah dari kitab Mishkat. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kala i. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama i dah bisa esok disambung lagi. Lah, assalamualaikum.
4: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
5: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
4: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

0: kami menciptakannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Artinya, segala sesuatu telah diciptakan oleh Allah, sehingga kita harus ikhlas.
1: Merdeka.
2: Itu teriak merdeka atau teriak diskon?
1: Merdeka dari malas baca, Li. Ayo isi kemerdekaan dengan pengetahuan.
2: Baca tuh malas, bikin ngantuk.
1: Makanya pilih buku yang seru. Kalau enggak, aku bacain sambil nyuapin bakso.
2: Oke.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah petang ini, Sabtu 16 Mei 2026. Berbagai informasi penting yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah petang ini, di antaranya
2: kampus-kampus juga kita ajak untuk mereka bisa berkolaborasi untuk gotong royong untuk menjadi orang tua asuh cegah stunting.
3: Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, banyak sekali modus-modus penipuan. Betul. Itu dengan cara memainkan bahasa.
1: Pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Aminuddin. Selamat petang pendengar, jumpa kembali dalam Warta Berita Daerah edisi hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Kita awali dengan informasi pertama pendengar, di mana Puskesmas Kayon siap buka pelayanan pasien 14 jam, karena sampai saat ini ketersediaan fasilitas kesehatan di Palangkaraya masih minim. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
4: Harapan kami ya tentunya itu jadi 24 jam, 3 puskesmas yang sudah dibangun.
5: Pemko Palangkaraya mendorong 3 puskesmas yaitu Menteng, Pahandut, dan Kayon dapat membuka pelayanan kesehatan dan kegawat daruratan selama 24 jam. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Fairid Nafarin kepada RRI. Ia menjelaskan untuk saat ini masih ada 1 puskesmas sedang dalam tahap pengumuman tender atau pelaksanaan pembangunan yaitu Puskesmas Kayon. Karena berdasarkan pengamatan, lokasi Puskesmas Kayon terlalu sempit, apalagi untuk lahan parkirnya.
4: Kayon itu ini tuker sama Kelurahan Bukit Tunggal. Saat ini kayak salah lagi tender deh. Jadi dipindah lokasi Kayon menjadi Kelurahan Bukit Tunggal. Bukit Tunggal dan sebelahnya itu bekas BPD, BPBD. Jadi satu. Jadi sama seperti Puskesmas lainnya kayak Menteng, kayak Pahandut. Harapan kami ya tentunya itu dari 24 jam 3 puskesmas yang sudah dibangun.
5: Ia memastikan setelah keluar pemenang tender, maka pembangunan Puskesmas Kayon baru dimulai dengan lahan yang lebih luas sehingga pelayanan bisa maksimal 24 jam sekaligus ruangan rawat inap. Sementara itu, Kepala UPTD Puskesmas Kayon Harta membenarkan bahwa kunjungan pasien mengalami lonjakan dalam beberapa hari terakhir ini, tidak sebanding dengan tempat pelayanan kesehatan yang begitu sempit. Hal ini diperparah dengan lokasi parkir yang berdekatan dengan jalan raya.
6: Sekarang yang Puskesmas ini kan masuk wilayahnya Bukit Hindu. Betul, tapi kemarin itu juga ada sudah solusi lahan parkir kita bisa dipinjamkan oleh BKKBN. Jadi mudah-mudahan nanti sebelum kita pindah, bangunan sudah selesai, lahan parkir kita tetap bisa bagus, jadi kita pinjam di tanahnya BKKBN, Pak.
5: Untuk sementara waktu, sambil menunggu tender, Puskesmas Kayon pindah ke kantor Kelurahan Bukit Tunggal, proses tersebut belum dimulai, sehingga untuk pelayanan kesehatan masih bertempat di Jalan Raja Wali. Edi Suroso melaporkan.
1: Mendengar maraknya modus penipuan digital menggunakan bahasa, masyarakat diimbau waspada dengan meningkatkan literasi digital. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
3: Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, banyak sekali modus-modus penipuan.
7: Betul.
3: Itu dengan cara memainkan bahasa.
8: Literasi digital menjadi syarat penting yang perlu dimiliki generasi muda dalam menghadapi banjir informasi di media sosial. Perkembangan teknologi yang semakin canggih juga membuka peluang munculnya tindak kejahatan digital maupun kebiasaan buruk yang dapat merugikan generasi muda. Terbaik satu Duta Bahasa Kalimantan Tengah, Wulan, mengatakan, generasi muda harus cerdas dalam menggunakan media sosial. Menurutnya, kecakapan bermedia akan membantu generasi muda memilah informasi dan terhindar dari berita bohong maupun penipuan digital.
9: Cerdas-cerdaslah untuk bermedia dan meningkatkan literasi digital, sehingga sebagai generasi muda, kita akan punya kecakapan untuk memilah. Dari banyaknya informasi itu, kita akan punya kecakapan untuk, informasi ini tidak baik untuk kita, sehingga kita jauhi, kita lihat yang lain, seperti itu.
8: Lebih lanjut, terbaik satu duta bahasa Kalimantan Tengah lainnya, Miki menjelaskan pentingnya melek bahasa dan berpikir kritis di tengah derasnya arus informasi digital. Ia menilai banyak modus penipuan dilakukan dengan memainkan bahasa agar masyarakat panik dan mudah percaya.
3: Jadi, dengan adanya melek bahasa ini atau berpikir kritis dalam bahasa membuat kita bisa memilah dan memilih bagaimana ataupun apa saja berita-berita yang kita terima seperti itu, karena berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan banyak sekali modus-modus penipuan. Betul. Itu dengan cara memainkan bahasa. Betul. Dengan cara memainkan bahasa itu menjadikan kita panik, menjadikan kita percaya seperti itu.
8: Melalui peningkatan literasi digital dan kemampuan berpikir kritis, generasi muda diharapkan mampu menggunakan media sosial secara lebih bijak. Dengan begitu, media digital dapat dimanfaatkan untuk hal-hal positif dan mendukung pengembangan diri generasi muda. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Baik pendengar, kita menuju informasi berikutnya di mana pemerintah Kota Palangkaraya berkomitmen penuh mendukung transformasi pembelajaran mendalam atau deep learning yang sejalan dengan visi Astacita Presiden Republik Indonesia serta kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Di mana Wali Kota Palangkaraya Ferry Naparin mengatakan dalam kerangka sinergi pusat dan daerah ada 5 pilar strategis yang menjadi perhatian pemerintah Kota Palangkaraya terkait kebijakan transformasi dan pembangunan pendidikan. Yang mana kemudian kedua lanjut Ferry Naparin adalah pemulihan guru, yaitu guru adalah agen peradaban, di mana pemerintah Kota Palangkaraya mendukung penuh program beasiswa bagi guru yang belum S1 serta meningkatkan kesejahteraan melalui tunjangan yang tepat waktu. Guru yang tenang secara ekonomi akan lebih fokus dalam pendidikan dengan hati.
0: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPP Radio Suara Murung Raya, LPP Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah petang ini. Kita menuju informasi berikutnya di mana Bank Sampah Jekan Mandiri terus berinovasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah berbasis ekonomi dan lingkungan. Melalui program Bank Sampah Jekan Mandiri Keliling atau BASMI, layanan jemput dan tabung sampah kini mulai hadir langsung di tengah masyarakat seperti yang digelar Posyandu Marina, Jalan Marina Permai 2, Kota Palangkaraya. Direktur Bank Sampah Jekan Mandiri, Maria Edi Jati Wirawati menjelaskan kehadiran BASMI merupakan upaya pendekatan layanan pengolahan sampah kepada masyarakat sekaligus mendorong budaya memilah sampah sejak dari rumah. Maria juga mengatakan program tersebut juga menjadi langkah nyata dalam mendukung terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan di Kota Palangkaraya. Menurutnya, masih banyak sampah rumah tangga yang sebenarnya memiliki nilai jual apalagi dipilih dan juga dipilah dikelola dengan baik. Karena itu pihaknya mengajak masyarakat untuk mulai membiasakan memilah sampah sejak dari rumah. Pendengar, masih di Kota Palangkaraya di mana pemerintah Kota Palangkaraya terus memperkuat upaya pencegahan stunting melalui gerakan orang tua asuh yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD, pejabat pemerintah hingga pihak swasta, di mana program kolaboratif tersebut menjadi bagian dari komitmen Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palangkaraya dalam meningkatkan kepedulian terhadap pemenuhan gizi dan tumbuh kembang anak guna menekan angka stunting di daerah. Selengkapnya, Sabella Indahsari melaporkan.
2: Kampus-kampus juga kita ajak untuk mereka bisa berkolaborasi untuk gotong royong untuk menjadi orang tua asuh cegah stunting.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya terus menunjukkan komitmennya dalam menekan angka stunting melalui gerakan kolaboratif lintas sektor. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palangkaraya mendorong seluruh organisasi perangkat daerah OPD bersama jajaran pejabat pemerintah untuk terlibat aktif menjadi penggerak program orang tua asuh cegah stunting demi mewujudkan Palangkaraya yang semakin

0: Memperluas kolaborasi dengan melibatkan pihak swasta dan berbagai lembaga, termasuk media, sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat gerakan pencegahan stunting di Kota Palangkaraya. Melalui dukungan berbagai pihak dalam program orang tua asuh bagi anak-anak yang membutuhkan perhatian gizi dan kesehatan. Selain itu, pemerintah Kota Palangkaraya juga menggulirkan gerakan On Week On X melalui surat edaran wali kota. Program ini mengajak seluruh ASN maupun non-ASN untuk menyumbangkan 1 butir telur setiap minggu yang nantinya dikumpulkan di masing-masing instansi dan dibagikan kepada anak-anak asuh. Gerakan sederhana ini dinilai mampu membantu pemenuhan gizi anak tanpa memberatkan para pegawai yang terlibat sebagai orang tua asuh.
1: Pegawai di bawah ASN dan ASN mengumpulkan 1 butir telur, bawa ke masing-masing instansinya, lalu dikumpulkan dan itu yang akan dibagikan kepada anak asuhnya masing-masing. Jadi tidak memberatkan sebagai orang tua asuh di situ.
0: Sementara itu, ahli gizi pada Puskesmas Tangkiling Jariah menjelaskan, sejak seorang ibu di masa kehamilan diminta untuk memperhatikan kandungan dengan rutin, memeriksakan ke pusat kesehatan terdekat agar dapat memperoleh penjelasan terbaik untuk masa kehamilan, persalinan hingga menyusui, dan balita di masa tumbuh kembangnya.
2: Dari sebelum hamil ya, kita jaga semua. Ibu ibaratnya siap ya reproduksinya segala macam, nanti dia setelah hamil dia kan juga merisakan kesehatannya ke ini, ke pasien kesehatan, entah ke bidan, entah dokter ya. Jadi kan kehamilannya terkontrol ya. Setelah anaknya lahir, dia kan kalau misalnya anak yang dikatakan dia kurang, atau ya berat badannya itu kan yang di bawah 2,5 ya mbak ya, kalau lahirnya ya. Nah dia paling tidak 2,5 ke atas. Kemudian istrinya juga setelah anaknya lahir, ibunya kan kalau bagusnya itu kan ngasih asi eksklusif ya mbak ya, tidak dikasih sumpor, tidak dikasih apa-apa, mau air putih, air tajin, ataupun yang lain-lain lah.
0: Untuk itu peran tim pendamping keluarga sangat diperlukan untuk keluarga balita karena sangat berperan penting dalam pendampingan pola asuh tumbuh kembang anak, memastikan bayi mendapatkan asi eksklusif selama 6 bulan, dan memastikan bayi di atas 6 bulan mendapatkan MPASI dengan gizi cukup atau gizi seimbang dan bervariasi. Berbagai program seperti gerakan orang tua asuh, cegah stunting, genting, dan sejumlah inovasi lainnya akan terus dijalankan secara kontinu oleh pemerintah kabupaten kota di Kalimantan Tengah karena dinilai mampu meningkatkan partisipasi masyarakat. Meski capaian saat ini dinilai baik, namun pemerintah daerah akan terus memperkuat langkah intervensi karena upaya yang dilakukan masih perlu ditingkatkan lagi. Sabila Indah Sari melaporkan.
3: Ya pendengar, kita menuju informasi terakhir di mana program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus berjalan dan mendapat perhatian dari berbagai kalangan termasuk relawan pemadam kebakaran Kota Palangkaraya yang sehari-hari bertugas membantu masyarakat di lapangan. Di tengah aktivitas yang mana tugas kemanusiaan yang cukup berat, bagaimana para relawan melihat manfaat serta dampak dari program MBG ini? Berikut pendengar wawancara reporter Aga Jaya Bijaksana dengan pendiri BPK Swakarsa Kamboja, Sucipto, berikut ini.
4: Makan Bergizi Gratis merupakan program dari Presiden Prabowo Subianto untuk memenuhi gizi anak-anak Indonesia. Di Palangkaraya sendiri, program ini terus berjalan, tidak hanya menyentuh dari anak-anak peserta didik langsung, tapi juga mendapat tanggapan yang positif dari BPK atau Barisan Relawan Pemadam Kebakaran yang ada di Kota Palangkaraya, karena rata-rata anggota BPK ini merupakan anak-anak yang masih bersekolah di SMA sebagai relawan pemadam kebakaran. Berikut wawancara saya bersama pendiri dari BPK Swakarsa Kamboja Kota Palangkaraya, Sucipto. Pak Sucipto, sebagai pemilik BPK Swakarsa, Pak, tanggapannya atau wawancaranya sedikit, Pak, terkait dengan pemberian makan bergizi gratis. Kita ketahui kan anggota BPK Swakarsa Bapak ini kebanyakan juga anak-anak SMA, Pak ya?
5: Iya.
4: Nah, Bapak melihat sendiri bagaimana, Pak, pemberian MBG ini terhadap kesehatan mereka, terus bagaimana MBG ini bisa mendukung pekerjaan dari BPK Swakarsa di luar dari mereka bersekolah, Pak, mungkin, Pak?
5: Baik. Jadi, menyikapi dan menanggapi tentang MBG kepada anak-anak di BPK yang kebetulan mereka adalah juga sebagai seorang siswa SLTA sedang mengejar pendidikan, taga. Setelah saya tanya mereka sepulang sekolah mereka sudah

0: ganti pakaian, mereka ke sini, saya tawarin makan. Sudah Pak, katanya makan dikasih dari MBG. Ada yang dapat 2 ompreng, ada dapat 1 ompreng, ada yang 3 ompreng. Jadi berarti antusiasnya mereka sangat sangat menerima begitu Pak Haga. Artinya tidak semua yang dibicarakan orang, oh anak sekarang kok cerewet ya. Enggak juga, mereka nyatanya senang tuh. Ada beberapa orang yang saya tanya, tapi katanya kali ini ada juga sebagian yang di op sementara karena dapurnya diperbaiki katanya gitu. Untuk baru-baru ini, tapi intinya mereka tuh senang Pak Aga. Ikan apa tadi saya tanya, dijawablah oleh mereka, ada yang ikan telur, ada yang ikan daging, berubah-ubah menunya, bagus Pak Aga.
1: Oke, baik Pak. Dari Bapak sebagai pendiri BPK Swakarsa Kamboja di Palangkaraya, Pak, dukungan mungkin dari BPK Swakarsa terhadap program ini bagaimana Pak?
0: Saya mendukung sekali Pak Gak, karena tidak semua anak Indonesia itu, terutama kota Palangkaraya, semuanya mampu Pak Haga. Dengan membawa uang jajan yang begitu mewah, begitu banyak. Tidak semua seperti itu Pak Haga. Walaupun di sekolah elit, mereka juga ada anak yang tidak sampai ke situ menjangkaunya, hanya ngepres untuk beli BBM, ngepres untuk naik taksi lah katanya kalau kita zaman dulu ya. Nah, ini kan dengan MBG, mereka tidak malu, dia mereka makan kok. Orang barang itu sudah diperhitungkan akademi gizi, bahwa makanan yang dihitung itu bukan langsung barang yang bikin akademi gizi itu. Saya rasa mereka senang Pak Ga, saya terdukung sekali. Mereka ini akan menjadi anak-anak yang paling tidak dari sebelumnya ada perubahan Pak Ga, lebih sehat.
1: Oke, baik Pak. Ini di luar dari konteks BPK, mungkin dalam kehidupan sehari-hari, mungkin Pak, kita ketahui Bapak memiliki anak 2 orang bekerja, berprofesi sebagai guru, dan setiap harinya berjibaku dengan pembagian MBG mungkin Pak. Bisa diceritakan sedikit mungkin Pak pengalaman-pengalaman ini Pak?
0: Baik, sebenarnya saya tidak satu rumah ya Pak Aga dengan anak saya, tapi waktu saat kami ketemu, saat kami bisa bercanda gurau dengan anak-anak saya sebagai seorang tenaga pendidik pengajar ya, apalagi anak saya yang perempuan itu wali kelas 2 Pak Aga, yang laki-laki guru olahraga di semua di sekolah dasar Pak Aga. Mereka ini dibagikan omprengan MBG, memang ada sebagian anak yang memang elit ya, dia nggak mau, tapi yang lainnya mau Pak Aga. Jadi ini kontroversial, tapi 3/4 mau Pak Aga.
1: Oke, baik. Jadi itu pengalaman, salah satu pengalaman dari anak Bapak sebagai tenaga pendidik Pak ya.
0: Iya.
1: Oke,
0: Pak. Karena tidak semua orang tua itu mampu Pak Aga. Contohnya saja anak oleh kawan saya sendiri, bapaknya ngomong teman saya, aduh katanya beberapa hari ini MBG nggak ada dibagi, kenapa? Wal, aku bilang gitu, anak saya nggak dapat lah. Berarti menunjukkan tidak semua anak tidak mengharapkan Pak Aga. Nyatanya masih ada yang mengharapkan. Jadi oleh karena itu jangan dipukul rata, anak Indonesia itu tidak suka dengan MBG. Nyatanya 3/4 senang ya.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Sucipto atas wawancaranya, atas waktunya Pak.
0: Siap, sama-sama Pak Aga.
1: Ya itu tadi pendengar, wawancara saya bersama Sucipto, pendiri BPK Swakarsa Kamboja, terkait bagaimana antusiasme dari relawan-relawan pemadam kebakaran yang masih duduk di bangku SMA menerima MBG sebagai sumber kekuatan dan juga sumber kesehatan mereka selepas mereka bersekolah dan menjadi relawan pemadam kebakaran, dan sangat membantu dalam mereka beraktivitas. Kembali ke studio.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya petang ini. Dan untuk informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa baca di kanal resmi kami www.rri.co.id. Dan kami masih menemani Anda hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat dalam Palangkaraya malam ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Amin Nudin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat petang.

0: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa pesta sepak bola terbesar di planet bumi ini lahir dari sebuah keberanian besar di tengah krisis ekonomi dunia? Mari kita memutar jarum jam kembali ke tahun 1930. Kala itu, Uruguay dipilih sebagai tuan rumah perdana karena keberhasilan mereka meraih emas di Olimpiade. Namun, perjalanan menuju turnamen pertama tidaklah mudah. Hanya ada 13 negara yang berpartisipasi. Dan banyak negara Eropa yang awalnya menolak hadir karena harus menempuh perjalanan laut selama 2 minggu. Melintasi Samudra Atlantik.
2: Dan tahukah Anda, di partai final pertama antara Uruguay melawan Argentina, terjadi perselisihan unik mengenai bola yang akan digunakan.

0: menjadi raja dunia yang pertama kali.
1: Seiring berjalannya waktu, Piala Dunia pun bertransformasi. Dari turnamen yang awalnya hanya disimak melalui transmisi radio seperti yang Anda dengarkan saat ini, hingga menjadi fenomena visual global.
2: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Mamburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di kampung Tanjung Gemuk dan kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan folk.

0: Ya baik pendengar Pro 1 RW Palangkaraya, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak.
1: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin.
2: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur. Pusat Kesehatan Haji Indonesia memastikan layanan kesehatan terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa hingga menghadiri panen raya jagung. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Ini teman-teman dari Ibu Marsina memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Ya, teman-temannya memberikan testimoni, Pak.
4: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tadi pagi. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah. Marsina merupakan buruh perempuan yang selama ini getol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsina. Di dalam Rumah Singgah juga terdapat makam Marsina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
4: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
5: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
4: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
6: Melalui koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah mentargetkan 30.000 unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insya Allah, Bapak.
4: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking Pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Berikut laporan Ayu Citra.
7: Tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1.061 koperasi Desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawa, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
8: Petani dari dulu masalah yang sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang pusuk. Petani dulu menurut saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia, tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia, kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pick up sendiri. Dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantar hasilnya panen dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dia kehendaki.
7: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi ADMP ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
9: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden dan insya Allah tadi oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20.000, tapi kerja Dinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini yang dibantu oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30.000-an.
7: Tak hanya itu, ke depan dengan pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30.000 koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20.000 KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
2: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dokter.
11: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia, Dani Pramudia, menyatakan tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
10: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dokter sektornya butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik sektor, apa klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap. Akhirnya kita pulangkan kembali ke penginapannya.
11: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei kemarin. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi.
1: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan

0: Jakarta, Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo mengatakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan dengan baik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda. Iya, Syariful Alam. Baik. Ya, pendengar, kita coba untuk menghubungi kembali rekan kami Syariful Alam yang berada di Tanah Suci Mekah. Akan menghadirkan informasi soal penyelenggaraan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ya, Alam. Syariful Alam. Ya. Baik. Kita coba untuk menghubungi kembali di waktu yang akan datang, tapi kita coba untuk beralih. Ya. Beralih sejenak ke informasi lainnya. Dari seorang calon jemaah haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah setelah menjalankan rangkaian ibadah haji. Berikut laporan Juma Muhammad RRI Banjarmasin. Juma.

0: Informasi haji akan kami hadirkan beberapa saat lagi dan di waktu yang akan datang. Kita coba beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya soal perkiraan cuaca untuk esok hari bersama prakirawan BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara dan Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga pesisir barat Sumatera Utara dan pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Laut Jawa, Laut Flores, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Papua Barat, Teluk Cendrawasih, Papua, Papua Selatan, Laut Arafuru. Kemudian Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang

0: berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Jambi, Tanjung Selar, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan sedang berada di kota Bandung. Dan potensi hujan ringan di kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian untuk potensi berawan dan berawan tebal di kota Banda Aceh dan kota Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Gorontalo, Manado, Ternate, dan kota Manokwari. Kemudian untuk potensi hujan sedang di kota Palu, Mamuju, Makassar, dan Merauke. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kembali kami coba hadirkan informasi Haji 2026. Seorang jemaah calon haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan berusia 66 tahun wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat shock kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad. Juma.
2: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, kabar duka datang dari penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Banjarmasin. Seorang jemaah calon haji kloter 6 asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Hairandi, menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya jemaah tersebut. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, pihaknya turut berduka cita atas wafatnya jemaah bersangkutan. Dan ia juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Selain itu, Edi mengingatkan seluruh jemaah haji embarkasi Banjarmasin agar menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi, mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci yang cukup ekstrim, sehingga jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola istirahat, serta tidak memaksakan diri saat beraktivitas.
3: Kami sesungguhnya para jemaah belum kembali. Yang pertama, menjaga cuaca yang ingin betul-betul pada banyak kesehatan nih, terus dijaga. Nah itu juga, karena kain haram, tentu juga sesungguhnya haram sendiri. Karena selama di pesawat, ini perlu untuk selama campur ada ajar-ajar air yang perlu dijaga. Dan sampai haram yang dipakai juga menjadi tidak memenuhi syarat untuk melakukan ibadah selanjutnya.
2: Berdasarkan kronologis yang disampaikan tim kesehatan haji, almarhum sempat mengeluhkan nyeri dada dan melapor kepada dokter kloter. Tim Kesehatan Haji Indonesia kemudian melakukan pemeriksaan, memberikan penanganan darurat, dan merujuk pasien ke Rumah Sakit Al-Nur Mekah untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Namun, setelah menjalani penanganan di IGD, almarhum dinyatakan meninggal dunia. Dan diketahui juga saat ini sebanyak 5.378 jemaah haji dan petugas haji embarkasi Banjarmasin juga telah dilaporkan tiba di kota Mekah hingga keberangkatan kloter 15. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali ke Tanah Suci Mekah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji berjalan dengan baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Sariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji saat Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenhaj, Puji Raharjo mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji tahun 2026, perlu juga melakukan satu komando dan dalam setiap bidang PPIH Arab Saudi, baik bimbingan ibadah, PPIH, perlindungan jamaah, maupun bidang lainnya. Berikut keterangan Puji Raharjo.
5: Soal terkait dengan kesiapsiagaan kita menghadapi puncak haji, yaitu di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Intinya kita berharap melalui kegiatan sosialisasi ini semua bersinergi bahu-membahu untuk memastikan seluruh jamaah haji kita itu bisa menyelenggarakan, mengikuti puncak ibadah haji itu secara normal, secara sehat, tanpa terkendala hal-hal yang menghalangi puncak ibadah haji. Oleh karena itu,
4: pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi. Informasi dari luar negeri. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai serta mengapresiasi sikap moral Paus Leo XIV terkait agresi militer terhadap Iran di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
7: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
1: Berikut kami hadirkan kabar dari dunia olahraga. Chelsea siap akhiri rekor buruk saat bertemu Manchester City dalam final Piala FA yang berlangsung di Stadion Wembley, Inggris malam ini. Berikut laporan Nurdiansyah.
7: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
8: Chelsea akan menghadapi Manchester City dalam laga final Piala musim 2025-2026. Juara 8 kali, Chelsea kembali ke final Piala FA sejak musim 2021-2022. Berjumpa dengan Manchester City yang 4 tahun secara berturut-turut sejak 2023 sampai ke partai pamungkas. The Blues, julukan klub Chelsea, tengah dirundung kegalauan setelah mereka menelan 6 kekalahan beruntun dan memecat manajer Liam Rossenior tidak lama sebelum semifinal Piala FA menghadapi Leeds United. Sejak kemenangan mereka 1-0 atas Leeds United tersebut, Chelsea belum pernah merebut kemenangan di Liga Inggris. Memenangkan turnamen ini menjadi jalan terbaik bagi The Blues untuk kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengatakan dirinya yakin timnya dapat bermain dengan kualitas permainan sebaik saat menghadapi Liverpool.
9: Yeah, I'm confident that we'll get.
10: Saya yakin kami bisa menampilkan performa yang setara. Semoga setara dengan yang kami tunjukkan saat melawan Liverpool. Menurut saya, dalam pertandingan itu kami sudah memenuhi banyak kriteria yang kami harapkan dari tim ini dan cara untuk memaksimalkan potensi terbaiknya.
8: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, menyampaikan bahwa jadwal dan jeda pertandingan yang didapat timnya tidaklah ideal.
10: Saya lebih memilih jeda 7 hari seperti yang dimiliki Chelsea. Tapi ketika Anda mencapai final Carabao Cup dan memenangkan salah satu trofi domestik, waktu istirahatnya lebih sedikit. Hal ini pernah terjadi di masa lalu saat kami meraih gelar-gelar tersebut dan tak perlu diingat lagi. Jadwalnya memang sudah seperti itu. Tentu saja ini tidak ideal, tapi kami harus melakukannya lagi besok karena klub-klub besar yang menentukan, tim-tim yang menentukan. Ketika Anda berada dalam situasi lebih sulit daripada lawan, Anda harus berusaha lebih ekstra. Ini bukan skenario yang sempurna untuk mempersiapkan final karena kami belum berlatih sama sekali sejak pertandingan terakhir melawan Crystal Palace. Namun saya sangat mengandalkan apa yang kami bisa dan kami akan mencobanya.
8: Laga final Piala FA antara Chelsea dan Manchester City ini akan berlangsung di Stadion Wembley, London, malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda, ada fakta unik dalam Piala Dunia 2026.
3: Dalam catatan ensiklopedia sepak bola, sejarah mencatat jeda panjang pada tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Namun, setelah itu, semangat sepak bola tak terbendung. Brazil menjadi negara tersukses dengan 5 gelar juara. Sementara, rekor gol terbanyak sepanjang masa masih dipegang oleh Jerman dengan koleksi 16 gol.
2: Kini, di tahun 2026, kita berdiri di ambang sejarah baru. Piala Dunia edisi kali ini mencetak rekor sebagai turnamen pertama dengan 48 negara peserta dan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari 13 tim di Uruguay hingga 48 tim di Amerika Utara, Piala Dunia membuktikan bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyatukan perbedaan budaya

0: Shalom, selamat malam saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Kembali Prosotori Palangkaraya menghadirkan program Mimbar Agama Kristen yang menjadi ruang perenungan, penguatan iman dan pengharapan bagi kita semua. Dan tepatnya di malam hari ini, Sabtu 16 Mei 2026, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Kuat dan Teguh Hati berdasarkan nats firman Tuhan dari Yosua 1 ayat 9. Di mana saudara terkasih, dalam perjalanan hidup seringkali kita diperhadapkan pada rasa takut, khawatiran, pergumulan keluarga, pekerjaan, kesehatan maupun masa depan yang belum pasti. Ada saat di mana hati menjadi lemah dan langkah terasa berat. Namun melalui firman malam ini, Tuhan kembali mengingatkan bahwa kita tidak berjalan sendiri. Tuhan hadir, Tuhan menyertai, dan Tuhan memberi kekuatan kepada setiap hati yang berharap kepadanya. Kiranya melalui perenungan malam ini kita semua dikuatkan, diteguhkan, dan kembali memiliki pengharapan di dalam kasih Tuhan. Dan untuk penyampaian firman Tuhan malam ini, pendengar, telah hadir di studio Pro 1 RRI Palangkaraya Bapak Pendeta Fran Yulian STH selaku penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Shalom, selamat malam Bapak Pendeta.
1: Shalom, selamat malam.
0: Gimana kabarnya Bapak Pendeta?
1: Luar biasa baik.
0: Wah, lama tidak bertemu ya. Ya, sehat lama. Selalu gitu Bapak Pendeta ya. Ya. Dan tentunya juga pendengar, saya mengajak Anda untuk siapkan hati, mari kita teduhkan pikiran kita sejenak dari segala kesibukan dan persoalan hidup agar firman Tuhan boleh menjadi pelita dan kekuatan bagi kehidupan kita. Kepada Bapak Fran Yulian STH, kami persilahkan.
1: Salam, selamat malam pendengar RRI dimanapun berada. Malam hari ini kita berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Kristen yang diselenggarakan oleh RRI Pro 1 Palangkaraya. Bersama saya Pran Yulian, penyuluh agama Kristen Kota Palangkaraya. Malam hari ini kita akan saya akan membawakan renungan yang dari kitab Perjanjian Lama yaitu Yosua 1 ayat 9. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa untuk renungan malam hari ini. Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan terima kasih atas segala kebaikan-Mu dan kehidupan kami sehingga kami masih diberi kekuatan, kesehatan serta nafas kehidupan dan kami masih menikmatinya itu. Bila mana sebentar lagi kami akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hamba, biarlah Engkau membuka hati dan pikiran kami, layakkanlah hati dan pikiran kami sehingga firman itu bisa menguatkan dan meneguhkan hati kami. Terkhusus buat para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada. Kami percaya firman Tuhan selalu memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Pemirsa RRI dimanapun berada, pada malam hari ini kita akan membuka firman Tuhan dari Yosua pasal 1 ayat 9 dengan perikop dengan tema kuat dan teguh hati. Demikian firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Amin. Ya, pada malam hari ini, seluruh pemirsa RRI dimanapun berada, kita akan merenungkan bagaimana Tuhan menyertai setiap kehidupan perjalanan Yosua di tanah Kanaan. Ya, dalam menghadapi tantangan hidup, seringkali kita merasa takut dan ragu. Ketidakpastian membuat kita bertanya-tanya, apakah kita mampu melewati semua itu? Yosua 1 ayat 9 memberikan dorongan yang kuat dari Tuhan untuk tetap kuat dan teguh hati. Karena Ia menyertai kita kemanapun kita pergi. Perintah Tuhan kepada Yosua bukan tanpa alasan. Ia akan memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, sebuah tugas besar yang penuh tantangan. Namun Tuhan tidak hanya memberi perintah, Ia juga memberikan janji penyertanya yang setia. Hal yang sama berlaku dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah meminta kita melakukan sesuatu tanpa menyertai kita. Setiap tanggung jawab, setiap tantangan dan setiap langkah yang kita ambil selalu berada dalam pengawasan dan penyertaan Tuhan. Rasa takut sering muncul ketika kita terlalu fokus pada kemampuan diri sendiri. Kita melihat keterbatasan kita dan merasa tidak cukup. Namun Tuhan mengingatkan kita untuk tidak takut, karena kekuatan kita bukan berasal dari diri sendiri, melainkan dari Dia. Menjadi kuat dan teguh hati bukan berarti kita tidak pernah merasa takut. Ini berarti kita memilih untuk tetap melangkah dengan iman. Meskipun ada rasa takut, kita percaya bahwa Tuhan berjalan bersama kita dan akan menolong kita. Hari ini mari kita pegang janji Tuhan apapun yang sedang kita hadapi. Janganlah takut atau tawar hati. Tuhan ada bersama kita memberikan kekuatan dan keberanian untuk terus maju. Dengan Tuhan di pihak kita, kita dapat menghadapi apapun yang ada di depan kita. Ia setia menyertai, menuntun dan menguatkan kita setiap langkah. Ya pemirsa, dimanapun mana berada, ayat ini memang sering jadi pegangan waktu kita lagi di titik yang rasanya kebesaran buat aku. Yosua baru saja kehilangan Musa, pemimpin yang selama 40 tahun jadi panutan. Tugasnya bawa 2 juta orang masuk ke tanah yang penuh musuh. Secara logika itu mustahil, tetapi Tuhan tidak kasih Yosua strategi dulu. Dia kasih janji penyertaan dulu. Ada 3 hal yang kena di hati dan dari renungan ini. Yang pertama, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu perintah, bukan perasaan. Tuhan tidak tunggu Yosua merasa berani dulu baru jalan. Dia suruh kuat dulu, baru janji penyertaan digenapi di langkah itu. Sama seperti kita, iman sering bertumbuh waktu kita jalan sambil takut, bukan nunggu takutnya hilang dulu. Yang kedua, masalahnya bukan seberapa besar tantangan, tapi seberapa dekat Tuhan. Yosua tidak dikasih lihat peta lengkap Kanaan. Dia cuma dikasih 1 hal, aku menyertai engkau. Kalau Tuhan ada, tanah perjanjian jadi mungkin. Kalau Tuhan tidak ada, bahkan gurun pun jadi kuburan. Poin yang ketiga, takut itu manusiawi, tapi jangan kasih takut kursi sopir. Jangan kecut dan tawar hati. Bukan berarti dilarang merasa takut. Artinya, jangan berhenti melangkah karena takut. Iman itu bukan tidak punya rasa takut, tapi memilih percaya walaupun takut. Ya, pemirsa RIPIM di mana berada, kita percaya bahwa kalau Tuhan bilang aku menyertai engkau, maka langkah iman bukan soal seberapa besar kemampuanku, tapi seberapa aku mau taat meski belum lihat hasilnya. Biasanya langkah iman itu muncul di 3 area ini. Yang pertama, langkah yang sudah lama kamu tunda karena takut gagal. Bisa jadi ngomong jujur ke orang tua, minta maaf duluan, apply kerja yang rasanya kebesaran, atau mulai pelayanan yang Tuhan udah bisikan. Kalau Tuhan yang nyertai, gagal bukan akhir cerita. Dia bisa pakai kegagalan itu juga. Yang kedua, langkah taat yang gak populer. Contohnya, berhenti di kebiasaan dosa yang nyaman, memilih jujur di tempat kerja yang biasa curang, atau mengampuni orang yang nyakitin. Itu gak enak, tapi itu yang bikin hati teguh karena sesuai sama firman Tuhan. Yang ketiga, langkah percaya waktu gak ada bukti. Kayak Yosua yang nyebrang Yordan sebelum airnya kebelah. Kadang Tuhan minta kita jalan dulu, baru dibuka jalan. Kalau nunggu semuanya aman, baru jalan. Namanya bukan iman. Kesimpulan Yosua ayat 1-9. Kesimpulan Yosua pasal 1 ayat 9. Kuat dan teguh hati bukan karena kita mampu, tapi karena Tuhan menyertai kita kemanapun kita pergi. Yang pertama, 1. Perintah. Tuhan memerintahkan Yosua untuk kuat dan teguh hati. Ini soal pilihan taat, bukan soal perasaan berani dulu. Yang kedua, larangan. Jangan takut dan jangan tawar hati. Fokus pada keterbatasan diri. bukan kita berhenti. Poin yang ketiga, alasan penyertaan. Kita bisa kuat karena Tuhan Allahmu ada bersama kita. Pernyataannya itu dasar keberanian, bukan kemampuan sendiri. Apapun tugas berat dan tantangan yang Tuhan taruh di depanmu, jalani dengan iman. Takut boleh muncul, tapi jangan berhenti melangkah, karena Dia yang menyertai tidak pernah gagal. Renungan kita pada malam hari ini, pemirsa RIPIN di mana berada, kita diingatkan lagi. Yang pertama, tugas Tuhan kasih jarang yang gampang, tapi Tuhan tidak pernah kasih tugas tanpa kasih penyertaannya. Yesua hari ini berdiri di batas antara padang gurun dan tanah perjanjian. Di depan ada tembok, musuh, dan ketidakpastian. Tapi suara Tuhan memotong semua ketakutan itu dengan satu janji. Aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Hari ini juga berdiri di batas kita sendiri. Batas antara zona nyaman dan ketaatan. Batas antara takut dan iman. Batas antara menyerah dan melangkah. Kamu tidak disuruh kuat karena hebat. Kamu disuruh kuat karena Dia yang hebat ada bersamamu. Jadi kalau hari ini hatimu gemetar, ingat, langkahmu tidak sendirian, doamu didengar, langkah imanmu dijaga oleh Tuhan yang setia. Marilah kita berdoa untuk renungan pada malam hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan aku sendirian. Aku mengaku sering takut dan tawar hati waktu melihat tantangan di depanku. Hari ini aku pilih percaya janjimu di Yesua 1 ayat 9. Kuatkan hatiku, teguhkan langkahku, supaya aku berani taat meski belum lihat jalannya. Aku berjalan hari ini karena Engkau berjalan bersamaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya pemirsa RIPIN di mana berada, saya percaya bahwa renungan pada malam hari ini menguatkan kita, meneguhkan hati kita walaupun di tengah pergumulan dan beban hidup kita. Biarlah Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin. Terima kasih Pendeta Fran Julian STH atas pembawaan firman di hari ini. Dan demikian tadi saudara-saudari terkasih, perenungan firman Tuhan program Mimbar Agama Kristen kita dengan tema Kuat dan Teguh Hati. Kiranya firman Tuhan malam hari ini menjadi penguat bagi setiap kita yang sedang letih, menjadi penghiburan bagi yang sedang berduka, dan menjadi pengharapan bagi kita semua dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Apapun pergumulan yang sedang kita hadapi, tetap berjalan bersama Tuhan, sebab Dia sanggup memberi kekuatan dan jalan keluar pada waktunya. Terima kasih sekali lagi Bapak Pendeta, semoga sehat selalu dan tentunya juga untuk semua pendengar. Semoga juga atas firman ini tadi kita kembali dipulihkan dan dikuatkan. Dan tentunya juga pendengar, saatnya juga saya Aminuddin untuk undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan kita dalam program Palangkaraya sore ini. Dan setelah ini adalah saya Mastur Radi Putra yang menemani Anda dari pukul 20 hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian program Palangkaraya malam ini. Dan nanti juga ada program kita yang luar biasa nanti pendengar, ada Di Balik Bola Variety Show akan hadir juga di ruang dengar Anda. Saya pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa. Shalom.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banjir tidak bisa diprediksi kapan terjadi. Namun, saat curah hujan tinggi, biasanya sering menimbulkan bencana banjir. Bencana banjir bisa merugikan banyak orang sebab banjir bisa memberikan berbagai dampak baik kesehatan maupun terhadap lingkungan. Dampak banjir terhadap lingkungan, bencana banjir bisa menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana. Karena banjir yang menerjang bisa merusak rumah penduduk, gedung, kendaraan, dan juga merusak fasilitas sosial. Banjir yang meluap hingga di jalanan dapat menimbulkan masalah. Salah satunya adalah lumpuhnya jalan transportasi, sehingga warga, baik pejalan kaki ataupun pengguna kendaraan, tidak bisa melewati, dan tentu hal ini akan menimbulkan kerugian. Luapan air karena banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor, dan tidak sedikit sampah yang berserakan. Tentu hal ini akan mencemari lingkungan dan juga menimbulkan berbagai macam penyakit. Semakin deras hujan turun, maka semakin tinggi air banjir yang menyebabkan tanah dan jalan terkikis dan menjadi longsor.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pukul 20 waktu Indonesia Barat.
5: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini. Kanal informasi dan...

mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kita sudah terhubung bersama perakirawan yang bertugas dari BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Baik, bagaimana kabar Anda malam hari ini?
1: Alhamdulillah, baik, luar biasa.
0: Alhamdulillah, baik, luar biasa. Silakan informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Esok hari Minggu 17 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan akan berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kecuali di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat bagian selatan, Seruyan bagian selatan, Katingan bagian selatan, Kota Waringin Timur bagian selatan, Pulang Pisau, Kapuas, Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, dan Murung Raya bagian selatan, diperkirakan berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Lalu pada siang hingga sore dan juga malam hari diperkirakan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Lalu pada tengah malam hingga dini hari diperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah akan berawan, kecuali di wilayah Kabupaten Seruyan bagian selatan, Kota Waringin Barat bagian selatan, Pulang Pisau bagian selatan, Kapuas bagian selatan, Barito Timur, Barito Selatan, Murung Raya bagian utara, Barito Utara bagian utara, dan perairan selatan Kalimantan Tengah diperkirakan akan berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari, diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 100%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 20 km per jam. Dan Sobat BMKG, diimbau agar tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Dan juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, jalanan licin, tanah longsor, dan juga pohon tumbang. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas dan rutinitas Sobat BMKG semuanya pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak perakirawan Chandra. Selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Baik pendengar, kembali lagi bersama saya di Putra dalam Palangkaraya malam hari ini. Tentunya Sabtu 16 Mei 2026. Selamat bermalam minggu pendengar. Dan siaran kami bisa Anda dengarkan dari Kapuas di FM 93,6 MHz, lalu ada Buntok di FM 97,3 MHz, Lamandau di FM 95,5 MHz dan FM 88 MHz, lalu ada Sampi di FM 93,6 MHz, serta Puruk Cahu di FM 97,2 MHz. Tak ketinggalan, ada Pangkal Lambun di 99,2 MHz. Dan pendengar, siaran kami juga bisa Anda dengarkan dari RRI Digital lewat smartphone Anda dengan menginstalnya di Application Store atau Play Store, lalu pilih Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar, dalam Palangkaraya malam hari ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi cuaca, ya tentunya bersama BMKG Kota Palangkaraya yang itu tadi kita ikutin bersama-sama bersama perakirawan Chandra, lalu dilanjutkan dengan mini drama radio, dan jangan lewatkan juga variety show Piala Dunia 2026 tentunya, dan kita akan ngobrol dengan fans sepak bola nih yang ada di Kalimantan Tengah. Dilanjutkan dengan yang selalu ditunggu-tunggu, yakni Melody Memory, dan akan kita tutup dengan Jazz Music. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Guru Iber, ini tuh ungut nih, kalau kerasukan guru ay.
3: Banyu nih pernah sama bakal lebih dalam pulang, gagal panen, bisa gagal pulang bini ulun. Ada juga kolehan?
2: Ada ya nah.
3: Bahati-hati pin munjun, kalau pin meninggal kayak Rustam.
2: Ya tahe mun muunjeunnya pagak jaringan listrik, jelas aja sudang itu bahaya. Maka ulun setiap minggu selalu menghimbau ke masyarakat tentang macam-macam kegiatan yang membahayakan di area yang ada jaringan listrik. Ingatlah pian apa aja kegiatannya.
3: Ingat banar ulun.
2: Soalnya ini penting, ayo pang ulun mendengar.
3: Jangan unjun atau main layang-layang dekat area jaring listrik. Menghindari kegiatan pertukangan terlalu dekat lawan area listrik. Jangan menabang pohon yang dekat area listrik. Membakar sesuatu di bawah tiang listrik, kadang boleh juga.
2: Bujur.
3: Jangan masuk umbul-umbul, spanduk, dan reklame terlalu parah jaring listrik. Dan pastikan jangan menggunakan peralatan listrik di rumah, amun tangan kita masih basah. Lap dulu sampai kering. Apabila banjir, padamkan listrik dari MCB. Tinggikan peletakan alat-alat elektronik supaya tak terendam.
2: Mantep pian beruai, inget pian lah.
3: Menggasan keselamatan nyata, ingat.
2: Namun utang pian 100.000 lon ulun semalam, bang, ingat lah.
3: Utang yang mana, bakal?
2: Imbah utang, kesakadi ingat. Pegai lalu pian beruai.

0: Berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda mini drama radio dengan judul Sehat Itu Hak Kita. Lalu bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama-sama. Selamat mendengarkan.

0: Kesehatan adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Namun, bagi sebagian orang, biaya sering menjadi penghalang untuk memeriksakan diri.
1: Duh, kepala pusing, badan juga nggak enak.
2: Mas Bayu, dari tadi kelihatan pucat, kamu kenapa?
1: Paling cuma kecapean, nanti juga sembuh sendiri.
2: Jangan disepelekan, Mas. Kamu udah berapa lama nggak periksa?
1: Udah lama, tapi takut biayanya mahal.
0: Seperti Bayu, banyak orang memilih menahan sakit karena khawatir soal biaya.
2: Mas Bayu, hari ini ada layanan kesehatan gratis di Balai Desa.
1: Gratis? Seriusan?
2: Iya, pemeriksaan umum, cek tensi, konsultasi dokter, semua tanpa dipungut biaya.
1: Kalau gitu, gak ada alasan buat nolak ya?
0: Informasi sederhana itu membuka harapan baru bagi Bayu. Selamat pagi, Pak. Silakan duduk. Kita mulai pemeriksaannya dulu ya.
1: Jujur, Mbak. Saya ini jarang periksa. Takut dengar hasilnya.
0: Lebih baik tahu dari awal kan, Pak, supaya nanti bisa dicegah dan segera diatasi seperti apa.
2: Tenang aja, Mas. Semua di sini orangnya ramah kok.
0: Pak, nih. Tekanan darah Bapak agak tinggi. Tapi aman, masih bisa dikontrol, asal dengan pola hidup sehat.
1: Syukurlah, kalau nggak ada layanan gratis ini, mungkin saya nggak pernah tahu, Bu.
0: Itu dia tujuan layanan kesehatan gratis. Supaya semua warga itu bisa menjaga kesehatannya, nggak perlu takut.
2: Pemeriksaan sederhana bisa menjadi langkah besar untuk hidup yang lebih baik.
1: Hari ini saya sadar, menjaga kesehatan itu penting dan gak harus selalu mahal.
2: Karena sehat itu hak semua orang.
0: Dan ingat ya, Pak, layanan kesehatan gratis hadir untuk memastikan agar tidak ada yang tertinggal.

0: Dengan layanan kesehatan gratis, kepedulian hadir nyata, karena masyarakat sehat adalah kekuatan bangsa.
1: Layanan kesehatan gratis,
2: mudah, dekat, dan untuk semua.

0: 76.
1: Dalam catatan ensiklopedia sepak bola, sejarah mencatat jeda panjang pada tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Namun, setelah itu, semangat sepak bola tak terbendung. Brazil menjadi negara tersukses dengan 5 gelar juara. Sementara, rekor gol terbanyak sepanjang masa masih dipegang oleh Jerman dengan koleksi 16 gol.
0: Kini, di tahun 2026, kita berdiri di ambang sejarah baru. Piala Dunia edisi kali ini mencetak rekor sebagai turnamen pertama dengan 48 negara peserta dan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari 13 tim di Uruguay hingga 48 tim di Amerika Utara, Piala Dunia membuktikan bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyatukan perbedaan budaya dan letak

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa pesta sepak bola terbesar di planet bumi ini lahir dari sebuah keberanian besar di tengah krisis ekonomi dunia? Mari kita memutar jarum jam kembali ke tahun 1930. Kala itu, Uruguay dipilih sebagai tuan rumah perdana karena keberhasilan mereka meraih emas di Olimpiade. Namun, perjalanan menuju turnamen pertama tidaklah mudah. Hanya ada 13 negara yang berpartisipasi. Dan banyak negara Eropa yang awalnya menolak hadir karena harus menempuh perjalanan laut selama 2 minggu. Melintasi Samudra Atlantik.
4: Dan tahukah Anda, di partai final pertama antara Uruguay melawan Argentina, terjadi perselisihan unik mengenai bola yang akan digunakan. Alhasil, babak pertama menggunakan bola buatan Argentina, dan babak kedua menggunakan bola buatan Uruguay. Hasil akhirnya, Uruguay menang 4-2 dan menjadi raja dunia yang pertama kali.
3: Seiring berjalannya waktu, Piala Dunia pun bertransformasi. Dari turnamen yang awalnya hanya disimak melalui transmisi radio seperti yang Anda dengarkan saat ini, hingga menjadi fenomena visual global.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada, dan malam hari ini kembali lagi bersama saya Diputra dengan obrolan hangat, inspiratif, dan tentunya penuh semangat olahraga dunia. Dan mendengar, euforia sepak bola dunia mulai terasa semakin dekat. Dan Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan antar negara, tetapi tentang mimpi, antusiasme, persahabatan, dan bagaimana jutaan fans di seluruh dunia menyambut pesta sepak bola terbesar ini. Dan pada malam hari ini kita akan mengangkat sebuah perbincangan spesial ya tentunya, yakni Road to 2026, antusias fans sambut World Cup 2026. Nah, kita akan ngobrol santai nih seputar atmosfer menuju Piala Dunia 2026 serta prediksi tim unggulan nih, kira-kira pemain yang paling dinanti siapa, hingga bagaimana para pecinta sepak bola di Indonesia menyambut turnamen bersejarah ini yang sudah pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus di tahun ini. Dan tentunya buat Anda yang mau berbagi cerita juga, atau mungkin mau membahas tentang Piala Dunia juga nih, Anda juga bisa bergabung di line telepon di 0536-3221-779, atau Anda juga bisa mengirimkan pesan WhatsApp atau telepon WhatsApp di 0811-5203-123. Dan tentunya saya tidak sendiri malam hari ini ya, karena sudah hadir bersama kita seorang pecinta dan pengamat antusias sepak bola nih. Ada Mas Koko Bernades Aditya Nugraha, seorang fans sepak bola dari Kalimantan Tengah. Dan nanti kita akan mendengar pandangan beliau nih tentang gairah fans untuk menyambut Piala Dunia 2026. Halo, selamat malam Mas Koko.
1: Halo, selamat malam Mas Uta.
0: Iya, gimana nih kabarnya malam hari ini Mas Koko?
1: Alhamdulillah kabarnya baik nih. Mas Uta sendiri gimana kabarnya?
0: Kabarnya baik juga. Walaupun tadi sempat berangkat gerimis-gerimis rintik nih.
1: Benar
0: tadi
1: sekali. Tapi syukurnya juga, ya, tadi pas berangkat ke RRI reda ya udah.
0: Iya, benar banget. Karena memang beberapa hari ini kita diguyur hujan ya.
1: Iya benar, cuacanya hujan terus berapa hari ini ya kan.
0: Iya benar banget. Padahal abis ini Palangkaraya pun akan punya gaung nih, ada FBIM juga ya. Iya, ada tuh ulang tahunnya Kalimantan Tengah ke-69 nih.
1: Iya benar.
0: Oke, nah Mas Koko, ini berbicara tentang Piala Dunia 2026 nih, bagaimana nih hal pertama apa yang paling membuat Mas Koko nih antusias sebagai fans sepak bola, apalagi ini diadakannya setiap 5 tahun sekali.
1: Oke. Yang paling bikin antusias adalah kalau kita nih gampangnya sebagai orang yang suka sepak bola, masa yang ikut sepak bola, Piala Dunia itu adalah puncaknya dari kemeriahan sepak bola. Jadi adalah event terbesar dalam sepak bola itu Piala Dunia tersendiri. Nah, ajangnya pun adalah 4 tahun sekali kan. Jadi kayak kita juga nunggu setiap ajangnya itu kan, 4 tahun sekali baru ada segala macam. Jadi puncak dari sebuah sepak bola itu menurut saya itu adalah Piala Dunia. Apalagi di yang akan datang ini, setahu saya nanti klubnya juga, negara yang berpartisipasi juga lebih banyak dari yang 32, seingat saya sekarang menjadi 48 negara. Otomatis semakin banyak negara, semakin banyak partai yang akan terjadi, dan kita sebagai penikmat bola diuntungkan menurut saya sebagai penikmat, karena banyak hal yang bisa kita saksikan nih Mas Uta.
0: Ini benar banget nih. Dan wah, tadi saya juga keliru ya, bilangnya 5 tahun sekali kayak mau pemilihan presiden aja ya nih ya. Oke, setelah 4 tahun sekali nih, kalau Mas Koko mengikuti nih apa nih perbedaan antara World Cup di tahun 2026 ini, euforianya dengan World Cup sebelumnya? Mungkin karena ini belum terjadi ya pertandingannya. Kalau untuk penyambutannya ini seperti apa sih antusiasmenya? Apalagi kita selalu menunggu 4 tahun sekali nih lamanya.
1: Iya betul Mas Uta. Jadi kalau sepengetahuan saya, perbedaannya yang paling mencolok adalah untuk yang edisi yang tahun 2026 yang akan datang ini, itu diselenggarakan untuk pertama kalinya di 3 negara Mas. Biasanya koreksi kalau saya salah, itu Piala Dunia itu tuan rumahnya itu yaitulah satu.
0: Okay.
1: Jadi tuan rumahnya
0: satu
1: tunggal.
0: Negara aja ya, ya tunggal benar. Aja.
1: Di edisi kali ini, selain jumlah negara yang berpartisipasi itu lebih banyak, tuan rumahnya pun 3. Ada Amerika Serikat, ada Kanada, dan ada Meksiko. Nah ini jadi hal baru bagi kita penikmat bola, karena itu baru terjadi. Dan kita juga gak tahu nih nanti dengan format 3 negara ini, apakah secara overall ini akan menguntungkan dalam artian membuat edisi Piala Dunia kali ini berjalan lancar, atau malah mungkin nanti ada drama-drama yang terjadi karena ini baru pertama kali, dan mungkin kita akan tunggu dan akan kita saksikan. Cuman sejauh ini sih dengan 3 format yang ada, secara kasat mata sih harusnya menarik ya Mas Yuta ya.
0: Iya betul banget. Nah Mas Koko mungkin sepengetahuan Mas Koko nih kan, biasanya kalau Piala Dunia itu satu negara adalah satu event adalah satu negara saja. Dan apakah di dalam negara itu yang namanya sepak bola kan butuh stadion nih. Nah apakah satu negara itu memiliki banyak stadion atau itu hanya menggunakan satu lokasi stadion aja? Misal nih kalau di Indonesia ya, kita kan ada banyak provinsi nih.
1: Bener.
0: Apakah cuma di Jakarta aja di Gelora Bung Karno apa atau itu kita berpindah-pindah stadion?
1: Oh, oke. Okay. Pertanyaan yang bagus Mas Uta. Nah, karena partai yang akan bertanding itu banyak, tim atau negara yang berpartisipasi juga banyak, otomatis kalau kita ngomong satu negara aja itu pasti lebih dari satu stadion yang akan digunakan, Mas. Jadi jumlah dari tim yang ikut bertanding dan jumlah partai yang akan dihitung sampai final itu nanti menentukan berapa jumlah stadion yang harus dibutuhkan jika tuan rumah itu siap menjadi negara tersebut siap menjadi tuan rumah. Jadi contoh dan itu mereka juga nggak sembarangan harus stadionnya punya stadionnya pun ada klasifikasinya.
0: Okay.
1: Ada kayak beberapa harus seperti ini spesifikasikannya dan segala macam dan itu lebih dari satu stadion pasti. Dan tapi stadion utama yang paling bagus biasanya itu buat partai pembuka dan partai final biasanya maksudnya gitu.
0: Okay. Berarti yang lain-lainnya menyesuaikan aja ya nanti kondisinya.
1: Iya benar.
0: Okay. Nah biasanya itu Mas kalau dalam Piala Dunia tuh mereka itu lama dilaksanakannya event ini tuh berapa hari sih?
1: Okay,
0: biasanya
1: kalau spesifik harinya mungkin saya kurang tahu cuman range-nya itu satu bulan Mas,
0: satu bulan ya.
1: Benar.
0: Oke. Okay. Dan kayaknya di tahun ini juga agak mengukir sejarah karena 40 hari nih kalau saya lihat ya.
1: Iya, mungkin
0: lumayan karena partainya banyak ya.
1: Ya.
0: Jadi satu bulan setengah nih jadinya kita nonton Piala Dunia dengan 48 tim ini. Nah, kalau dilihat nih di tahun ini kan Piala Dunia ini kan tuan rumahnya di 3 negara nih, ada Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko nih. Nah, kalau menurut Mas Koko nih, bagaimana sih konsep 3 tuan rumah ini memengaruhi atmosfer turnamen? Karena kalau kita lihat kan 3 negara ini punya budaya yang berbeda ya.
1: Bener.
0: Kalau dari POV-nya Mas Koko nih, dari 3 negara ini, apa sih yang bisa mereka tonjolkan dari masing-masing budayanya?
1: Oke. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sendiri. Kalau Amerika Serikat dan Kanada sebenarnya dekat aja negaranya ya. Mungkin ini adalah salah satu, kalau menurut saya adalah salah satu cara dari FIFA sendiri membuat membuat skema 3 negara adalah sepak bola itu bisa bermain di 3 negara tersebut, itu juga sebagai ajang promosi dari setiap negara tersebut. Okay. Mungkin promosi secara tipis, Kanada dengan budayanya, Amerika Serikat, bahkan di Meksiko. Cuman mungkin nanti yang bakal kita tunggu adalah bagaimana kondisi dari ketahanan fisik para pemain. Karena otomatis partainya lebih banyak yang akan dimainkan dan mereka tidak menutup kemungkinan bahwa mereka akan sering terbang di antara 3 negara tersebut Mas Uta.
0: Okay.
1: Jadi kalau negaranya lolos nafasnya panjang sampai ke fase knockout, fase perdelapan, semifinal bahkan final, otomatis banyak mereka akan pindah dari satu negara ke negara lain. Dan itu mungkin dari padatnya jadwal belum cuma mungkin 40 hari tadi kata Mas Uta, itu fisik pemain tuh bakal diuji banget nih di event kali ini nih, seperti itu maksudnya.
0: Karena biasanya kalau satu negara kan masih enak aja ya. Kalau misalnya Indonesia kita ke provinsi cuma sekian jam.
1: Ya bener.
0: Dan ini benar-benar lintas negara, mengurus administrasinya dan lain-lain kayak
1: bener,
0: gitu.
1: Bener maksudnya.
0: Belum lagi nanti latihannya dan lain-lain ya.
1: Nah
0: penyesuaian.
1: Bener itu.
0: Iya kan.
1: Karena kita fans cuma ngitung mainnya doang kan.
0: Iya bener.
1: Kapan istirahatnya, mereka latihannya, mereka terbangnya.
0: Gak sampai sedetail itu nih kita memperhatikan mereka. Nah kalau dari Mas Koko sendiri nih, dengan format yang baru ada 48 tim peserta yang akan unjuk kebolehan nih di tahun ini. Apa menurut Mas Koko kompetisi akan semakin menarik atau justru lebih berat nih untuk dinikmati fans? Karena semisal dengan jumlah 28 atau 23 negara saja menghafalkannya itu, wah sedikit berat ya. Apalagi ini ada 48 negara. Apakah dari 28 fans ini nanti akan ada pecah kongsi istilahnya ya, aku akan mendukung yang ini, aku mendukung ini, akan semakin banyak nih. Kalau dari Mas Koko gimana nih?
1: Kalau sebagai pandangan dari penikmat sepak bola, menurut saya itu menguntungkan dari sisi kita yang menonton. Okay. Karena jumlah partai lebih banyak, jumlah negara yang berpartisipasi lebih banyak, otomatis suguhan match setiap hari itu akan lebih variatif dan lebih menguntungkan dari sisi penonton, Mas. Terus juga yang kata Mas Uta tadi, sekalau-kalau nih kita punya negara jagoan kita dan kita misalnya jagoannya tadi apes, mungkin gak panjang napasnya dari fase grup udah jatuh, kita masih punya second option, kita bisa milih, oh negara ini kayaknya jago nih, kita bisa milih apa jago kan negara-negara yang lain lagi. Karena kontestan dari negara tersebut lebih banyak juga kan. Saya.
0: Jadi mungkin kita punya satu negara setia dan ada beberapa negara cadangan.
1: Benar, benar ya? Gitu.
0: Oke, supaya euforianya masih ikut sama kita gitu ya. Nah, kira-kira nih dari Mas Koko nih, negara mana nih yang menurut Mas Koko paling berpotensi menjadi juara di World Cup 2026 ini? Karena sempat saya telisik sedikit nih bahwasanya ini adalah kesempatan bagi Ronaldo untuk mengangkat piala terakhirnya dan ini satu-satunya yang belum dia angkat.
1: Semoga itu harapan saya juga.
0: Nah, gimana Mas kalau dari pandangan Mas Koko kira-kira nih untuk tahun ini yang berpotensi besar nih yang bakalan jadi juara siapa?
1: Kalau ngelihat potensi menurut saya itu saya coba bagi menjadi nanti partai semifinal, mungkin empat besar ya Mas.
0: Empat besar dulu ya. Oke.
1: Melihat dari squad dan perjalanan sampai sejauh ini, empat besar menurut saya itu adalah salah satunya pertama Portugal. Di luar saya suka Portugal karena di edisi tahun ini kualitas pemainnya itu merata dan dia punya squad yang dimana menjanjikan untuk bisa berkiprah lebih panjang di edisi Piala Dunia kali ini. Okay. Kedua adalah jersey yang saya kenakan, yaitu adalah England atau Inggris. Ini negara yang gak setiap edisi mau Euro, mau Piala Dunia, itu gak kekurangan stok pemain. Karena ada aja pemainnya, cuman lucknya aja belum nemu. Tapi mungkin di edisi kali ini tetap bakal bisa berbicara banyak. Jadi kedua aku jagoin, menurutku England. Nah yang ketiga adalah Spanyol. Jelas dari Euro kemarin udah menjanjikan banget, skuadnya segala macem. Pemain-pemain muda dan pemain-pemain yang sudah berumur itu match. Dan itu membawa pengaruh banget buat angin segar Spanyol. Dan yang terakhir yang pasti gak bisa dipungkir adalah Prancis. Prancis sendiri itu hampir sama kayak Inggris, setiap era itu gak kurang pemain. Dan bedanya Prancis punya mental juara karena dia udah juara Piala Dunia, dia juga juara Euro. Seperti itu Mas. Cuman mungkin kalau bisa nambah 5, kalau 5-nya ini yang mungkin kuda hitam, sebenarnya saya jagokannya Jepang. Karena selama periode sebelum Piala Dunia mulai, berapa kali uji coba dengan negara-negara gede, itu dia menang terus gitu. Sama Jerman menang, sama Inggris menang, yang kita gak duga gitu kan. Cuman ya mendekati Piala Dunia mau mulai, ada pemain kuncinya dua, yaitu Mitoma sama sama saya lupa satu lagi pemain Brighton itu. Tulang punggungnya Jepang tuh cedera, jadi itu yang kayak sayang banget gitu. Gitu maksudnya.
0: Bagi persiapannya tipis sekali, udah sisa satu bulan lagi nih ya hitungannya.
1: Iya udah dipastikan sih mereka gak main, udah gak list squadnya udah dikeluarkan Jepang dan mereka gak diajak karena cedera masih.
0: Tadi saya sempat dari negara-negara yang disebutkan itu berpikir, wah ini apakah Asia tidak ada potensi nih, dan akhirnya ada nama Jepang yang muncul nih. Dan memang Jepang ini akhir-akhir ini menjadi perbincangan untuk bisa menjadi kuda hitam di Piala World Cup ini kan. Benar, ya tentunya maksudnya. Piala Dunia ini. Dan semoga juga ya kita mendukung yang Asia juga ya, Jepang bisa masuk ke perempat final ya.
1: Amin. Setidaknya itu perwakilan ya, kita saudara se-Asia ya kan.
0: Iya,
1: tapi kalau Mas Uta sendiri dari yang saya sebutin tadi, atau mungkin Mas Uta punya jagoannya gak sih? Kalau di edisi kali ini Mas Uta, jagoin siapa Mas Uta?
0: Kalau bisa bilang jagoan ya, mungkin ini sudah agak lawas sih, Argentina ya. Karena,
1: Argentina.
0: Iya, karena memang dia ini sejarah banget ya.
1: Bener, terakhir kan dia yang juara kan?
0: Terakhir dia yang juara kan. Nah, tapi tidak menurut kemungkinan saya juga menjagokan Jepang ya. Karena memang perwakilan dari Asia juga yang mungkin berpotensi juga menjadi kuda hitam. Nah, seperti bener, itu. Maksudnya. Apalagi track record-nya dia kira-kira ini tuh emang benar-benar bagus di dunia bola kayak gitu. Bahkan Indonesia pun kayaknya kita latihan ya sama Jepang ya biar boleh tahu ya.
1: Atur jadwal sparring.
0: Oke, okay. Nah Mas Koko nih, kalau tadi kan kita sempat bilang bahwa negara Spanyol ya tadi yang bahwasanya pemain lamanya dan pemain barunya itu sudah mulai ada matching dan sudah mulai ada frekuensi yang bagus nih untuk pertandingan. Benar. Nah apakah ini memang berpengaruh nih pemain-pemain legenda dengan pemain-pemain baru yang saat ini, apalagi ini sudah benar-benar era-era baru ya untuk generasi Z lah istilahnya, untuk mereka masuk ke dunia olahraga. Itu sangat penting atau gimana sih, apakah dunia bola itu selalu yang dikenal adalah pemain-pemain legendaris?
1: Oke, baik Mas Uta. Kalau menurutku pemain muda itu adalah pemain yang racing star. Namanya muda, stamina, fisik, skill itu pasti di atas rata-rata. Okay. Di era-era prime-prime-nya seperti Lamine Yamal, Pedri, dan lain-lain. Cuman suatu tim bisa disebut, kalau misalnya kita pengen ngomongnya ke juara itu harus paket komplit. Paket komplitnya adalah kita butuh pemain muda untuk yang naikin tim, buat ngebawa tim ini nafasnya panjang, tapi kita butuh pemain-pemain yang senior atau yang legend di tim itu untuk ngelit para yang pemain-pemain muda ini dan mereka yang punya mental juaranya. Kadang pemain-pemain muda kalau semua tuh rata-rata masih squad muda, ini walaupun pemainnya bagus, kadang yang bertengkar adalah egonya Mas Uta. Jadi kadang di luar skill, di luar kemampuan, kita butuh pemain senior yang dimana dia yang ibarat tuh mereka tuh yang jadi tangan kanannya pelatih di lapangan, karena mereka yang akan ngatur ritme permainan, ngatur ego para pemain, dan ngatur di fase-fase krusial. Nah mental yang akan berbicara. Nah mental tadi biasanya pemain-pemain yang udah legend, yang udah berumur Mas Uta. Makanya itu penting banget nih combo dua tadi nih, gitu maksudnya.
0: Oke. Nah, kalau dari pemain-pemain ini, sosok yang Mas Koko unggulkan atau Mas Koko idolakan ini siapa sih di Piala Dunia?
1: Kalau dari seluruh negara ya?
0: Iya, dari seluruh negara.
1: Yang pasti sih ya, nomor satunya adalah Cristiano Ronaldo.
0: Iya bener banget sih. Karena memang udah booming banget ya di beliau ini. Ini tahun terakhir, benar-benar tahun terakhir ya.
1: Benar Mas Uta, untuk edisi Piala Dunia ini adalah Piala Dunianya Ronaldo yang terakhir. Okay. Jadi sih sebagai penikmat sepak bola, sebagai fansnya, harapannya kalau bisa sih Ronaldo ngangkat biar ibaratnya tuh fairy tale atau cerita dongeng itu
0: indah. Puzzle-nya tuh gitu bener-bener lengkap itu ya.
1: Satu lagi kurang kan, dapet di terakhir, kesempatan terakhir, pecah itu Mas.
0: Pasti jadi legenda, bener-bener legenda sepak bola ya beliau ini nanti itu.
1: Iya bener.
0: Iya kan, karena ini bener-bener piala terakhir.
1: Iya semoga ya Mas.
0: Mau dikasih kesempatan ini tapi mereka semua berjuang gitu ya. Oke, jadi emang benar-benar wah. Eh kalau boleh tahu usia pensiun itu biasanya berapa sih Mas kalau di sepak bola nih? Okay. Setahunya Mas Koko nih.
1: Enggak kayak PNS yang udah ditentukan Mas ya.
0: Ya makasih ya PNS.
1: Usia pensiun tuh sebenarnya kalau rata-rata sih menginjak umur 30 tuh sudah mulai tuh pemain tuh dadar-dadar umur pensiun. Biasanya sih kebanyakan di umur 34 sampai di 36. Nah, di luar itu pengecualian Mas. Contoh kayak mungkin Messi, contoh kayak Ronaldo, udah mendekati, Ronaldo sendiri udah mau 40 tahun nih. Tapi masih kuat dia main di mungkin 90 menit masih kuat dan masih di apa ya? Bermain secara pemain profesional tuh udah gila sih. Di atas 36 tahun tuh gila Mas.
0: Wah, benar-benar legenda ini ya mereka ya. Nah, kalau boleh dibilang nih Mas Koko, kalau ngelihat apakah ada generasi baru nih yang akan menggantikan Messi dan Ronaldo, kira-kira yang akan nampak di World Cup ini, yang setahunya Mas Koko, bibit-bibit muda ini ada nama-nama siapa aja sih yang mungkin Mas Koko tahu?
1: Oke, jadi mungkin nanti yang akan melanjutkan eranya Ronaldo dan Messi itu di, apalagi nanti akan kita lihat di ajang World Cup ini adalah banyak sih Mas, ada beberapa pemain yang pasti akan disorot oleh media adalah dari Spanyol, Lamine Yamal. Terus kalau dari Prancis pasti Kylian Mbappe. Terus ada dari Inggris pasti yang disorot akan ada yang namanya Jude Bellingham. Sama dari Brazil itu pasti yang akan disorot adalah Vinicius Junior. Dan Norwegia nanti yang akan disorot pasti adalah Erling Haaland-nya. Jadi setiap negara punya tokohnya masing-masing. Dan itu semua Mas, di era-era yang baru itu bukan angkatannya Ronaldo semua. Mungkin yang akan jadi angkatan Ronaldo nanti adalah kalau dia benar ikut jadi bawa Brazil, Neymar. Cuma Neymar nih kalau info yang terakhir aku dapat nih masih antara 50-50 nih, antara diajak atau belum nih.
0: Oke, okay. Masih gitu. Belum ada ini ya, ada gambaran pasti nih yeah. Kejelasannya seperti apa ya. Oke, okay. Nah buat pendengar nih yang mau cerita atau mungkin ikut kita ngobrol atau berdiskusi ya tentang Piala Dunia malam hari ini, Anda bisa bergabung di 0536-321-779 atau mungkin bisa dipesan WhatsApp nih di 0811-5203-123. Ini seru nih, kita akan ngobrol bersama Mas Koko tentunya. Nah, Mas Koko ini kita ke dunia fans nih, dimana nih, bagaimana sih caranya Mas Koko itu bisa menikmati momen Piala Dunia, apalagi kalau udah Piala Dunia ini tak lepas dari kata nonton bareng atau nobar nih, atau mungkin juga diskusi dengan fans-fans yang lain, atau mungkin ada gak sih tradisi khusus ketika Piala Dunia ini datang?
1: Oke, yang jadi menarik sih kenapa Piala Dunia menarik dan apapun yang berbau sepak bola itu menarik adalah terlepas dari teknisnya bagaimana sepak bola terjadi adalah banyak yang terjadi setelah atau sebelumnya. Contoh, kalau kita pasti punya tim jagoan kita. Kalau tim jagoan kita kalah, kita udah siap-siap tuh sama teman-teman kita yang biasanya nonton bola juga, kita bakal diceng-cengin habis-habisan tuh. Kita nggak bisa lari dari ceng-cengan itu.
0: Betul.
1: Tapi sebaliknya kalau tim kita menang dan tim dia kalah, nah sebaliknya kita harus ngecengin balik tuh mereka
0: harus
1: tuh.
0: Harus nyiapin ceng-cengannya juga.
1: Itu wajib hukum maksudnya. Nah jadi itu mungkin salah satu bumbu di pertemanan juga ya melalui sepak bola tadi Mas Uta. Seperti itu Mas Uta.
0: Oke, Bapak, sepak bola ini tidak hanya olahraga tapi benar-benar mempererat pertemanan juga ya.
1: Bisa dibilang. Bapak
0: lewat ceng-cengan gitu ya. Oke, nah sebenarnya waktu nobar itu ada satu momen gak sih ketika ini tuh kita kan pasti berbeda jam ya dengan Amerika, sama Meksiko, sama Kanada. Apalagi seperti kita mungkin yang kerjanya itu ada office hours. Nah itu hal yang menarik juga gak sih buat Mas Koko? Waduh ini tiba-tiba pertandingannya subuh nih dan ternyata jam 7 udah harus kerja. Wah itu gimana nih kayak jam tidurnya dan lain-lain gitu.
1: Oke, kalau aku sekarang Mas ya, saat kita udah bekerja saat ini harus pinter-pinter nyari matchnya sih Mas. Okay. Kalau dulu mungkin kalau belum kerja masih kuliah atau masih sekolah, semua match yang kita suka kita hajar nih. Tapi kan kita kan punya kewajiban besoknya kerja. Jadi kalau aku pribadi sih Mas, aku milih-milih match Mas.
0: Okay.
1: Kalau misalnya aku ada tuntutan besok pagi bekerja segala macam, antara dua, kalau aku tetap nonton aku tetap harus tanggung jawab, kerjaanku nggak keganggu dan aku nggak ada apapun alasan. Kalau enggak sih yang idealnya ya udah tidur aja, besoknya nonton highlightnya di YouTube. Okay. Gitu. Tapi kalau partai gede sih sayang ya.
0: Kayak ya udahlah begadang gitu ya.
1: Enggak apa-apa deh di kantor nanti kayak melek-melek setengah gitu kan.
0: Ini 4 tahun sekali loh izin ya, izin ibu gitu ya.
1: Izin atasan.
0: Nah terus nih selain biasanya kalau nobar-nobar itu apakah ada tempat-tempat tertentu atau mungkin kayak di rumah teman atau mungkin ada space khusus nggak sih kalau mau nobar-nobar kayak gitu?
1: Oke, Mas Uta. Kalau nobar sih sebenarnya nggak ada ketentuan pastinya. Mau di rumah temen bisa, yang penting dia mau direpotin. Atau biasanya kalau di tempat umum bisa di kafe, Mas Uta.
0: Okay.
1: Jadi kafe itu biasanya dia nyediain, dia mungkin sambil mereka jualan segala macem gitu. Jadi kalau aku sendiri sih sukanya di rumah temen ya, Mas Uta ya. Maksudnya kita pribadi kita kongsian, kita beli cemilan apa segala macem di rumah temen. Nah, maksudnya kita kan nggak kecampur sama orang lain, tapi mungkin vibes-nya beda-beda ya. Ada orang juga yang suka nonton di kafe rame-rame segala macam gitu sih Mas Uta.
0: Oke. Nah kalau lihat antusiasme dari penonton di tahun-tahun ini nih, kira-kira bakalan sebesar di tahun-tahun sebelumnya atau kira-kira akan sama aja atau seperti apa sih kalau menurut Mas Koko?
1: Kalau menurut saya udah pasti akan meningkat dari tahun sebelumnya Mas. Okay. Karena dengan bumbu-bumbu bahwa ini akan jadi edisi Piala Dunia terakhir Lionel Messi, ini akan jadi Piala Dunia terakhirnya Cristiano Ronaldo. Jadi kayak ibaratnya tuh kayak the last dance mereka. Okay. Itu kayak orang tuh jangan dilewatin nih. Karena mereka para penikmat bola tuh lagi menunggu keajaiban yang terjadi di edisi Piala Dunia kali ini. Apakah benar nih yang diharapkan bahwa nanti kayak Messi mungkin bisa 2 kali dapat Piala Dunia atau mungkin di era ini ditutup dengan Ronaldo yang ngangkat nih. Karena ini edisi terakhir mereka. Jadi pasti orang nunggu-nunggu dan menurut saya ini animonya akan naik dari sebelumnya Mas Uta.
0: Oke, nah pendengar ini ada satu nih, ada Mas Koko, ada satu yang akan bergabung bersama kita. Ada Pak Umay nih. Halo, selamat malam Pak Umay.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, bagaimana kabarnya Pak Umay malam hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
2: Cuaca hujan nih sekarang.
0: Wah, cuaca hujan ya di tempatnya Pak Umay. Di kami ya, tadi juga rintik lebat. Hujan. Iya. Pak Umay gimana nih Piala Dunia? Pak Umay yang jagoin siapa nih?
2: Kalau wakil Asia, jagoan Jepang kayaknya.
0: Jepang nih kayaknya. Kalau yang di
2: sama Maroko.
0: Sama Maroko. Oke. Okay.
2: Ya, timnas Maroko.
0: Timnas Maroko, ya. Kalau Pak Umay sendiri nih, kira-kira 4 di perempat final nih, siapa nih kira-kira negara yang akan mendominasi nih, Pak Umay?
2: Kira-kira ini kayaknya Jepang ini sama Maroko.
0: Jepang sama Maroko yang kira-kira akan masuk ke perempat final nih.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, biasanya kalau Pak Umay itu kalau nobar-nobar gitu, biasanya ada tradisi apa nih? Atau bersama keluarga, atau mungkin dengan teman-teman tetangga, gelar layar nih di depan rumah atau di lapangan, atau gimana nih Pak Umay?
2: Sama teman-teman biasanya nobar, layar tancap.
0: Wah, layar tancap berarti benar-benar ramai agendanya ini ya di tempatnya Pak Umay ini.
2: Iya, sambil ngopi, sambil camil-camilan.
0: Betul sekali, kopi pokoknya nggak boleh ketinggalan ya Pak Umay ya.
2: Iya, dia kadang ngantuk nontonnya.
0: Bener banget. Nah Pak Umay, harapannya apa nih ke depan tentang Piala Dunia nih?
2: Ya harapannya supaya Piala Dunia yang akan datang itu Indonesia bisa masuk lah.
0: Amin. Baik. Mungkin
2: ini
0: ada yang
2: mau menanya nih.
0: Iya silakan.
2: Timnas Iran itu apa masuk juga kah?
0: Baik. Timnas Iran apakah bisa masuk juga Mas Koko?
2: Kan ada konflik sama Amerika.
0: Ada karena sekarang ada konflik global nih. Apakah ya, timnas dari Iran masih bisa masuk ke negara tuan rumah nih?
1: Oke.
2: Okay. Iran kan lolos ya?
1: Iya. Yes, Iran lolos Pak Umay. Jadi boleh ini aku jawab ya maksudnya?
0: Boleh silakan. Okay.
1: Kalau sepengetahuanku ya, nanti mungkin Pak Umay bisa pastikan ya Pak Umay ya. Maaf kalau salah.
2: Ya.
1: Kalau secara hasil Iran memang masuk dalam edisi Piala Dunia kali ini Mas Uta. Cuman karena konflik yang terjadi saat ini yang lagi bersih tegang antara Iran, Israel dan Amerika Serikat, ini membuat polemik antar negara ini mungkin yang akan mengganggu juga sedikit banyak nanti ke Piala Dunia. Nah, salah satunya adalah Iran yang Iran sepengetahuan saya nanti akan mundur dari edisi Piala Dunia kali ini.
0: Okay.
1: Karena nggak bisa dipaksa karena politik dan saat ini yang sedang terjadi di Iran itu tidak akan dipaksa, dan FIFA pun akan, yang pernah saya baca, FIFA akan mengambil keputusan untuk mengambil opsi untuk Iran itu tidak akan dilibatkan dan Irannya pun akan mundurkan diri. Dan sebagai opsinya apakah nanti tetap jadi 47 negara atau yang saat ini masih info yang belum pastinya belum keluar adalah apakah akan ada penggantinya negaranya.
0: Okay.
1: Nah itu yang rumor saat ini sedang terjadi. Cuman kepastian itu yang saat ini belum saya dapat Mas Uta.
0: Baik.
1: Cuman sepengetahuan saya Iran itu tidak akan melanjutkan dalam edisi Piala Dunia kali ini.
0: Tahun ini. Seperti karena itu. Memang ada konflik global ya Pak Umay ya. Jadi bisa besar kemungkinan nanti kita belum tahu apakah akan. Iya betul sekali. Apakah akan digantikan oleh posisi 49 naik ke 48 atau seperti apa gitu ya.
2: Kalau bisa diganti sama timnas Indonesia aja.
0: Nah benar banget itu Pak Umay.
1: Ya, Pak Umay. Kita berharapnya juga seperti itu nih Pak Umay, merah putih bisa mendunia juga nih.
0: Pasti nanti jersinya bakalan rame sih.
1: Rame sih. Jadi kita punya alasan nih nonton nonbar. Kayak timnas apa? Udah Indonesia.
0: Indonesia, itu kan. Kita pasti akan bikin-bikin gelora-gelora lapangan nih nanti. Baik, Pak Umay ada yang mau disampaikan lagi?
2: Semoga Piala Dunianya ada lancar dan aman aja lah sampai selesai.
0: Siap, amin. Baik Pak Umay.
2: Jadi penonton yang baik aja lah kita.
0: Betul sekali, kita sebagai penikmat yang rapi ya. Sembari menunggu
2: sekarang
0: Indonesia
2: kan, dicayakan seluruh dunia lah, TVRI juga bisa menyiarkan itu.
0: Betul, bisa dilihat di TVRI, bisa didengarkan di RRI ya. Juga dan bisa dibaca
2: lebih
0: di Antara.
2: Lebih ramai, lebih seru kayaknya tahun ini.
0: Betul sekali. Baik Pak Umay, terima kasih banyak sudah bergabung.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini Sebenarnya drama yang cukup seru juga ya Mas Koko ya, bahwasanya ada satu negara yang harus mundur karena konflik global ya. Padahal harapan kita untuk Piala Dunia itu juga bisa mendamaikan lah istilahnya ya. Bener. Tapi karena memang kita tidak tahu polemik suatu negara seperti apa, jadi ya ya mau gimana lagi, mau gimana gitu lagi. Ya betul.
1: Tapi
0: sekali ini
1: selagi belum pembukaan yang maksudnya kan 11 Juni kalau nggak salah ya.
0: Betul.
1: Semua bisa terjadi, tiba-tiba anti Iran masuk lagi segala macam. Nah,
0: kita tidak tahu ya seperti apa nih di balik layarnya. Nah, sebenarnya kalau dari Mas Koko itu seberapa penting sih Mas kita itu kayak membangun semangat untuk mendukung satu tim lah, satu tim negara atau satu tim sepak bola sebagai seorang fans sebuah klub kayak gitu.
1: Seberapa penting ya, maksudnya gimana ya, maksudnya kalau misalnya kita mendukung suatu negara atau tim, kalau bisa sih kalau kita berkaca, kita ngambil timnas kita sendiri, itu alasannya jelas maksudnya, yaitu adalah salah satu bentuk nasionalisme yang kita gaungkan melalui kita mendukung sepak bola melalui timnas kita. Nah, di luar itu sendiri ada rasa cinta, ada rasa kebanggaan di dalamnya, ada rasa sedih dan lain-lainnya jadi satu melalui sepak bola tadi. Sepak bola adalah sebagai sebagai bentuk dari sebuah nasionalisme tadi. Semua rasa kita campur aduk jadikan satu dalam sepak bola melalui sepak bola tadi. Nah, karena timnas kita belum rezeki masuk di edisi tim sekali ini, ya udah sebagai penikmat bola kita cari tim yang lain yang setidaknya menggambarkan diri kita segala macam. Setidaknya kita mendukung, biasanya sih orang-orang kalau mendukung bukan negaranya dia saat ini masih ya, karena kita gak ada pilihan. Kita lebih pengen negara yang kita dukung tuh, oh ternyata negara yang kita dukung tuh lebih jago nih, lebih bisa berbicara banyak nih. Dan ujungnya sebenarnya ini buat keratan sesama manusia juga ya. Mas Uta punya tim apa, saya punya tim apa. Nanti kalau tim saya menang, saya ceng-cengin Mas Uta. Tapi ya kita teman-teman, kita lucu-lucuan.
0: Sebenarnya serunya juga di situ ya.
1: Sebenarnya di situ.
0: Bukan permusuhan sebenarnya, tapi ya serunya memang di situ gitu.
1: Bener.
0: Kan, ya.
1: Bukan berarti kita kayak ngebela negara lain yang bukan negara kita. Enggak. Tapi ya itu buat lucu-lucuan. Ada alasan bahwa aku bisa ngecengin Mas Uta nih. Atau sebaliknya.
0: Iya, bener banget. Dan kita masih bisa menikmati serunya pertandingan ini kayak gitu. Bener, kan. Bener banget. Nah, Mas Koko, selain kita menilai bahwa Jepang mungkin akan menjadi dark horse di Piala Dunia 2026, kira-kira ada negara lain nggak Mas selain Jepang kalau menurut dari kacamatanya Mas Koko?
1: Oke, tadi mungkin dari yang kata Pak Ume juga, Maroko untuk di Asia, Maroko salah satunya masuk. Karena dia juga menurut saya di generasi yang emas juga di negaranya, banyak pemain-pemain yang bermain di Eropa saat ini di Maroko. Dan terbukti di edisi tahun sebelumnya, 2022, dia menyingkirkan Portugal. Nah, di luar Asia, saya punya ini sih Mas, feeling untuk kuda hitam sih di benua Afrika. Itu, di ini, benua Amerika Latin, itu saya menjagokan Ekuador.
0: Ekuador.
1: Karena sejauh yang saya lihat sih, ini tim negara bagus mainnya. Mainnya nih kompak, mainnya cantik dan ini tapi nggak banyak ke short media. Tapi kalau kita nonton nih enak nih dilihat Ekuador gitu. Jadi salah satunya Ekuador menurut saya.
0: Ekuador ya. Nah, Mas Koko nih, apa sih dampak Piala Dunia terhadap anak-anak muda yang mungkin bercita-cita menjadi pemain sepak bola profesional? Apalagi sekarang Jepang kan bisa menjadi face of Asia yang mungkin bisa menjadi kuda hitam nih. Apakah nanti ke belakangnya jika Jepang benar-benar bisa masuk ke empat besar bahkan mungkin bisa menjadi juara, apakah ini nanti juga berpotensi bagi Indonesia pun juga bisa ikut masuk?
1: Oke, Mas Uta. Kalau dari sisi anak muda sendiri, kita bercontoh dari Piala Dunia, animo Piala Dunia, dan kita melihat tren Jepang saat ini, itu memberikan kita alasan bahwa kalau udah ngomong di kancah Piala Dunia, ngomong standar dunia, kadang Asia adalah dalam segi sepak bola, Asia agak mungkin ada satu step ke belakang dari negara Eropa mungkin atau Amerika Latin. Tapi dari sini kita Jepang memberikan contoh bahwa Asia juga bisa ditakuti loh. Asia juga bisa berbicara banyak di ajang Piala Dunia. Nah, bagi kita pemain-pemain muda, calon-calon pemain muda yang itu bisa dijadikan mungkin jadi semangat mereka, Mas. Mereka latihan segala macam, mereka punya mimpi, bisa bermimpi besar karena Jepang aja bisa, tidak mau menutup kemungkinan bahwa tim-tim Asia lain juga akan nunggu waktunya bisa bangkit, dan para pemain-pemainnya pun bisa ikut dapat apa ya, imbas baiknya mungkin bisa berkarir lebih baik di Eropa, dapat mereka bisa berkarir di tim-tim yang bagus, dan Jepang sendiri juga memberikan semangat juga dan contoh kepada negara-negara Asia yang lain bahwa Jepang sendiri itu satu, hampir 100% dari skuadnya itu emang pure pemain dari Jepang. Mereka emang di liganya bagus, mekanisme liganya bagus, dari usia dini sampai usia pemain profesional itu udah bagus mas. Jadi itu membuktikan bahwa kalau kita mau bikin negara yang jago sepak bola dan bikin dibikin secara proper, itu bisa. Jepang menjadikan contohnya. Karena saya udah pernah, mungkin saya lupa ingat, saya pernah baca satu artikel bahwa untuk Jepang yang kita lihat saat ini, bahkan yang akan datang itu kok bisa jago, dia udah merencanakan 100 tahun ke belakang mas. Okay. Jadi mereka tuh waktu itu, kalau pernah saya baca artikel lah, mereka merencanakan suatu saat Jepang akan juara dunia, tapi mereka mereka tidak menutup mata, dalam artian mereka punya plan, mereka merencanakan itu 100 tahun. Jadi kalau kita lihat saat ini Jepang berkembang karena mereka udah punya pondasi yang jelas, mereka udah melakukan di jalan yang tepat, dan itu nggak kaget bahwa kita negara-negara tetangga juga bangga ngelihatnya, dan itu jadi bisa contoh yang harus kita lakukan, dan dampaknya pun walaupun saat ini saya juga bangga mas sama timnas kita mas, walaupun belum rezeki belum masuk di Piala Dunia dan belum sejago juga kayak Jepang, tapi progresnya kelihatan mas, jelas nih di beberapa tahun terakhir ada rasa kepercayaan diri dari fans ngeliat timnas sekarang main, kalau ngeliat head to head dengan tim besar kayak Australia, mungkin Korea Selatan. Dulu kalau kita udah nonton kayak udah deh pasti
0: gini gitu kan,
1: tinggal berapa kosong mungkin. Betul. Tapi saat ini harapan menang tuh ada, motivasi kita untuk nonton tuh jelas ada mas, walaupun belum kelihatan banget, tapi menurut saya dari timnas kita sendiri ada dan berpaku dengan Jepang itu udah berprogres ke arah yang benar. Jadi tetap sama menurut saya konklusinya adalah dari pertanyaan Mas Uta, dari pemain-pemain muda harusnya lebih semangat untuk saat ini.
0: Betul.
1: Dan di era teknologi yang sudah semasif ini, untuk berkarir, berkiprah ke panggung tertinggi sepak bola di Eropa, mungkin itu terbuka lebih jelas dari, mungkin daripada zaman-zaman dulu mas.
0: Benar banget gitu. Nah Mas Koko, kalau boleh dibilang nih, kita kan kemarin ada potensi untuk masuk ke Piala Dunia, euforianya aja bisa sekenceng itu. Bener. Nah, misal nih kalau Indonesia benar-benar masuk ke Piala Dunia, nah itu kira-kira nih kalau dari Mas Koko, euforia masyarakat kita nanti itu seperti apa sih?
1: Wah, itu saya nggak bisa bayangin sih.
0: Serius merinding.
1: Mas Uta mungkin jadi saksi juga ya waktu kita masih di fase kualifikasi. Bener. Aja segitunya orang nonber pada gila banget loh mas, kayak animonya tuh kayak aku pernah waktu itu di Banjarbaru mas ya, di Kalimantan Selatan. Mereka nonton di alun-alun gitu mas ya. Ada kayak Videotron. Itu full mas. Di alun-alun itu kayak orang. Jadi orang bayangkan itu vibesnya tuh kayak kita mau Idul Fitri loh mas. Itu baru kualifikasi. Bayangkan Indonesia main di partai puncaknya, yaitu di Piala Dunianya. Itu mungkin jadi kayak apa ya, hal yang bisa kita ceritakan suatu saat ke anak kita mas.
0: Betul.
1: Mungkin negara kita gak bisa berbicara banyak, tapi momen itu bakal jadi momen yang sangat-sangat luar biasa sih mas. Kayak mungkin sosial media kita isinya sih semua tentang
0: bener-bener euforia Garuda, ya.
1: Semua sih, dan semua kaca akan ngebahasnya tentang timnas semua.
0: Timnas, apalagi warga Indonesia ini kalau di media sosial wah kencang sekali ya. Maaf ya netizen, saya gak berani berlama-lama ya membahas netizen Indonesia nih. Nah oke, sebagai penutup nih Mas Koko, kira-kira apa nih harapan Mas Koko kedepannya terkait perkembangan sepak bola Indonesia nih menjelang era World Cup 2026?
1: Oke, harapan saya timnas, walaupun jangan berpatah hati, para pemain, para staff, para orang-orang sekitarnya, dan kita para fans dari timnas Indonesia, kita harus tetap dukung setiap progres kecil besarnya timnas kita. Walaupun timnas kita saat ini belum bisa mengikuti ajang Piala Dunia, harapan saya ini menjadi pondasi yang kuat untuk bisa menyiapkan timnas kita untuk di edisi World Cup yang akan datang. Okay. Setidaknya kita belum masuk, tapi kita udah punya gambaran saat ini, kita udah punya pengalaman yang dimana itu harus lebih dimanfaatkan, dan para pengurus harus bisa melihat potensi ini lebih bisa di apa ya, hal-hal aspek-aspek yang mendukung untuk kemajuan timnas harus dipikirkan dan dilaksanakan sebaik mungkin. Karena menurut saya punya keyakinan bahwa di edisi yang akan datang, jika arah PSSI atau timnas kita tuh diarahkan dengan cara yang tepat seperti ini dan konsisten secara akan datang, di edisi kali yang akan datang mungkin 2030 saya udah siap nonton timnas kita di Piala Dunia, Mas.
0: Di Piala Dunia tentunya. Baik nih, wah waktunya memang benar-benar tipis ya kalau kita mau membahas lebih banyak tentang Piala Dunia dan keseruan dari fans Piala Dunia nih. Mungkin hal satu hal nih Mas yang jadi penasaran saya tadi nih, apa nih yang paling membekas di kenangannya Mas Koko? Kenapa Mas Koko memilih sepak bola sebagai hobi ataupun sebagai kecintaan, dan momen apa nih yang membuat Mas Koko itu di Piala Dunia yang wah ini aku nggak bisa lupa momen ini kayak gitu.
1: Jadi mungkin seperti banyak anak yang lainnya Mas ya, saya kenal sepak bola karena ayah saya yang hobi sepak bola, dan saya dari kecil dikenalkan, dipaksa nonton sepak bola oleh saya, dan waktu itu klub yang didukung sampai saat ini adalah Manchester United. Berawal dari ayah saya yang saya akhirnya terbiasa karena awal dipaksa akhirnya terbiasa dari situ. Dan momen yang akhirnya tetap suka sepak bola sampai saat ini adalah kalau dulu sama bapak itu loh Mas, kalau kita gak ngerti, jadi ketika mungkin mainnya di subuh gitu Mas ya, dibangunin tuh sama bapak, ayo nonton-nonton, ayo. Kayak padahal besok sekolah nih, tapi didukung nih anaknya, begadang gak apa-apa ya.
0: Yang penting nonton bola, ini Piala Dunia nih.
1: Bener Mas Uta, jadi nonton sama bapak gitu, walaupun sambil ngantuk-ngantuk, gak ngerti sambil nanya. Nah jadi mungkin saat itu jadi kesan Mas, apa ya, yang jadi kesan saya kenapa saya suka sepak bola hingga sampai saat ini Mas Uta.
0: Betul itu. Banget. Oke, nah mendengar tidak terasa nih obrolan kita malam hari ini sudah berada di penghujung acara ya. Nih sangat seru sekali nih perbincangan kita dengan tema Road to 2026 Antusias Fans Sambut Piala Dunia 2026 bersama Mas Koko Bernades Aditya Nugraha. Terima kasih banyak Mas Koko telah hadir di studio malam hari ini.
1: Terima kasih juga Mas Uta udah diundang.
0: Oke, kawan-kawan kita ngobrol lagi nih yang lebih seru lagi, mungkin nanti kita bisa kolaborasi ya. Mungkin bisa jadi host dan co-host ya.
1: Bisa itu Mas Uta.
0: Nah, kita bisa melihat nih bahwa Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan sepak bola saja ya, tetapi juga tentang semangat, lalu persatuan, mimpi, bahkan antusiasme jutaan fans di seluruh dunia. Nah, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Nah, harapannya euforia menuju Piala Dunia 2026 ini menjadi motivasi bagi perkembangan sepak bola nasional agar semakin maju dan mampu nih bersaing di level dunia, karena kita pasti bisa. Nah, baik mendengar, untuk itu terima kasih untuk menemani kami dalam Variety Show Piala Dunia 2026. Sampai jumpa lagi minggu depan di Variety Show yang lainnya. Sampai jumpa.
3: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa Piala Dunia tahun 2026 adalah panggung kolaborasi budaya terbesar yang mempertemukan kemegahan Amerika Serikat, kehangatan Meksiko, dan keramahan Kanada?
4: Untuk pertama kalinya, tiga negara dengan latar belakang berbeda bersatu sebagai tuan rumah. Anda akan merasakan energi perayaan fiesta khas Meksiko yang penuh warna, semangat inovasi dari kota-kota metropolitan Amerika, hingga keberagaman budaya global yang menjadi nafas kehidupan di Kanada.
3: Ensiklopedia Budaya mencatat bahwa turnamen ini bukan hanya sekedar mengejar tropi, melainkan perayaan persaudaraan antar benua. Dari stadion megah di tepi Samudra Atlantik hingga pegunungan bersalju, dunia akan menyaksikan bagaimana sepak bola menjadi jembatan yang menyatukan bahasa dan tradisi yang berbeda.

0: Halo Pak Haris Mandiay, saya Titik Surya SPD.
1: Dan saya Irup Elhani, kami selaku seniman terhormat Kalimantan Tengah.
0: Sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
1: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya, jangan sampai ketinggalan momen serunya.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi tahun 2026 ini resmi dinobatkan sebagai turnamen sepak bola terlama dan terbesar dalam sejarah modern.
2: Berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya, kali ini dunia akan berpesta selama hampir 40 hari penuh. Skala turnamen yang meluas menuntut ketahanan fisik luar biasa dari para atlet dan dedikasi tanpa batas dari para penggemar di seluruh penjuru bumi.
1: Catatan ensiklopedia mencatat sejarah baru. Total 104 pertandingan akan dimainkan dari babak grup hingga final. Ini adalah lompatan besar dari format sebelumnya yang hanya menyajikan 64 laga dengan 48 tim yang berlaga di 3 negara. Setiap sudut Amerika Utara akan bergetar oleh sorak-sorai penonton.
2: Siapkan energi Anda untuk maraton sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: tsunami datang, tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya, cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.
2: Sembilan MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengan Anda, Melody Memory.

0: Baik, kembali lagi bersama saya di Putra atau Uta ya, dalam Melodi Memori malam hari ini. Dan sudah ada yang bergabung nih, ada Pak Tony dari Setaji. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bang Uta.
0: Iya, selamat malam Bang Tony.
1: Salam sejahtera.
0: Salam sejahtera juga Bang Tony. Gimana kabarnya malam hari ini? Sehat ya?
1: Sehat.
0: Sehat, puji Tuhan. Ini gimana nih cuacanya? Tadi saya berangkat di rintik-rintik hujan nih. Kalau di tempat Bang Tony gimana?
1: Gerimis-gerimis.
0: Gerimis-gerimis juga ya?
1: Ya, sama.
0: Sama.
1: Karena malamnya agak adem, gitu, enak untuk tidur nanti malam. Nggak
0: Betul.
1: terlalu gerah gitu kan.
0: Ini sambil dengerin radio, sambil selimutan. Mungkin kalau ada cemilan pun juga pas nih Bang Tony.
1: Benar.
0: Bener.
1: Makan ini buta. Kalau nggak bisa ngopi itu. Kami dengarkan
0: Betul.
1: buta apa.
0: Iya, dari
1: Ya, ada
0: tadi.
1: yang dicelupin gitu. Ada gorengan gitu. Pisang goreng.
0: Bener banget tadi dengerin saya kesana kemari nih yang ngobrolnya. Iya, terputus nih Bang Tony. Oke, coba kita terhubung kembali ya. Oke, kita masih mencoba terhubung bersama Bang Tony. Iya, sepertinya sinyalnya sangat tidak baik ya ini. Baik, kita tunggu dulu ya. Sembari. Baik, mendengar buat Anda yang mau bergabung, Anda bisa di line telepon ya di 0536-3221-779. Atau bisa juga di nomor WhatsApp ya tentunya di 0811-5203-123. Baik, sembari menunggu Bang Tony, ini ada Mbak Sasa yang sudah bergabung nih. Halo, selamat malam Melody Memory.
2: Selamat malam, Melody Memory.
0: Iya, Mbak Sasa gimana kabarnya
2: Datang
0: malam hari
2: tadi,
0: ini?
2: Pak
0: Iya,
2: Tony.
0: makanya itu saya juga bingung, lupa Tony menghilang gitu.
2: Sinyal kali lah.
0: Mungkin bisa jadi nih, saya tadi coba terhubung lagi, cuman masih belum, masih calling tulisannya nih tadi. Oke.
2: Tapi kan tempat mati juga menyukur pencet lagi terus.
0: Sama ya Mbak Sasa tadi juga sempat masuk tapi ini terputus juga tadi.
2: Kalau sudah ke itu katanya panggilan ke lain, nah sudah tuh nggak bisa
0: Wah,
2: lagi.
0: udah nggak bisa masuk lagi, harus menunggu sampai selesai ya, utak cuap-cuap nih. Oke, Mbak Sasa gimana nih kondisinya? Masih hujan atau gimana nih di tempat Mbak Sasa?
2: Tadi sebentar aja gerimis gitu aja.
0: Gerimis gitu aja. Ya Mbak, cucianku
2: Sekitar
0: hari
2: jam
0: ini nggak
2: berapa tadi
0: kering.
2: lah, jam 6.
0: Jam 6 ya?
2: Gerimis saja.
0: Di sini tadi sempat hujan, terus gerimis gitu. Sampai cucian bener-bener belum kering hari ini.
2: Ham belum kering kah?
0: Iya, punya Mbak Sasa udah selesai.
2: Kering semua.
0: Kayaknya saya yang lagi diuji sama hujan nih malam hari ini.
2: Udah keluarin semua tadi itu. Awalnya
0: Betul.
2: mau jalan gak jadi keluar. Keluar. Terus harinya panas. Nah, kesempatan kita.
0: Kesempatan ngeluarin baju. Mbak, besok udah
2: Iya,
0: ada
2: kering.
0: festival budaya Isen Mulang nih. Mau nonton apa nih rencananya?
2: Masih belum ada rencananya.
0: Masih belum ada rencananya.
2: Enggak ada yang nyantarin gitu, teman gitu.
0: Sudah, jadi mengikuti aja nanti dari siarannya RRI gitu ya.
2: Iya, dari itu aja. Dari
0: Betul.
2: kaca aja. Jauh.
0: Dari jauh kita pantau nih teman-teman yang lagi euforia FBIM nih. Maksudnya malam hari ini mau mendengarkan lagu dari siapa, Mbak?
2: Dari siapa ya?
0: Buka kamus dulu.
2: Itu aja September Memory aja.
0: September
2: Dari
0: Memory.
2: Ade Putra.
0: Dari Ade Putra. Ini jangan-jangan Mbak Sasa tahu nih bulan kelahirannya Uta. Oke. Salamnya
2: Udah
0: mau
2: kan
0: buat
2: aku tahu.
0: ini salamnya mau buat siapa Mbak? Silakan.
2: Salam buat Pak Tony tadi, Susi. Putra CR, Putra Pekalanmun, Mas Tete Pekalanmun, Mas Widi, Mbak Weni, Pak Pememe, Mbak Dini, Lisa Rian, terus sama Yuda dan Bang Donya, kayaknya buat semua aja lah.
0: Oke.
2: Dari A sampai Z. Buat Uta dan Pratu.
0: Nah kan, kenapa nih Mbak Sasa juga turun juga? Ini lagi ditungguin. Kemana pun semua baik, kita langsung ke penelpon berikutnya ya. Semoga ini sinyalnya baik-baik juga nih. Oke. Nah, halo, selamat malam Melody Memory.
3: Halo, selamat malam Melody Memory.
0: Iya, ini tadi Bang Tony sama Mbak Sasa turun, nggak tahu kenapa nih sinyalnya.
3: Ya, semoga ini enggak deh.
0: Iya, semoga ini sama Mama Yuda enggak ya, bisa sampai benar-benar selesai nih ngucapin salam-salamnya. Mbak Sasa. Mama Yuda gimana kabarnya malam hari ini?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Sampai apa kabar nih, diguyur hujan juga enggak nih?
3: Hujan ringan.
0: Hujan ringan. Semoga sinyalnya juga baik-baik aja ya ini di pemancar.
3: Iya, malam ini ada, kayaknya tadi siang hilang, kayaknya enggak nelpon tadi siang.
0: Iya. Tadi siang tapi tidak sempat tergabung nih di request pop.
3: Enggak sempat ya, enggak ada, dia hilang tadi.
0: Berarti siang tadi hilang karena badai kayaknya. Oke. Oke. Nah, Mama Yuda mau request lagu apa nih, Mama Yuda?
3: Dari Anang dan Syahrini, Cinta Terakhir.
0: Dari Anang dan Syahrini. Anang dan Syahrini, Cinta Terakhir. Oke, salamnya mau buat siapa? Silakan.
3: Salamnya buat Bang Umay, Bang Petuk, Bang Kalati, Bang Adi, Bang Jepri, Mas Asa, Mas Pariam Putri, Pak Pridi Putri, Bang Agus, Bang Pandu, Pak Meme, Bang Rian, Mas Toto, buat semuanya aja.
0: Oke, baik.
3: Buat abang, Bang Sayang aja deh.
0: Siap. Lagi di samping abang. Abang lagi di samping nih kayaknya.
3: Iya, ada. Buat Bang Ota, operatornya, semua yang dari situ semoga lancar.
0: Amin.
3: Ingat sehat selalu.
0: Amin.
3: Terus,
0: amin.
3: Kita
0: siap.
3: Bahagia, happy.
0: Amin. Abang ada mau lagu enggak?
3: Oh, Bang, lagu ke Bang katanya. Lagu dalamnya.
0: Apa?
3: Nanti dulu lagi.
0: Oke, nanti dulu. Siap.
3: Dian Pisesa kata Bang.
0: Dian Pisesa yang apa nih?
3: Cinta Sebening Kaca katanya.
0: Cinta Sebening Kaca. Wah, transparan cintanya. Oke.
3: Iya, kelihatan.
0: Ditunggu.
3: Iya, selamat malam Minggu buat yang semua yang ada di situ. Selamat
0: siap.
3: Juga selalu
0: siap.
3: Sehat. Selamat sampai. Pagi selalu dihidupin dong, jangan hidup pagi.
0: Nanti disampaikan. Baik, nanti disampaikan nih ke teman-teman.
3: Mungkin ada gangguan kata pas pagi itu kadang-kadang ada, kadang-kadang gak ada.
0: Siap Mama.
3: Ya, selamat malam Minggu aja deh semuanya.
0: Enggak okay.
3: Selalu pakai biasa.
0: Mama juga dan Abang nih selamat malam Minggu.
3: Ya. Ya Mama, hujan. Ya itu aja Mama.
0: Oke.
3: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mama Juda dan Bang John ya. Sehat selalu. Oke, ini langsung masuk nih Bang Tony. Bang Tony.
1: Halo.
0: Halo, akhirnya tadi sinyalnya malam, kemana ya. Bang Tony?
1: Tiba-tiba terjabing-jabing sama Mbak Sasa.
0: Senggol-senggolan sama Mbak Sasa. Aku yang masuk, aku yang masuk gitu.
1: Dia yang beruntung kan.
0: Betul. Emang harus sabar. Oke, ya. Kita siapkan lagunya dulu nih biar enggak kelewat lagunya mau apa nih Bang Tony?
1: Cinta tak selamanya dimiliki. Koni Dio.
0: Cinta tak selamanya dimiliki.
1: Iya.
0: Koni Dio ya ini ya.
1: Betul.
0: Oke. Salamnya dulu nih buat siapa?
1: Ya, Mbak Sasa tadi ya. Salam sehat, Mbak Susi, Bang Agau, Putra Pangkalan Bu, terus Pawang, Pawang ya, sampai juga. Dan Depri, yang terakhir, Bu Pandu, Mbak Lisa, Mbak ya, Putra Kriwut. Yang lain kita rangkul aja semuanya.
0: Oke.
1: Mbak Weni juga ya, lupa Mbak Weni. Semoga selamat aktivitas, semangat terus. Terima kasih, selamat malam.
0: Bang Tony, ini yang Koni Dio ini belum ada nih yang cinta terus miliki itu punyanya Panci Pondang ada.
1: Boleh Panci aja.
0: Panci aja, oke siap. Terima kasih.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam Bang Tony, terima kasih banyak. Oke, nah kita mencoba terhubung ke Mbak Sasa nih. Sudah masuk ya. Oke, mana nih? Halo, Mbak Sasa. Halo, halo Mbak Sasa. Nah, akhirnya. Yuk dilanjut yuk salamnya.
2: Tadi kan mau nanya, siang tadi makan apa, sayur otak? Kok mati?
0: Iya kan. Untungnya salamnya lagunya tadi udah itu ya ter
2: ini. Itu aja
0: tadi. Tadi siang Uta makan. Ih kok jadi lupa. Oh, tadi siang ini Uta makan ayam goreng. Sama ini,
2: enak,
0: Mbak.
2: Tuh.
0: Iya, ayam goreng terus sama kangkung digoreng kering sama sambal. Sambal pokoknya enggak boleh ketinggalan.
2: Enak sedapnya. Terus kita tadi goreng itu oseng daun singkong, goreng ikan, sama tempe itu aja.
0: Sama tempe. Cuman kalau ikan itu kita masih belum bisa sih Mbak, kecuali ikan yang asin. Kalau yang ikannya
2: ikan
0: asin
2: itu ikan hidup.
0: Ikan
2: patin hidup.
0: Patin hidup. Waduh, sehat nih benar-benar.
2: Ikan keringnya.
0: Ikan keringnya. Ikan patin hidupnya ya. Bener banget, langsung nih. Salamnya Mbak ya. Buat siapa nanti belum selesai lo tadi salam-salam.
2: Salamnya tadi lah ya. Kayaknya buat semua aja lah. Kasian okay di belakang tuh.
0: Siap.
2: Ya, sampai aja kita ceklek. Buat Uta dan pacarnya. Salam sehat selalu, sukses selalu, bahagia selalu. Cepat-cepat jodohnya. Terima kasih tadi sudah dihubungi. Dadah.
0: Selamat malam.
2: Ditunggu.
0: Baik, ditunggu ya Mbak Sasa. Terima kasih banyak. Baik mendengar, dan ini ada dua pesan masuk ya dari Pak Umay dan Mama Sri nih. Nah sebelum pesan masuknya kita bacakan, ada Bang Lanius nih yang sudah tergabung. Halo, selamat malam Melody Memory.
4: Selamat malam Melody Memory.
0: Iya Bang Lanius, gimana kabarnya malam hari ini?
4: Kabarnya aman-aman aja, baik-baik aja.
0: Baik-baik aja, kenapa nih suaranya?
4: Iya, suaranya bisa berubah.
0: Gimana nih di sana diguyur hujan kah Bang? Kalau di sini diguyur hujan Bang sekarang?
4: Tadi gerimis tadi itu.
0: Gerimis ya, berarti memang kayaknya Kalimantan hari ini merata nih diguyur hujan.
4: Iya, kalau orang bilang gerimis melanda hati juga ada.
0: Waduh, lagi galau nih kayaknya.
4: Iya. Oke lah.
0: Oke. Okay.
4: Lagu dapat kah?
0: Mau lagu apa nih?
4: Dari Rudal judulnya Bara.
0: Dari Rudal judulnya Bara. Oke. Iya. Salamnya mau buat siapa? Silakan abangku.
4: Salamnya buat Bung Ganteng Dem Jasial, tetap semangat sehat selalu ya Bung.
0: Amin.
4: Ya. Buat tadi ada Mbak Sasa, ada siapa tadi itu?
0: Ada Bang Tony.
4: Ada Bung Tony.
0: Ada Mama Yuda.
4: Ada Bu Farida. Bunda Natalia, Bung Widi, gabunglah Bung Widi, ya. Nah, kemudian ada Wan Usu di Sambas, mudah-mudahan dia monitor, mudah-mudahan dia mau gabung katanya nih.
0: Oke.
4: Gitu. Kita tunggu dia siaran. Maksudnya dia gabung kok siaran pula. Kemudian ada semuanya lah ya,
0: Bung
4: ya.
0: Siap.
4: Tetap kompak aja lah. Mungkin itu sajalah kita singkat pada berbagai yang lain soalnya ya.
0: Baik. Ayo,
4: selamat malam.
0: Selamat malam juga. Ditunggu lagunya Bang Lanius. Baik, kita langsung bacakan dua pesan yang masuk ya sebelum kita putarkan lagunya. Ada dari Pak Umay di Sampit. Assalamualaikum Melody Memory. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Persatu Palangkaraya. Cuaca malam hari ini habis diguyur hujan dengan hawa yang cukup dingin nih. Malam ini biar agak hangat, request lagunya dari God Bless, judulnya Diskriminasi. Aduh, berat nih judulnya. Titip salamnya buat Elisa, Mama Yuda, Sasa, Mama Sri, Mama Deni, Susi, Bu Wiga, Bu Farida, Liona, Pak Tony, Pak Agau, lalu ada Pak Rian, Pak Freddy, Pak Toto, Pak John, Pak Agus, ada Pak Navarro, lalu Pandu, Putra CR, lalu gak ketinggalan juga ada Karim, Nanang Banjar, Reno, dan buat semuanya aja nih tanpa terkecuali. Nah buat Uta dan operatornya, semoga sehat walafiat aja, amin. Untuk udah itu aja ya, salam sehat, salam bahagia, salam di udara. Biji selasih, biji mangga, cakep. Makasih buat Uta yang baca, terima kasih banyak. Pak Umay sehat selalu. Biji mangga nih. Oke. Lanjut nih, kita ada Mama Sri dari Murung Raya ya. Selamat malam Melody Memory Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat malam juga ya Mama Sri, sehat selalu di sana. Request lagu Bang Uta. Salam untuk semuanya aja ya, untuk Bang Uta beserta operatornya. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih juga buat Mama Sri, sehat selalu ya buat keluarga, buat anak cucu juga yang ada di rumah, lancar semua aktivitasnya, dan buat semua pendengar Melody Memory ya tentunya. Baik pendengar, tidak berlama-lama lagi, kita putarkan dulu nih lagu request dari Bang Tony ya. Apa nih, Ade Putra September. Bukan. Oke. Ada Pace Pondang nih, Cinta Tak Selamanya Memiliki. Selamat mendengarkan.

Tahukah Anda, sayur kelakai selain memiliki cita rasa yang enak dijadikan sebagai pelengkap isi piring kita, ternyata kelakai memiliki banyak manfaat loh untuk kesehatan kita. Kandungan zat besi dalam kelakai dapat meningkatkan kadar HB sehingga bisa membantu kita mencegah atau mengatasi masalah anemia yang sedang banyak terjadi khususnya pada remaja putri. Kelakai merupakan salah satu jenis paku-pakuan yang mudah ditemukan di daerah tanah gambut, air tawar atau hutan belukar seperti di Kalimantan Tengah. Tanaman ini dikenal dengan banyak nama seperti lamidin, paupara, paku limbeh, paku hurang, dan paku bang. Masyarakat Kalimantan Tengah biasanya mengolah pucuk kelakai atau daun muda kelakai dengan cara direbus, ditumis, ataupun diolah menjadi keripik kelakai, peyek kelakai, dan stik kelakai. Selain itu, pada penelitian Widati tahun 2022 juga pernah mengolah kelakai menjadi tepung untuk substitusi bolu kukus sebagai alternatif makanan selingan remaja perempuan yang tinggi akan

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

0: Pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi tahun 2026 ini resmi dinobatkan sebagai turnamen sepak bola terlama dan terbesar dalam sejarah modern.
1: Berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya, kali ini dunia akan berpesta selama hampir 40 hari penuh. Skala turnamen yang meluas menuntut ketahanan fisik luar biasa dari para atlet dan dedikasi tanpa batas dari para penggemar di seluruh penjuru bumi.
0: Catatan ensiklopedia mencatat sejarah baru. Total 104 pertandingan akan dimainkan dari babak grup hingga final. Ini adalah lompatan besar dari format sebelumnya yang hanya menyajikan 64 laga dengan 48 tim yang berlaga di 3 negara. Setiap sudut Amerika Utara akan bergetar oleh sorak-sorai penonton.
1: Siapkan energi Anda untuk maraton sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Rafflesia arnoldi. Tumbuhan parasit ini dikenal dengan bau busuknya. Butuh waktu 9 bulan untuk tanaman ini dapat tumbuh besar sempurna. Namun sayangnya, hanya bisa mekar sekitar 5 hingga 7 hari saja. Tanaman yang hanya memiliki 5 kelopak dengan corak bintik berwarna putih dan orange ini akan tercium aroma busuknya saat tanaman ini telah mekar sempurna. Provinsi Bengkulu dijuluki bumi Rafflesia karena pada tahun 1818 bunga Rafflesia di Indonesia ini pertama kali ditemukan oleh Dr. Joseph Arnold dan Sir Thomas Stamford Raffles yang kemudian namanya diabadikan sebagai nama bunga tersebut. Bunga bangkai ini pun dilindungi secara internasional dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selain itu, bunga ini juga dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sebagai spesies yang dilindungi. Rafflesia yang tidak memiliki akar, batang, dan daun, serta tidak memiliki klorofil ini dapat tumbuh hingga mencapai diameter sekitar 1 meter dan beratnya bisa mencapai 11 kilogram. Itulah kenapa bunga Rafflesia arnoldi dikenal sebagai bunga tunggal terbesar di dunia.
1: Dir, apa kau bikin?
2: Kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
2: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
1: Pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
2: Lalu apa urusannya dengan saya?
1: Terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau dah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
2: Begitu kah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
2: Berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
3: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
2: Amat sih.
1: Iya nih, ada urusan. Ayo.
3: Yoi, hati-hati, Bray. Yoi,
4: hati-hati ya.
3: Hati-hati, Bray.
5: Baterainya sekalian, Pak.
6: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
5: Iya, Pak.
6: Hari ini dia ulang tahun.
5: Oh.
6: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
5: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
6: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
7: Don't move, don't tekan.
6: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
8: Merokok sambil berkendara. Nikmat untukmu, musibah bagiku.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernahkah terbayang? Kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya. Dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak. Ketika desa berdaya, pangan tercukupi. Ketika desa maju, Indonesia berjaya.
4: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
5: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
3: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera. Karena kekuatan Indonesia ada di desa.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

Mangaruhi adalah cara orang suku Dayak menangkap ikan secara tradisional di kolam dengan cara mengeruhkan atau mengeruhi air. Kondisi air yang keruh membuat ikan pun mabuk, sehingga menjadi lebih mudah untuk ditangkap secara manual dengan tangan. Biasanya ketika kegiatan mengaruhi ini dilakukan, pihak pelaksana dengan memasukkan terlebih dahulu puluhan ekor jenis ikan yang akan ditangkap pada saat mengaruhi digelar. Kebanyakan ikan yang digunakan adalah ikan gabus atau haruan dan ikan lele. Sedangkan pada saat lomba Festival Budaya Isenulang atau FBIM, jenis ikan telah ditentukan, termasuk durasi lamanya waktu saat lomba.

Salam bahagia, saudara pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran pada hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami, Sekali di Udara, Tetap di Udara, Merdeka!

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah. Tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mutiara Pagi, Pro 1 RRI.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Mutiara Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga pemirsa YouTube RRI Palangkaraya Official, kami hadir kembali dalam Ceramah Agama Islam Mutiara Pagi pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali, untuk mendengarkan, menyimak, dan kembali memaknai setiap informasi yang diberikan dalam edisi Mutiara Pagi di ruang dengar Anda dan juga melalui kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. Dan tentunya kali ini bersama saya Setia Arseno, kami juga akan mengangkat sebuah topik yang akan dibahas bersama dengan narasumber, yaitu topik mengenai bulan Zulhijjah penuh berkah. Sudah bersama kami di studio saat ini Ustazah Heldayani SH. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, alhamdulillah sehat Pian.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Walaupun terkadang cuaca berubah-ubah ya Ustazah ya, kita diusahakan tetap sehat begitu ya. Baik Ustazah, kita akan membahas tentang bulan Zulhijjah. Benar-benar penuh berkah ya. Karena selain memang ini biasanya identik dengan bulan haji ya Ustazah ya.
1: Iya.
0: Tapi ada makna lain yang mungkin bisa kita gali lebih dalam lagi pendengar dan juga pemirsa tentang bulan Zulhijjah ini. Tentunya akan disampaikan nanti oleh Ustazah Heldayani. Sementara itu jika Anda ada pertanyaan mungkin terkait dengan topik dan mungkin di luar topik juga bisa kami tanggapi bersama dengan Ustazah Heldayani di 0811-520-3123 atau 0536-322-179. Baik Ustazah, disilahkan untuk menyampaikan dulu apa makna dari Zulhijjah penuh berkah.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di siaran Mutiara Ramadan di tanggal 17 Mei 2026 ini ya.
0: Mutiara pagi Ustazah.
1: Mutiara pagi. Salam serta salam tak lupa kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, sahabat, keluarga dan pengikut beliau kita semuanya ini ila yaumil qiyamah. Baik, kalau dilihat dari kalender Masehi tahun 2026 ya, 10 Zulhijjah itu atau hari raya Idul Adha ya, itu jatuh pada tanggal 27 Mei. Walaupun sidang isbat belum dilaksanakan oleh Kementerian Agama ya. Maka kalau dihitung mundur 1 Zulhijjah tahun 1447 Hijrah itu akan jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 besok ya. Nah, para ulama menyebut hari-hari tersebut sebagai waktu yang sangat-sangat istimewa dan penuh berkah. Kenapa? Karena bulan Zulhijjah itu lebih utama dibanding hari-hari biasa, bulan-bulan biasa lainnya ya. Karena di bulan ini full ibadah-ibadah besar seperti sholat, puasa, berhaji, bahkan berkurban juga. Nah seperti itu. Nah lalu apa saja nih keistimewaan dan keberkahan pada bulan Zulhijjah tersebut? Yang pertama adalah Zulhijjah adalah bulan haram. Nah Zulhijjah termasuk salah satu empat dari bulan haram yang Allah muliakan di dalam Al-Quran. Termasuk yang tiga yang lainnya yaitu Muharram, Rajab, Zulkaidah dan bulan Zulhijjah. Nah di bulan-bulan haram ini setiap kebaikan diganjar lebih besar dari bulan-bulan biasanya ya. Selain bulan Ramadan maksudnya. Dan setiap dosa juga diganjar lebih berat, lebih besar juga dibanding bulan-bulan sebelumnya. Nah, di dalam Quran surah At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Syara syahrum fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Zalikat dinul qiyam, zalikat dinul qayyim, fala tuzlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Kata Allah, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Nah, sebagaimana ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Nah, itulah yang dimaksud dengan bulan haram tadi, Muharram, Rajab, Zulkaidah, dan bulan Zulhijjah. Nah, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu pada 4 bulan itu. Dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Nah, maksud di sini 4 bulan haram itu tadi sudah disebutkan bahwa 4 bulan yang dimaksud di dalam Quran surah At-Taubah ini adalah bulan Muharram, Rajab, Zulkaidah, dan Zulhijjah. Kemudian kata Allah, itulah ketetapan agama yang lurus. Nah, di bulan ini juga Allah menetapkan agama Islam sebagai agama yang lurus dan sempurna. Selanjutnya, maka kata Allah, janganlah kamu menzalimi dirimu sendiri pada 4 bulan itu. Nah, maksudnya kita

sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi di bulan Zulhijjah ini kita agar jangan menganiaya diri kita sendiri. Artinya kita melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena menghindari dosa itu lebih baik daripada melakukannya, ya kan, walaupun dosa-dosa kecil misalnya, ya, seperti misalnya meninggalkan sholat, seperti itu, ya. Nah, bahkan kita dianjurkan untuk memperbanyak amal-amal kebaikan karena pahalanya dilipat gandakan. Yang kedua adalah Zulhijjah disebut sebagai hari yang terbaik. Nah, dalam sejumlah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut 10 hari pertama Zulhijjah itu sebagai hari-hari terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana amal soleh pada saat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini. Maksudnya yaitu 10 hari daripada bulan Zulhijjah. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah tidak juga jihad fi sabilillah? Lalu Rasulullah menjawab, tidak juga jihad fi sabilillah, kecuali orang yang keluar, maksudnya berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian dia tidak kembali dengan sesuatu apapun, maksudnya dia gugur atau mati syahid. Nah, karena itu umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, ya, seperti sholat sunat, sedekah, zikir, membaca Al-Quran juga. Nah, karena di 10 pertama bulan Zulhijjah itu dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 9 itu merupakan hari-hari terbaik di antara hari-hari yang lainnya. Jadi kalau dilihat dari kalender Masehi, dimulai dari besok hari, ya. Nah, karena tanggal 10 Zulhijjah kalau dilihat dari kalender tersebut jatuh pada tanggal 27 Mei. Nah, tapi tetap kita tunggu keputusan atau isbat dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, yang selanjutnya adalah bulan Zulhijjah adalah bulan yang amal-amal itu dilipat gandakan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa amal soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu lebih dicintai Allah dibanding hari-hari yang lainnya. Nah, Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, tidak ada hari yang paling agung dan paling amat dicintai Allah untuk berbuat kebaikan di dalamnya daripada 10 hari di bulan Zulhijjah ini. Maka karena itu perbanyaklah pada saat itu tahlil, tahmid dan takbir. Nah, tahlil itu bacaannya la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, tahmid alhamdulillah. Nah, kemudian yang keempat yaitu di bulan Zulhijjah ini bulan yang Allah bersumpah di dalamnya. Nah, ini disebutkan di dalam Quran surah Al-Fajr ayat 1 sampai 2 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal fajr walayalin asr. Nah, demi fajar dan malam yang 10. Nah, Imam Bukhari, Imam Ibnu Abbas, nah, dan banyak mayoritas ulama tafsir sepakat bahwa malam yang 10 itu yang dimaksud di dalam Quran surah Al-Fajr tersebut adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, karena Allah bersumpah dengan makhluknya hanya kepada hal-hal yang agung saja, ya, termasuk demi fajar kata Allah. Nah,
Nah, jadi

0: sumpah Allah itu adalah sinyal bahwa sesuatu itu sangat bernilai dan sangat perlu kita perhatikan. Nah, sumpah Allah dengan malam yang 10 maksudnya walayalin asr. Nah, itu adalah bukti bahwa Allah langsung menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang keistimewaan yang luar biasa pada hari-hari ini. Maksudnya hari-hari pada 10 pertama di bulan Zulhijjah. Nah, jadi para ulama menjelaskan bahwa Allah tidak bersumpah dengan makhluknya kecuali untuk menunjukkan keagungannya, keagungan makhluk tersebut, dan kewajiban kita yaitu untuk memuliakan dan memanfaatkannya dengan sebaik-baik mungkin, ya. Nah, yang selanjutnya adalah Islam disempurnakan pada bulan Zulhijjah. Maksudnya pada bulan Zulhijjah ini agama Islam itu disempurnakan oleh Allah melalui firman-Nya di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Nah, pada hari ini kata Allah, aku sempurnakan agamamu untukmu. Nah, telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Nah, jadi Allah menyempurnakan agama Islam itu pada bulan Zulhijjah. Nah, di situ letak bahwa bulan Zulhijjah itu adalah bulan yang penuh istimewa dan keberkahan, ya, karena pada bulan ini turun ayat yang menyatakan bahwa agama Islam itu telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat ini diturunkan pada saat Rasulullah ketika itu melaksanakan haji wada di Padang Arafah. Nah, momen ini menjadi salah satu peristiwa paling penting di dalam sejarah Islam, ya, karena menandai kesempurnaan syariat Islam bagi umat Islam, bagi umat Muslim. Nah, selanjutnya adalah di bulan Zulhijjah itu ada yang namanya puasa Arafah. Nah, puasa Arafah ini kata Rasulullah menghapus dosa selama 2 tahun berturut-turut. Nah, seperti itu. Nah, jadi salah satu ibadah paling utama pada bulan Zulhijjah ini adalah puasa Arafah yang dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah, satu hari sebelum Idul Adha, tanggal 9 Zulhijjah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut puasa Arafah ini dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah, coba bayangkan saja kalau kita puasa 2 tahun berturut-turut seperti apa, ya. Kita berpuasa wajib selama 30 hari di bulan Ramadan saja, bagi orang-orang yang awam itu terasa berat melaksanakannya, ya, apalagi selama 2 tahun berturut-turut. Nah, ini Rasulullah mengatakan bahwa satu hari puasa Arafah, maksudnya puasa di tanggal 9 Zulhijjah ketika itu jamaah haji sedang melaksanakan wukuf di Arafah, ya, dan kita yang tidak melaksanakan ibadah haji ini kemudian melaksanakan puasa di tanggal itu, makanya disebut dengan puasa Arafah. Nah, maka puasa Arafah ini sangat besar pahalanya, ya, dan dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah, jadi puasa Arafah ini menjadi amalan yang sangat dianjurkan bagi kita umat Islam, ya, yang sedang tidak melaksanakan ibadah haji. Nah, karena semua hari di dalam bulan Zulhijjah, hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah itu, ya, adalah puncaknya Dan menurut banyak ulama, inilah hari yang paling agung, paling mulia, paling istimewa, paling banyak berkahnya dalam seluruh kalender Islam, ya, seperti itu. Nah, tetapi dianjurkan juga kita untuk berpuasa dari tanggal 1. Tanggal 1, tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 9 hari kita dianjurkan untuk berpuasa dari hari pertama bulan Zulhijjah sampai tanggal 9, ya. Karena tanggal 10 Zulhijjah itu hari raya Idul Adha, maka itu dilarang kita berpuasa, ya. Tapi kalau tidak bisa melaksanakannya, maka yang paling disunahkan itu adalah puasa hari Arafah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di antara semua hari-hari di bulan Zulhijjah tadi, selain hari Arafah, ya, Allah juga menyebutkan bahwa di bulan Zulhijjah itu adalah hari di mana Allah sangat-sangat membanggakan jamaah hajinya kepada seluruh para malaikat, ya. Allah bangga terhadap hamba-hambanya yang menunaikan ibadah haji pada saat itu. Allah banggakan, Allah muliakan, bahkan di hadapan para malaikat sekalipun, ya. Nah, di bulan Zulhijjah itu juga, di 10 pertama bulan Zulhijjah itu juga termasuk hari-hari di mana doa-doa kita sangat mustajab, ya, sepanjang tahun. Nah, ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Tirmizi. Nah, jadi sayang sekali kalau kita melewatkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, ya. Nah, yang selanjutnya adalah bulan Zulhijjah itu adalah bulan ibadah kurban, ya. Karena tidak ada bulan-bulan lain yang Allah perintahkan berkurban selain di bulan Zulhijjah, ya. Nah, perintah berkurban ini yang pertama di 4 hari, ya. Jadi dari mulai 10 Zulhijjah di hari raya Idul Adha, kemudian di 3 hari Tasyrik, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Nah, itu hari-hari yang orang-orang Islam, umat Muslim melaksanakan ibadah kurbannya. Nah, Idul Adha yang jatuh pada 10 Zulhijjah itu identik dengan penyembelihan hewan kurban. Nah, makanya pada bulan ini, bulan Zulhijjah itu kenapa disebut dengan hari raya kurban, ya. Hari raya Idul Adha, tapi kebanyakan orang menyebutnya dengan hari raya kurban. Nah, karena cuma di hari itu saja, ya, semua umat Islam mereka berkurban, baik sapi, kambing, domba maupun unta juga, ya. Nah, tidak ada hari-hari lain untuk berkurban. Misalnya bulan Ramadan atau bulan Rajab misalnya, tidak, ya, tetapi adalah bulan Zulhijjah saja. Nah, seperti itu. Karena berkurban ini adalah salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya adalah pada bulan Zulhijjah juga itu dinamakan hari Arafah, ya, karena keistimewaan bulan Zulhijjah itu dilaksanakan haji dan wukuf di Arafah yang menjadi puncaknya ibadah haji. Kata Rasulullah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Nah, jadi kalau ibadah haji tanpa wukuf di Arafah, maka batal hajinya atau tidak sah, ya. Jadi puncak haji itu adalah wukufnya di Arafah. Di tanggal berapa? Yaitu di tanggal 9 Zulhijjah. Semua jamaah haji itu berkumpul di Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf. Nah, bayangkan saja, apalagi sekarang kita sudah berada di dunia digital, ya, yang secara langsung kita bisa menyaksikan betapa ribuan apa jutaan ya, puluhan juta, malah ratusan juta orang berkumpul di Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf bagi yang melaksanakan ibadah haji. Nah, kita di sini yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka memperbanyak amal-amal kebaikan, kemudian memperbanyak sholat, sholat wajib dan sholat sunnah, kemudian juga berpuasa di tanggal 1 sampai 9 Zulhijjahnya ya. Nah, kemudian di tanggal 10-nya kita juga berkorban. Nah, seperti itu. Jadi momentum seperti ini adalah menjadi simbol persatuan umat Islam dari seluruh dunia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ tidak ada lagi yang namanya perbedaan-perbedaan di antara umat manusia. Semuanya sama ya, tidak ada yang menonjolkan jabatan, tidak ada yang menonjolkan kekayaan, tidak ada yang menonjolkan kemuliaan keturunannya, semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak ada bulan lain yang bisa menggantikannya ya. Kalau kita ibadah umrah itu bisa kapan saja, tetapi kalau ibadah haji itu dilaksanakan di bulan Zulhijjah saja, di mana ibadah haji itu adalah termasuk rukun Islam yang kelima. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Wahai Rasulullah," kata beliau, "kami memandang jihad adalah amalan yang paling afdal." Nah, apakah berarti kami harus berjihad? Kata Sayyidah Aisyah. Maka kata Rasulullah, "Tidak. Jihad yang paling pertama, yang paling utama atau afdal bagi kalian adalah haji yang mabrur," seperti itu. Nah, jadi banyak keistimewaan dari bulan Zulhijjah ini dibandingkan bulan-bulan yang lainnya ya. Oleh karena itu kita manfaatkan bulan Zulhijjah ini dengan sebaik-baik mungkin, karena tidak semua orang terpanggil untuk mendapatkan hidayah ya, seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita semuanya bisa memanfaatkan momentum tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah ini untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik.
1: Iya, demikian alhamdulillah sudah kita dengarkan penjelasan dari Ustazah Heldayani mengenai bulan Zulhijjah penuh berkah ya. Tentunya tadi yang menjadi poin adalah 10 hari pertama ya Ustazah ya, di bulan Zulhijjah, yang memang kalau dilihat itu kemungkinan besok ya, seperti itu. Nah, iya. Agak tetapi mungkin jika kita melihat lagi Ustazah, karena kan ini lebih identik dengan hari raya Kurban, haji, begitu ya Ustazah ya, kedua hal itu. Nah, berarti orang lebih condong ke sana nih Ustazah, lebih condong ke hal tersebut. Jadi tadi Ustazah mengingatkan justru ada hal lain sebenarnya yang ternyata ada di balik hal itu ya. Karena ibadah-ibadah lainnya juga perlu dikerjakan, begitu Ustazah ya.
0: Betul.
1: Karena sangat sayang sekali untuk dilewatkan. Dan poin lainnya adalah kalau misalnya berbuat hal yang tidak baik pun justru akan dilipat gandakan, bukan hanya kegiatan amal baik saja yang dilipat gandakan, tapi juga hal-hal yang merugikan, begitu Ustazah ya, merugikan atau berbuat dosa atau berbuat maksiat juga dilipat gandakan dosanya, seperti itu Ustazah ya. Nah, itu yang menjadi poin. Baik Ustazah, satu pertanyaan sebelum kita akhiri. Okay. Nah, ada penelpon yang bergabung, kita terima dulu Ustazah. Baik. Iya, yeah. Halo. Halo, assalamualaikum. Ya. Halo, assalamualaikum. Iya. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas Nino.
1: Iya, Mama Yuda. Silakan dengan Ustazah Helda. Mama Yuda, singkat saja, silakan.
2: Iya. Tanya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya korban dengan haji, apakah sama nilai ibadahnya dan berkahnya di sisi di hadapan Allah gitu. Nah, itu aja Pak Ustazah.
1: Iya. Itu saja Mama Yuda.
2: Iya, Pak Sino.
1: Iya, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu silakan ditanggapi Ustazah.
0: Apakah sama
1: nilai
0: ibadah haji?
1: Nilai ibadah haji dengan nilai kurban.
0: Nilai ibadah haji dengan nilai kurban di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kata Nabi, innama a'malu bin niat, ya. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Nah, jadi kalau kita niat berhaji betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, tidak di sambili dengan apa ya, ingin dipuji misalnya,
1: flexing-flexing
0: ya. Betul, flexing-flexing. Nah, termasuk juga ibadah kurban ya. Kalau kita memang niat dalam hati ingin berkurban ya, menabung, mengumpulkan uang sekian untuk membeli daging
1: hewan kurban
0: ya, niat karena Allah Subhanahu wa taala, itu pahalanya tidak berkurang di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena segala sesuatu yang kita perbuat menyangkut amal ibadah itu hanya Allah yang tahu, ya. Hanya Allah yang tahu dan diri kita sendiri, ya. Apakah amal yang kita perbuat itu memang niat karena Allah Subhanahu wa taala atau flexing-flexing tadi, ya. Tapi kalau kita memang niat karena Allah taala, walaupun dipandang orang banyak ya, tapi tidak disertai dengan riya misalnya, insya Allah pahalanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Seperti itu.
1: Oke, baik, itu tanggapannya ya dari pertanyaan Mama Yuda ya, dari Sampit nih tadi Ustazah.
0: Masya Allah.
1: Oke, baik, terima kasih Ustazah sudah memberikan penjelasan tentang topik kita pagi ini. Zuliza penuh berkah, mudah-mudahan sudah dimaknai oleh pendengar dan juga pemirsa. Insya Allah kita bisa ketemu lagi Ustazah di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Baik pendengar dan pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam ceramah agama Islam Mutiara pagi hari ini. Semoga bermanfaat apa yang dihadirkan. Saya Setia Reseno dan juga Ustazah Heldayani mohon undur diri untuk acara ini. Tetaplah bersama kami untuk acara selanjutnya Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, hendaklah kamu selalu menyuruh manusia berbuat baik dan mencegah mereka dari kemungkaran. Jika tidak, Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan seorang raja zalim yang akan memerintahmu, yang tidak menghormati kaum tua dan tidak akan menyayangi anak-anak kecil. Jika orang-orang soleh di antara kamu berdoa kepadanya, dia tidak akan mengabulkan doa mereka. Jika kamu meminta bantuan kepadanya, dia tidak akan membantumu. Jika kamu memohon ampunannya, dia tidak mengampuni dosamu. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang keutamaan dakwah. Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu, aturan tidak lali lapor, bilang tidak lali menjauh, dan lapor Mama dan Papa.
1: Tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari.

0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Buletin Sepekan pagi ini, edisi Minggu 17 Mei 2026. Berbagai informasi selama sepekan berhasil kami himpun dalam Buletin Sepekan pagi ini, di antaranya.
1: Ya, kalau kami sendiri yang menemukan belum gitu ya, tapi dari beberapa dokumen publikasi dari sejumlah pihak, misalnya
2: kesimpulan kami, semua normal, semua berlimpah, kembali akan normal. Semua berlimpah akan kembali normal. Pasti yang juga yang jalan-jalan tadi yang misalkan yang menjual mengecer atau dan lain hal, itu pasti juga akan normal.
0: Inilah Buletin Sepekan selengkapnya bersama saya, Setia Arseno. Kita awali dengan berita yang pertama. Alih fungsi hutan untuk izin konsesi perusahaan eksploitasi sumber daya alam menjadi penyebab utama Kalimantan Tengah menduduki urutan pertama wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2025. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Ya, kalau kami sendiri yang menemukan belum gitu ya, tapi dari beberapa dokumen publikasi dari sejumlah pihak, misalnya
3: pihak Save Our Borneo menyoroti maraknya alih fungsi hutan untuk izin konsesi perusahaan eksploitasi sumber daya alam. Kondisi ini dinilai menjadi penyebab utama Kalimantan Tengah menduduki urutan pertama wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2025. Berdasarkan rilis data terbaru dari Auriga Nusantara mengenai status deforestasi Indonesia 2025, angka kehilangan tutupan hutan di Kalimantan Tengah mencapai 56.900 hektar. Direktur Save Our Borneo Habibi menjelaskan angka ini melampaui Kalimantan Timur yang 47.135 hektar dan Aceh 38.157 hektar. Deforestasi terjadi cukup tinggi di wilayah Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Katingan.
1: Ya, kalau kami sendiri yang menemukan belum gitu ya, tapi dari beberapa dokumen publikasi dari sejumlah pihak, misalnya ada informasi yang kami kami dapatkan dari berita Narasi TV gitu ya, ternyata memang produk mereka itu sampai ke Eropa. Bahkan ada dua organisasi masyarakat sipil, salah satunya itu Auriga, sempat menyurati, dari suratnya itu mendistribusikan produk mereka sampai ke Eropa, dan sempat semacam ada klarifikasi dari Auriga, ya ada klarifikasi mereka memang menanam produk yang kemungkinan besar dipasarkan ke Uni Eropa.
3: Sementara itu, Kepala Balai Taman Nasional Sebangau, Ruswanto, mengungkapkan bahwa Taman Nasional Sebangau seluas 543.000 hektar memiliki peran penting dalam menjaga ekologi lahan gambut di Kalimantan Tengah. Menurut Ruswanto, upaya pengelolaan kawasan pelestarian alam Taman Nasional Sebangau telah berjalan baik, namun tetap berhati-hati terhadap aktivitas ilegal yang dapat mengganggu habitat dan bentang kawasan.
4: Expose bagaimana Taman Nasional, apa yang ada di Taman Nasional, apa yang berkesan di Taman Nasional Sebangau. Tapi jangan yang terlalu berat-berat hasil penelitian yang ini. Padahal di kita itu ada satwa endemik yang cukup menjadi umbrella spesies ya, dan key spesies yaitu orang hutan, mengenal Taman Nasional Sebangau.
3: Pengelolaan kawasan berbasis research based management RBM guna menanggulangi perambahan, illegal logging, poaching, kebakaran hutan, serta upaya pemulihan ekosistem di area terbuka dalam rangka mewujudkan Polu Net Zero 2030. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Antrean panjang SPBU di Kota Palangkaraya dalam beberapa hari terakhir akhirnya mulai berkurang. Sebelumnya Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin menggelar pertemuan dengan Pertamina dan pengelola SPBU, menyepakati adanya penambahan kuota BBM dan jam operasional SPBU untuk mengatasi masalah yang ada. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
2: Kesimpulan kami, semua normal, semua berlimpah, kembali akan normal. Semua berlimpah akan kembali normal. Pasti yang juga yang jalan-jalan, tadi yang misalkan yang menjual mengecer atau dan lain hal, itu pasti juga akan normal.
5: Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin belum lama ini menggelar rapat bersama pihak Pertamina guna membahas penanganan antrian panjang BBM di sejumlah SPBU Kota Palangkaraya dalam sepekan terakhir ini. Hasilnya, antrian panjang tidak lagi terjadi. Bahkan masyarakat sudah mulai tenang dan merasakan mendapatkan BBM dengan mudah. Fairit mengatakan, Langkah penambahan pasokan dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, sekaligus mengurangi kepadatan antrian kendaraan di SPBU yang sempat meresahkan masyarakat.
2: Masalah pengiriman dan lain hal, itu Pertamina sudah meyakini, sudah menjamin, jadi normal lah itu. Setiap pom bensin tadi dimaksimalkan seluruhnya, apa dari nozzle mau display, single ataupun double, maksimalkan. Masalah gatur kami membantu, kami membantu. Mohon tadi yang tetap jam 12 sampai jam 1 dini hari ya, sampai jam 1 dini hari itu semua, kemudian yang 24 jam diusahakan sudah ada 1 ditambah 3, jadi 4 totalnya. Jadi kalau kesimpulan kami, pengecer tadi, masalah pengecer dan lain hal, kesimpulan kami semua normal, semua berlimpah kembali akan normal. Semua berlimpah akan kembali normal, pasti yang juga yang jalan-jalan tadi yang misalkan yang menjual mengecer atau dan lain hal, itu pasti juga akan normal.
5: Selain meminta tambahan stok, Pemko Palangkaraya juga mendorong SPBU memperpanjang jam operasional pelayanan. Jika sebelumnya sebagian besar SPBU tutup pada malam hari, kini operasional diperpanjang hingga pukul 1 dini hari untuk melayani masyarakat yang masih antri. Tidak hanya itu, jumlah SPBU yang beroperasional selama 24 jam juga ditambah. Dari sebelumnya hanya beberapa titik, kini terdapat 3 SPBU di Palangkaraya yang melayani masyarakat selama 24 jam penuh, guna mempercepat distribusi dan mengurai antrian panjang. Sementara itu, Sales Branch Manager Pertamina wilayah Kalimantan Bagas Wicaksono memastikan kondisi suplai BBM di wilayah Palangkaraya dalam keadaan aman. Pihaknya terus melakukan distribusi secara maksimal agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Bagas juga menghimbau masyarakat untuk tidak panik buying atau membeli BBM.
6: Harapan kami sih secepatnya, kami terus monitoring Bapak Ibu, stok dari pagi hingga malam tetap kami monitoring. Terus kami salurkan gitu ya kepada masyarakat, sehingga harapan kami dari masyarakat juga ada kesadaran bahwasanya sebenarnya tidak ada pengurangan stok sebenarnya tidak ada gitu. Cuma mungkin bisa diimbau kepada masyarakat bahwasanya pembelian dari masyarakat lah yang harus dikontrol seperti itu ya, sesuai dengan kebutuhan sehari-hari atau mungkin beberapa. Kami dari mengimbau dari Pertamina tidak akan, belum ada statement bahwasanya Pertamax akan diberikan barcode, tidak ada.
5: Secara berlebihan, ia menegaskan bahwa kondisi pasokan saat ini normal dan masyarakat diminta membeli BBM seperlunya sesuai kebutuhan agar distribusi tetap berjalan lancar dan merata. Edi Suroso melaporkan.
0: Perkembangan teknologi transportasi berbasis aplikasi kini mengubah pola mobilitas masyarakat di Kota Palangkaraya. Kehadiran taksi dan ojek online yang dinilai praktis dan efisien semakin diminati warga. Namun di sisi lain, kondisi tersebut berdampak pada menurunnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum konvensional seperti angkot. Laporan selengkapnya disampaikan Randy.
7: Ya kalau mau jalan itu hari-hari ya, yang asalnya itu dapat 200-250 ya, sekarang mungkin tidak dapat lah.
8: Keberadaan transportasi umum konvensional semakin terpinggirkan dengan maraknya transportasi online di Kota Palangkaraya. Kehadiran taksi atau ojek online dinilai memberikan kemudahan bagi masyarakat, namun di sisi lain berdampak besar terhadap pendapatan supir angkot yang kini semakin menurun. Salah seorang supir angkot catur mengaku sejak hadirnya transportasi online, penghasilannya jauh berkurang dibanding beberapa tahun lalu. Bahkan banyak supir angkot yang kini memilih berhenti beroperasi karena minim penumpang.
7: Ya kalau mau jalan itu hari-hari ya, yang asalnya itu dapat 200-250 ya, sekarang mungkin tidak dapat lah. Sudah sangat minim sekali gitu. Makanya banyak standby, saya kan memang ini untuk awalnya saya ini untuk angkutan di hotel, untuk ngantar ke bandara orang-orang dari atas itu setelah.
8: Meski demikian, angkot dinilai masih memiliki fungsi tersendiri di masyarakat. Selain digunakan sebagai transportasi umum, angkot juga sering dimanfaatkan untuk kegiatan rombongan seperti kunjungan sekolah, antar jemput acara keluarga, hingga wisata edukasi ke Museum Balanga. Catur berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian terhadap keberlangsungan transportasi umum, salah satunya dengan melakukan peremajaan armada agar angkot kembali diminati masyarakat. Sementara itu, masyarakat kini cenderung memilih transportasi online karena dianggap lebih praktis, nyaman, dan mudah diakses melalui aplikasi digital. Salah seorang pengguna jasa, Mulyadi, mengatakan transportasi online menjadi pilihan utama karena lebih efisien dan mampu menyesuaikan kebutuhan masyarakat di era modern saat ini.
9: Yang lebih terjangkau itu adalah taksi online. Dia dapat berupa kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Karena mudah, sekarang tuh kita mudah akses melalui aplikasi. Jadi lebih efisien di era sekarang itu adalah taksi online. Saya selaku pribadi sering menggunakan taksi online tersebut. gitu.
8: Kehadiran transportasi online pun dinilai sangat mempengaruhi minat masyarakat menggunakan angkot. Meski begitu, masyarakat berharap angkutan umum konvensional seperti angkot tetap dapat bertahan dan memperoleh solusi agar mampu bersaing di tengah perkembangan teknologi transportasi saat ini. Demikian, Randy melaporkan.
10: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan Buletin Sepekan pagi ini. Beberapa objek pariwisata unggulan dan disukai oleh masyarakat lokal maupun yang datang ke Palangkaraya seperti wisata air hitam di Kelurahan Keribangkirai, Desa Wisata Segohong, Pulau Kaja, Wisata Keluarga Danum Bahandang, Surung Danum, Tanam Alam Tangkiling, dan Agrowisata Manasa dan Manta Andau. Ini baik untuk dikunjungi. Laporan selengkapnya disampaikan Sabila Indasari.
11: Ini memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kelurahan yang memiliki wisata terpadu.
12: Beberapa objek pariwisata unggulan dan disukai oleh masyarakat lokal maupun yang datang ke Palangkaraya seperti wisata air hitam di Kelurahan Kereng Bangkirai, Desa Wisata Segohong, Pulau Kaja, Wisata Keluarga Danum Bahandang, Surung Danum, Taman Alam Tangkiling, Agrowisata Manasa, dan Mata Andau. Pengelola informasi dan promosi pariwisata, Bidang Pemasaran Pariwisata di Disparbudpora Kota Palangkaraya, Taufik Irawan menyampaikan, untuk lebih memudahkan dalam mempromosikan objek wisata di Kota Palangkaraya, pihaknya memanfaatkan media sosial sehingga memudahkan informasi terkait destinasi wisata baru sehingga dapat diketahui publik dengan cepat karena media sosial menjadi sarana yang sangat penting untuk mendukung promosi pariwisata di Disparbudpora Kota Palangkaraya. Selain itu, dibantu dengan dukungan semua pihak dan keterlibatan masyarakat dan pelaku UMKM dalam berbagai kegiatan promosi pariwisata, baik melalui event produk-produk UMKM yang turut serta dipromosikan sebagai bagian dari pengembangan sektor pariwisata daerah.
13: Untuk sejauh ini ya, yang masih tertinggi itu wisata air hitam, Kereng Bangkirai. Terus untuk yang luar itu kebanyakan di Desa Wisata Segohong, khususnya Pulau Kaja ya. Terus ada wisata-wisata keluarga kayak Danum Bahandang, terus Surung Danum, terus juga ada Taman Wisata Alam Bukit Tangkiling yang di situ juga keluarga banyak karena ada konsep ada binatang-binatangnya gitu. Ya. Terus ada beberapa tempat lain kayak agrowisata ya, kayak Manasa, terus juga Mata Nandau itu juga jadi favorit.
12: Sementara itu, Lurah Kereng Bangkirai, Fitriatur Rahman menyampaikan, wisata air hitam Kereng Bangkirai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Ia pun berharap Kelurahan Kereng Bangkirai menjadi kelurahan yang memiliki wisata terpadu karena telah memiliki dermaga susur sungai air hitam. Selain itu pula, Kereng Bangkirai dengan air hitamnya juga telah mendunia secara internasional.
11: Nah, wisata terpadu ini yang pertama memiliki daya tarik awalnya adalah dermaga susur sungai air hitamnya. Kemudian, Taman Nasional Sebangaunya yang secara otomatis itu isunya sudah internasional. Karena Kereng Bangkirai ini merupakan pintu gerbang menuju ke Taman Nasional Sebangau yang paling dekat dengan perkotaan. Gitu. Kemudian, ada beberapa objek-objek wisata lainnya yang dikembangkan secara pribadi oleh masyarakat sendiri maupun ada dorongan dari dinas-dinas teknis.
12: Melalui promosi pariwisata dengan bantuan media sosial, maka secara berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara ke kota cantik Palangkaraya sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Sabela Indah Sari melaporkan.
0: Luas lahan sawit di Kalimantan Tengah memberikan potensi besar dalam pengembangan biodiesel untuk kemandirian energi di Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Isti Prabandari.
14: Peningkatan permintaan CPO untuk biodiesel akibat potensi penggangguan pasokan energi global.
15: Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah diperkirakan akan terus meningkat sepanjang tahun 2026. Potensi sumber daya unggulan daerah, terutama sektor perkebunan sawit, dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan industri di daerah. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Adi Nugroho, menyebut perkiraan pertumbuhan ekonomi tersebut masih ditopang oleh meningkatnya permintaan biodiesel di pasar global. Kondisi pasokan energi dunia yang belum stabil turut mendorong tingginya kebutuhan bahan baku energi alternatif.
14: Secara umum, pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah diperkirakan tumbuh sebesar 4,30% sampai 5,30% year-on-year. Kinerja ini diperkirakan masih ditopang oleh peningkatan permintaan CPO untuk biodiesel akibat potensi tergangguan pasokan energi global.
15: Dalam hal ini, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Sunarti, mengatakan luas perkebunan sawit di Kalimantan Tengah membuka peluang besar bagi pengembangan biodiesel nasional. Pengembangan sektor tersebut juga diyakini dapat memperkuat pertumbuhan industri.

0: menjaga kelestarian lingkungan. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Di tengah perkembangan era digital dan globalisasi, mahasiswa dituntut tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kemampuan komunikasi dan wawasan media yang luas. Melalui kunjungan edukasi ke RRI Palangkaraya, mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dari Universitas Palangkaraya mendapatkan pengalaman langsung mengenal dunia kepenyiaran dan jurnalistik sebagai bekal menghadapi dunia kerja di masa depan. Laporan selengkapnya disampaikan Prayoga.
2: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Palangkaraya melakukan kunjungan edukasi ke Radio Republik Indonesia Palangkaraya untuk mengenal lebih dekat dunia kepenyiaran serta memperkuat kompetensi mahasiswa yang berwawasan global. Peserta kegiatan tersebut disambut langsung oleh pihak manajemen RRI Palangkaraya melalui pemaparan materi mengenai dunia penyiaran, peran dunia publik, hingga proses produksi siaran radio. Selain menambah wawasan mahasiswa, kegiatan ini juga menjadi ajang pengenalan dunia kerja di bidang jurnalistik dan komunikasi. Pelaksanaan harian kepada RRI Palangkaraya, Supriyani mengatakan pihaknya telah mempersiapkan fasilitas dan materi untuk mendukung pelaksanaan kunjungan mahasiswa tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi sarana memperkenalkan peran strategis RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi edukatif kepada masyarakat.
3: Dengan dari mahasiswa, kami sangat senang. Yeah. Ini tidak hanya kunjungan yang pertama. Sering sekali RRI dikunjungin mahasiswa, enggak hanya dari UPR, dari Institut Agama.
2: Di tempat yang sama, dosen program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, UPR, Jumadi menjelaskan program studi membuka peminatan jurnalistik bagi mahasiswa yang tertarik mendalami bidang media dan kepenyiaran. Menurutnya, mahasiswa tidak hanya dibekali kemampuan akademik, tetapi juga keterampilan komunikasi untuk menghadapi tantangan dunia kerja di era globalisasi. Ia menambahkan, kegiatan kunjungan seperti ini menjadi bagian dari upaya kampus dalam meningkatkan pengalaman belajar mahasiswa secara langsung melalui pengenalan dunia kepenyiaran dan praktik jurnalistik.
4: Itu membuka beberapa peminatan yang difokuskan untuk mahasiswa sesuai dengan bidang minatnya masing-masing, dan salah satunya adalah di mata kuliah atau peminatan jurnalistik. Nah, jadi kami membuka peminatan jurnalistik untuk dipilih oleh mahasiswa yang tertarik di bidang jurnalistik. Seperti yang hadir pada hari ini semua adalah mahasiswa jurnalistik yang kedepannya tentu akan kegiatannya akan berorientasi di seputar kegiatan-kegiatan jurnalistik seperti ini. Contohnya di RRI ini.
2: Sementara itu, mahasiswa peserta kunjungan JJ mengaku kegiatan tersebut memberikan pengalaman baru dalam memahami pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sekaligus tetap melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing di tengah perkembangan global. Menurutnya, generasi muda memiliki tanggung jawab untuk menjaga bahasa dan budaya daerah agar tetap berkembang dan tidak tergerus perkembangan zaman.
5: Tentunya banyak pengalaman yang saya dapat, baik menggunakan bahasa secara global itu seperti apa. Tentunya kita tahu bahwa sekarang itu maraknya penggunaan bahasa gaul ya. Kadang ada menggunakan campur kode atau bahasa Indonesia menggunakan bahasa Inggris. Tentunya pengalaman itu bisa menjadi evaluasi untuk kita bahwa Indonesia tentunya kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
2: Melalui kegiatan ini diharapkan mahasiswa mampu meningkatkan wawasan, keterampilan komunikasi, serta memahami dunia kepenyiaran sebagai bagian dari pengembangan kompetensi di bidang pendidikan dan jurnalistik. Selain itu, kolaborasi antara perguruan tinggi dan lembaga penyiaran publik diharapkan terus terjalin guna mendukung lahirnya generasi muda yang kreatif, kompeten, dan berwawasan global. Demikian Prayoga melaporkan.
1: Perayaan Milad ke-109 Aisyah Muhammadiyah Kalimantan Tengah berlangsung meriah. Kegiatan tersebut diisi oleh penampilan seni dan launching program kerja pembentukan pelatihan bagi UMKM, sekaligus membuktikan bahwa keberadaannya dapat memberikan solusi nyata bagi persoalan umat. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
6: Tentu untuk kedamaian dimulai dari rumah tangga, masyarakat, dan lingkungan sosial. Nah, ketika damai itu ada di rumah tangga dan masyarakat sekitar, insya Allah Indonesia dan dunia itu akan damai. Begitu.
7: Momentum Milad ke-109 mengusung tema memperkokoh dakwah kemanusiaan untuk mewujudkan perdamaian diharapkan menjadi penguat semangat seluruh kader Aisyah Kalimantan Tengah untuk terus bergerak dan memberikan kontribusi terbaik.

0: baik bagi masyarakat. Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Kalimantan Tengah Sanawiyah mengatakan, tema tersebut sangat relevan dengan tantangan zaman yang saat ini dihadapi oleh masyarakat. Menurutnya, dunia tengah menghadapi berbagai dinamika sosial, krisis moral, ketimpangan, hingga perubahan sosial yang memerlukan perhatian bersama. Dalam situasi tersebut, Aisyah hadir untuk meneguhkan dakwah kemanusiaan yang tidak hanya sebatas menyeru, tetapi juga merangkul seluruh lapisan masyarakat.
1: Masalah sosial, Bu.
2: Peran dari Aisyah ini terutama kepada generasi-generasi muda, penerus bangsa, untuk menjadi generasi emas tahun 2045, tentu diperkuat dari keluarga, ketahanan pangan, ketahanan ekonomi rumah tangga, dan pendidikan juga, serta informasi-informasi dari dunia luar, itu harus melek-melek media itu. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam yang menyesatkan seperti judi-judi online kan, karena ini yang disampaikan oleh pimpinan pusat kita tadi.
0: Sanawiyah menegaskan dakwah yang dijalankan Aisyah harus mampu menghadirkan solusi nyata bagi persoalan umat. Melalui berbagai program sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan perempuan, Aisyah terus berupaya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, salah satunya membuka pelatihan bagi UMKM. Sementara itu, Majelis Tabligh dan Ketarjihan Pimpinan Pusat Aisyah, Nur Hidayani dalam arahannya mengatakan, melek media dinilai penting untuk membekali para ibu dalam memahami penggunaan media digital secara bijak. Dengan pemahaman tersebut, para ibu diharapkan dapat menyampaikan edukasi kepada anak-anak melalui diskusi yang nyaman dan menyenangkan sehingga anak merasa gembira saat didampingi.
2: Kepada Allah,
1: peran Aisyah sendiri seperti apa di tengah masyarakat, Bu, supaya itu terhindar perannya Aisyah sendiri?
2: Iya, jadi ada pelatihan melek media. Melek media. Karena biar ibu paham, oh ini ada situs-situs seperti ini, oh ini ada yang boleh dilihat dan mana yang tidak. Bisa ada yang konten-konten yang sebaiknya diunggah seperti apa, yang tidak boleh seperti apa. Itu ibu-ibu tahu, kami sudah tahu, disampaikan kepada anak-anak di jam ini.
0: Selain itu, pendekatan kasih sayang dinilai menjadi kunci utama dalam mendidik maupun berdakwah kepada anak. Disampaikan bahwa terdapat tiga prinsip penting, yakni asah, asih, dan asuh. Menurutnya, mendidik tanpa kasih sayang justru membuat anak merasa disalahkan dan tidak nyaman. Sehingga perhatian dan cinta dari orang tua menjadi dasar penting agar anak lebih mudah diarahkan ke hal-hal positif. Hadir dalam kegiatan ini antara lain, Majelis Tabligh dan Ketarjihan Pimpinan Pusat Aisyah, serta Ketua Tim Penggerak PKK Kalimantan Tengah, yang merupakan istri Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran. Edi Suroso melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, kita sampai pada berita yang terakhir. Menjelang Festival Budaya Isin Mulang, penjualan batik benang bintik khas Kalimantan Tengah mengalami peningkatan. Beragam motif tradisional pun semakin diminati masyarakat lokal hingga mancanegara. Laporan selengkapnya disampaikan Hesa.
4: Juga kemarin tuh ada dari Brunei, dari Korea, terus satu dari Jepang.
5: Menjelang pelaksanaan Festival Budaya Isin Mulang tahun ini, permintaan batik benang bintik di Kalimantan Tengah mengalami peningkatan signifikan. Masyarakat mulai berburu pakaian khas daerah untuk digunakan dalam berbagai kegiatan budaya maupun acara resmi. Kondisi tersebut turut dirasakan para pelaku UMKM batik di Palangkaraya yang kebanjiran pesanan sejak beberapa bulan terakhir. Peningkatan penjualan tidak hanya datang dari masyarakat lokal, namun juga dari luar daerah hingga mancanegara. Beragam motif khas Dayak seperti burung tingang, batang garing hingga anyaman rotan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pembeli. Selain mempertahankan unsur tradisional, para pelaku usaha juga melakukan inovasi motif agar lebih modern dan diminati berbagai kalangan. Pemilik toko batik Bahalap, Farida Aryati Dejata, mengatakan penjualan batik benang bintik mengalami peningkatan sejak Maret hingga Mei tahun ini. Menurutnya, tingginya minat masyarakat dipengaruhi semakin populernya penggunaan batik khas Kalimantan Tengah di berbagai kegiatan resmi maupun non-resmi. Farida menambahkan, batik Bahalap tidak hanya menyediakan kain batik, tetapi juga pakaian siap pakai untuk kebutuhan pernikahan, acara keluarga hingga instansi pemerintahan. Ia juga mengaku pelanggan datang dari berbagai daerah, bahkan luar negeri seperti Brunei, Korea, dan Jepang.
4: Selama ini yang saya amatin dari bulan April, Maret, April, Mei, itu penjualannya meningkat ya untuk batik Bahalap. Baik untuk pernikahan, baik untuk perorangan, kantor, melayani 14 kabupaten, bahkan mungkin masuk juga lah seluruh Indonesia. Ada tamu yang dari Kaltim, juga kemarin tuh ada dari Brunei, dari Korea, terus satu dari Jepang. Nah, itu. Jadi untuk batik Bahalap ini karena orang suka di sini tuh karena baju-bajunya siap pakai.
5: Sementara itu, salah seorang pembeli batik benang bintik Riwulan mengaku tertarik menggunakan batik khas Kalimantan Tengah karena memiliki motif yang unik dan syarat makna budaya. Menurutnya, penggunaan batik benang bintik saat festival Lisen Mulang juga menjadi salah satu bentuk pelestarian budaya daerah agar semakin dikenal luas.
2: Kalau saya memang suka motif batik Kalteng ya, karena khas kan ada apa? Ada burungnya ini, lalu ada kan batang garing dan sebagai motifnya bagus-bagus atau motif kelakai, gitu, cocok untuk saya.
5: Harapan kakak terhadap perkembangan batik benang bintik di Kalimantan Tengah kedepannya seperti apa, kak?
2: Harapannya batik benang bintik Kalimantan Tengah ini tidak hanya diminati oleh masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah, tapi juga bisa diminati secara nasional bahkan internasional, kalau bisa nanti sampai ke global begitu.
5: Dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap batik benang bintik menjelang festival Lisen Mulang, diharapkan produk khas Kalimantan Tengah tersebut semakin dikenal luas serta mampu mendorong perkembangan UMKM lokal agar terus maju dan bersaing hingga tingkat internasional. Demikian Hesa melaporkan.
3: Demikian buletin sepekan Pro 1 RRI Palangkaraya pagi ini. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Arseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
6: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa pesta sepak bola terbesar di planet bumi ini lahir dari sebuah keberanian besar di tengah krisis ekonomi dunia? Mari kita memutar jarum jam kembali ke tahun 1930. Kala itu, Uruguay dipilih sebagai tuan rumah perdana karena keberhasilan mereka meraih emas di Olimpiade. Namun, perjalanan menuju turnamen pertama tidaklah mudah. Hanya ada 13 negara yang berpartisipasi. Dan banyak negara Eropa yang awalnya menolak hadir karena harus menempuh perjalanan laut selama 2 minggu. Melintasi Samudra Atlantik.
1: Dan tahukah Anda, di partai final pertama antara Uruguay melawan Argentina terjadi perselisihan unik.

0: menjadi raja dunia yang pertama kali.
1: Seiring berjalannya waktu, Piala Dunia pun bertransformasi. Dari turnamen yang awalnya hanya disimak melalui transmisi radio seperti yang Anda dengarkan saat ini, hingga menjadi fenomena visual global.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Mencari dan mencari, sebuah lagu dari Arfian Dwi ya. Sudah kita dengarkan pendengar, membawa kita ke menit ke 50 ya, lepas dari pukul 6 di pagi hari ini. Alhamdulillah, saat ini sudah jam segini begitu ya, kita masih diberikan kesehatan, bisa melakukan aktivitas, kemudian cuacanya juga mendukung sekali ya, mendukung sekali untuk bisa melakukan aktivitas di luar ruangan. Karena selain ini akhir pekan, ada juga tentunya agenda-agenda dan kegiatan-kegiatan yang sangat sayang sekali untuk dilewatkan momennya begitu ya. Nah, berbicara soal momen, di hari Ahad atau hari Minggu ini, bertepatan dengan tanggal 17 Mei, ini bertepatan dengan hari lahir atau peringatan hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah. Wah, tentunya hari ini juga sedang berlangsung nih pembukaan Parade Budaya Festival Budaya Isen Mulang di Bundaran Besar. Wah, menarik nih pendengar, karena kalau berbicara soal Festival Budaya Isen Mulang dan juga Kalteng Expo, tentu saja berkaitan dengan hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, semarak kegiatan ini tentu saja untuk masyarakat Kalimantan Tengah jangan sampai dilewatkan ya. Selain pagi ini di Bundaran Besar ya, parade pembukaan Festival Budaya Isen Mulang dan Kalteng Expo, juga akan ada acara seremonial pemotongan pita Kalteng Expo nanti malam ya, di Gor Serbaguna Indoor Palangkaraya di Jalan Cilikriwut kilometer 5. Dan serunya lagi ya, tentu saja ada penampilan-penampilan dan tentunya stand-stand yang sayang sekali untuk tidak dikunjungi begitu ya. Nah, itu dia. Baik, selain peringatan hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah, hari ini juga diperingati sebagai Hari Buku Nasional. Bagi para penggemar buku, saya salah satu di antaranya, bagi yang suka baca begitu ya, Hari Buku Nasional tentu saja menjadi peringatan atau perayaan dalam hal bagaimana memaknai budaya membaca, kebiasaan, hobi begitu ya. Karena kalau berbicara soal membaca itu nggak bisa dipaksakan sih sebenarnya, tapi kalau memang sudah darurat, ya mau nggak mau harus dipaksakan ya. Contohnya misalnya belajar, ya mau nggak mau harus baca gitu kan. Nah, yang jelas bukan hanya terkotak pada hal itu saja, karena berkaitan dengan buku banyak hal yang bisa digali, banyak hal yang bisa dipahami, misalnya kayak gerakan literasi begitu ya, bagaimana seseorang mencintai buku bukan hanya sebagai objek untuk mencari ilmu pengetahuan, tapi juga sebagai sarana hiburan, sarana berinteraksi, sarana untuk meluangkan waktu ya, dan banyak macamnya. Nah, yang jelas Hari Peringatan Buku Nasional ini telah dimulai sejak tahun 2002. Dalam pengesahan Hari Buku Nasional, banyak dari elemen masyarakat, khususnya kelompok pencipta buku, yang terdorong untuk membentuk atau menetapkan Hari Peringatan Buku Nasional ini. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan budaya atau meningkatkan minat membaca dan menulis atau budaya literasi di kalangan masyarakat. Nah, pendengar, harapan ini bukan tanpa alasan, karena berdasarkan hasil penelitian dari UNESCO ya, bahwa Indonesia berada di peringkat yang tidak banyak begitu ya dalam hal literasi. Jadi penelitian dari 61 negara di dunia terkait kebiasaan membaca, Indonesia tidak berada di posisi yang bagus begitu ya. Ini menunjukkan indeks tingkat membaca masyarakat Indonesia hanya sebesar 0,001%. Artinya dari 1000 penduduk hanya ada 1 orang saja yang memiliki keinginan untuk membaca buku. Walaupun survei tersebut sudah lama begitu ya, akan tetapi jika kita lihat di data yang belakangan ini atau kebiasaan membaca sekarang, orang lebih ke literasi digital begitu ya,
Kemudian buku sendiri juga beralih ke buku digital seperti itu. Nah, harapannya adalah budaya literasi di Indonesia bisa disikapi dan dibijaki dengan baik. Karena begitu seseorang rajin membaca, termasuk kebiasaan membaca, itu akan memudahkan dalam setiap hal yang ingin dilakukan. Misalnya jika ada sesuatu yang ingin dilakukan, kemudian membaca petunjuk begitu ya. Nah, itu akan memudahkan. Jika seseorang sulit untuk membaca, mungkin ada petunjuk lain. Misalnya literasi secara suara, literasi secara petunjuk lain yang memudahkan orang-orang dalam memanfaatkan literasi tersebut. Nah, harapannya adalah di Hari Buku Nasional ini kita semua dapat memahami arti penting membaca dalam kehidupan sehari-hari. Baik pendengar, 4 menit dari sekarang kita akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya.
2: Diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak, di mana KDMP Kelurahan Sukorejo menjadi salah satu titik sentral di Kabupaten Lamongan. Bupati dan Dandim Lamongan berharap dapat sinkronkan seluruh astacita yang telah berjalan. Farin Regi dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Dandim 08-12 Lamongan, Letkol Deni Suryo Anggodikto, menyatakan kesiapan penuh seluruh sejarah dalam pengoperasian KDMP di Lamongan. Hal tersebut ia sampaikan saat mengikuti peresmian KDMP Sukorejo yang dilakukan secara serentak oleh Presiden Prabowo bagian dari peluncuran 1061 KDMP di berbagai daerah di Jawa Timur dari Kabupaten Nganjuk melalui daring. Menurut Letkol Deni, hingga saat ini, Lamongan menjadi daerah dengan capaian tertinggi dalam pembangunan KDMP di Jawa Timur. Dari target 474 desa, sebanyak 216 titik koperasi telah mencapai progres 100% dan siap beroperasi. Ia menjelaskan, sebanyak 90 KDMP di Lamongan telah resmi diluncurkan dan mulai